Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang nih di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya. Yang selalu semangat ya buat nemenin pagi Respon semuanya supaya Respon juga semangat dalam menjalani aktivitas panjang hari ini. Seperti biasa di program Semangat Pagi bagi responder yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, Viko petakan lagu dari Polster Boy, Lynn Lapid akan menemani responder semuanya di pagi hari ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada, balik lagi ya bersama Viko tentunya di program Semangat Pagi yang selalu semangat, selalu overpower buat nemenin responer semuanya. Supaya responer juga semangat di pagi hari ini. Gimana nih? Ada yang udah siap-siap berangkat kerja kah? Atau lagi dalam perjalanan? Hati-hati di jalan ya, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Responer, pernah gak sih kita lihat ada satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan banyak orang, yaitu kenaikan penghasilan yang tidak selalu diikuti dengan kenaikan kondisi keuangan. Ya, saat masih berpenghasilan 3 juta rupiah misalnya sebulan ya, itu masih kalau di Padang UMR lah. Kita berpikir bahwa penghasilan 5 juta pasti lebih nyaman. Ketika sudah mencapai 5 juta muncul lagi target baru. Misalnya aduh 10 juta kayaknya lebih seru, lebih enak, lebih nyaman. Lebih nyaman juga ngatur keuangannya kalau 10 juta gitu ya. Dan saat penghasilan naik menjadi 7 atau 10 juta, pengeluaran pun ikut menyesuaikan. Nah, inilah manusia yang kadangkala timbul rasa ingin beli ini, ingin beli itu, padahal sebenarnya gak terlalu butuh-butuh sekali gitu ya. Inilah yang disebut sebagai gaya hidup yang naik mengikuti pendapatan. Akibatnya, meskipun penghasilan bertambah, saldo tabungan tetap terasa sama. Karena itu, responnya semuanya, setiap kali pendapatan naik, jangan gunakan seluruh kenaikan tersebut untuk menambah pengeluaran. Sebagian bisa dilokasikan untuk masa depan, misalnya jika ada kenaikan penghasilan 1 juta rupiah aja nih, setidaknya sebagian masuk ke tabungan, invest atau dana darurat. Hal berikut juga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu tentang utang konsumtif. Kalau Viko sendiri menghindari yang namanya hutang, karena hutang itu ya Viko nggak mau aja berhutang gitu ya, karena ya ada beberapa faktor akhirnya bisa ngebentuk mindset tersebut. Jadi mungkin responnya juga punya mindset yang sama gitu ya, gak mau berutang. Gak semua utang itu buruk ya, ada utang yang digunakan untuk hal produktif seperti modal usaha atau pendidikan yang meningkatkan kemampuan seseorang. Namun yang perlu diwaspadai adalah utang yang digunakan untuk memenuhi gengsi dan kebutuhan sesaat. Banyak anak-anak muda sekarang ngutang hanya buat main judi. Hati-hati ya, judi bisa membunuh kamu atau membunuh siapapun yang kalau udah main judi gak akan bisa lepas. Nah ini banyak anak-anak muda sekarang terjebak dalam satu dilema untuk cepat kaya dengan hasil instan. That is not true ya. Itu gak benar yang namanya ada orang yang akhirnya punya penghasilan atau cepat kaya itu karena dari hal-hal instan, gak ada ya. Jadi harus kerja keras dulu untuk bisa kaya misalnya, atau bisa sukses, bisa dapat yang namanya financial freedom ya. Responer semuanya, kita perlu mewaspadai satu fenomena ini, bahwa jangan sekali-sekali hutang, dan itu bisa mempengaruhi tentang keuangan kita. Apalagi kita yang udah berumah tangga, kita yang udah punya banyak hal nih, misalnya ada anak, apalagi kalau anak dua, jadi tentu kebutuhan semakin meningkat dan tanggung jawab juga semakin besar. Ingat untuk tidak melakukan yang namanya utang konsumtif. Utang ya nggak semua kita salahkan juga, seperti yang tadi Viko sampaikan bahwa ada utang untuk pendidikan, ada utang untuk modal usaha, tapi ada orang yang berhutang hanya untuk hal-hal atau enak-enak sesaat gitu ya. Jadi perlu untuk kita waspadai hal-hal yang seperti ini. Responnya semuanya pada pagi hari ini, buat responnya semuanya dimanapun berada ya, kita bahas tentang cara mengatur keuangan, semoga berguna dan bermanfaat buat responnya semuanya. Bersama dengan Viko di Respon Radio 93,0 FM.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Dari Martin Carter dengan judul Jadi Pemenang telah mengantar kita di menit ke 7:37. Dan buat responden semuanya, sebenarnya lagu ini bukan sekedar penyemangat biasa. Ya, menariknya lagu ini lahir dari kisah nyata perjalanan hidup Martin Carter sendiri ya. Setelah vakum dari industri musik selama sekitar 7 tahun, ia kembali membawa karya yang menggambarkan perjuangan membangun usaha, menghadapi kegagalan, bangkit kembali hingga akhirnya meraih kesuksesan. Ya, secara musikal lagu ini hadir dengan nuansa yang lebih energik ya dan penuh semangat dibanding dengan karya-karya sebelumnya. Jadi pesan utamanya sederhana, ya setiap orang pasti pernah jatuh, menghadapi tantangan, bahkan meragukan dirinya sendiri. Namun selama masih memiliki tekad dan kerja keras, keyakinan setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pemenang dalam kehidupannya masing-masing. Yang membuat lagu ini relevan dengan kehidupan banyak orang adalah karena definisi pemenang di sini bukan hanya soal menjadi nomor satu. Pemenang bisa berarti seseorang yang berhasil bangkit setelah kehilangan pekerjaan, berhasil melunasi hutang, menyelesaikan pendidikan, membangun usaha dari nol, atau tetap kuat menghadapi ujian hidup. Ya, boleh sepenuh semuanya di pagi hari ini, dimanapun berada tetap semangat tentunya dalam melakukan sebuah pekerjaan. Semoga apapun yang respon lakukan berjalan dengan baik dan respon semuanya dalam keadaan sehat selalu. Datang pantang mundur tanpa meraih kesuksesan.

0: Ella berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, malas banget. Halo.
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara, karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko yang nemenin Respon semuanya di pagi hari ini, supaya Respon on fire tentunya dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawabnya hari ini. Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Semoga semangatnya tidak mundur ya, terus maju dan dapat sesuatu yang Respon dapatkan hari ini. Untuk Respon semuanya, wah puas banget ya gitu ya. Ya, buat Respon semuanya, Viko bacakan agenda Pemkab Rabu 3 Juni 2026 pukul 8 pagi, kunjungan lapangan Media Group dalam lanjutan pemberian bantuan pembangunan SDN 05 Batang Anai di Pendopo yang dihadiri oleh Bupati, BPKD, BPBD, dan Disdikbud. Ya, pukul 8 pagi yang sama, undangan penyambutan delegasi IMLF keempat di BIM ya, yang dihadiri oleh Sabtiga Sosbud. Pukul 1:30 siang, pembahasan ruang lingkup kerjasama di ruang sidang rektor Universitas PGRI Sumatera Barat yang dihadiri oleh ASDA 1. Ya, pukul 7 malam, undangan peringatan 100 tahun jam gadang di halaman kantor Wali Kota Bukit Tinggi. Kita lanjut juga ngebahasin tema kita bahwa seringkali kehidupan orang lain di media sosial tuh merasa tertinggal, dan ketika kita melihat, wah hidupnya enak banget ya, padahal yang terlihat hanyalah hasil akhir, bukan perjuangan. Karena itu Respon semuanya, penting untuk kita menjaga kesehatan finansial dan berhenti untuk membandingkan kondisi keuangan kita dengan tampilan kehidupan orang lain. Karena sejujur-jujurnya, kalau kita mau jujur itu gak sama ya. Kadang yang ditampilin di media sosial itu adalah akhir dari perjuangannya, bukan proses perjuangan. Responer, ada satu kebiasaan sederhana yang sangat ampuh ya, sangat ampuh. Oh, dan bertanya ketika membeli sesuatu nih, ketika ingin membeli sesuatu harus bertanya minimal 3 hal ini. Apakah benar-benar responer ketika beli itu dan itu responer sangat membutuhkan? Yang kedua, apakah responer mampu membelinya tanpa mengganggu kebutuhan penting atau tanpa mengganggu keuangan ya, dana darurat atau dana-dana simpanan atau tabungan? Apakah responer semuanya masih menginginkan seminggu dari sekarang atau hanya sesaat itu aja gitu ya? Nanti seminggu ke depan udah gak penting lagi. Seringkali keputusan membeli yang ditunda beberapa hari justru tidak jadi dilakukan karena kita menyadari bahwa itu hanya dorongan sesaat. Dan untuk para pekerja nih, yang dimanapun berada, pedagang dimanapun berada, pelaku usaha dimanapun berada, maupun generasi muda, generasi Gen Z, mulai berpenghasilan, ingatlah bahwa kekuatan keuangan tidak dibangun dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan tetap konsisten buat pendengar setia Respon Radio dimanapun berada, menabung Rp100.000 secara konsisten setiap bulan mungkin terlihat kecil, namun yang lebih penting adalah kebiasaan disiplin yang sedang kita bentuk. Kita ingin menjadikan kita bejana tanah liat. Maksudnya kita ingin ngebentuk diri kita untuk jadi disiplin gitu ya. Dan Viko berharap apa yang Viko bagikan telah menemani Respon semuanya untuk bisa disiplin terhadap diri sendiri. Ya, secara kecil menabung dulu lah. 100 ribu, wah kecil banget nih. Kalau dihitung-hitung 100 ribu satu bulan, mungkin kalau satu tahun ya paling 1.200.000 gitu ya. Tetapi bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah disiplin dan kekonsistenan kita dalam menabung. Tetap enjoy, tetap stay tune di 93.0 FM. Jatuh Cinta dari Hindia akan menemani Respon semuanya untuk on fire sepanjang hari ini.

93.0 Respon Family Station. Gak kerasa sudah 2 jam Viko nemenin ruang dengar responer. Viko ngucapin thank you banyak ya buat responer semuanya yang setia bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Viko berharap apapun yang Viko bagikan telah menemani responer semuanya. Bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik. Hemat itu mungkin bagi sebagian orang menyiksa, tetapi bagi sebagian orang adalah hemat itu merupakan investasi buat masa depan. Gak apa-apa, kecil dulu untuk meraih masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan habis ini akan ada ruang pagi yang akan hadir untuk nemenin pagi responden semuanya. Dan buat responden semuanya yang ingin dengerin topik-topik atau tema-tema yang relate dengan kehidupan responden semuanya, anak-anak Gen Z harus merapat banget nih, karena pagi hari ini akan dibawakan oleh Kak Cila yang sudah hadir di studio Respon Radio, akan bawa tema pernah ghosting atau di ghosting. Dan tema ini akan dibahas tuntas oleh Kak Cila, dan tentu dibahas tuntas yang berhubungan dengan kehidupan banyak anak-anak muda ya yang jatuh cinta tentunya. So tetap stay tune di 93.0 FM. Viko pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, nyalakan apimu dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Wow, selamat pagi Responers. Wow, senang sekali karena Cila pastinya kembali untuk menemani Responers di pagi hari ini di ruang di program Ruang Pagi nih. Wow, gimana nih kabarnya Responers di pagi hari ini? Cila berharap semuanya senang ya, sehat juga pastinya, apalagi menjalani aktivitasnya di pagi hari ini. Ada yang sudah pada jalan menuju kantor ya, tempat kerja, atau juga ada yang masih di rumah, masih siap-siap lagi sarapan dan segala macam. Berharap semuanya lancar ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak loh Responder semua, karena dengan kehadiran Responder di pagi hari ini membuat juga Cila semakin semangat untuk menemani ya. Respon Radio bisa didengar di streaming juga di www.responradio.com atau melalui live TikTok ya, karena di pagi hari ini spesial banget, kita akan membahas satu topik, jadi boleh banget untuk Responders ikut ya di pagi hari ini bergabung bersama Cila. Nah, untuk pertanyaan bagi Responders, kira-kira pernah nggak sih Responders ghosting atau mengghosting? Di ghosting gitu ya. Ini khusus anak-anak muda memang ya, biasanya terjadi di dalam kehidupan anak-anak muda Gen Z ya. Boleh banget untuk kamu memberikan komentar atau tanggapan, apakah kamu pernah ghosting atau kamu yang di ghosting. Boleh ya untuk bergabung di live TikTok bersama Cila, di komen di live TikTok di akunnya Respon Radio 93,0 FM atau melalui kontak juga 0821 5566 8003, atau boleh melalui WhatsApp 0811 6622 930. Berharap semuanya enjoy ya di pagi hari ini, dan pastinya dengan semangat yang baru kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik, dengan maksimal, sehingga hati kita pun juga tetap bersuka cita. Nah, Responders, kita tahu bahwa di era digital kan seperti sekarang nih, kalau membangun hubungan kan dengan orang lain itu kan menjadi lebih mudah. Nah, kita bisa berkenalan lewat mungkin media sosial ataupun bertukar pesan setiap hari atau berbagi cerita. Nah, bahkan Responders, kita tuh ngerasa dekat dengan seseorang yang belum pernah kita temui secara langsung kalau di media sosial kan. Nah, banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan media sosial, mungkin tidak pernah telepon, tidak pernah video call, tapi karena media sosial akhirnya mereka bisa chat-chatan gitu ya, komunikasi akrab. Tapi mereka gak pernah ketemu gitu ya. Nah, kita mau membahas tentang topik kita di pagi hari ini, antara ghosting ataupun mau di ghosting. Nah, apa sih itu ghosting? Ternyata ghosting adalah tindakan mengakhiri hubungan atau komunikasi secara tiba-tiba tanpa memberikan penjelasan apapun kepada pihak lain. Nah, istilah ini berasal dari kata ghost yang berarti hantu. Jadi seperti hantu seseorang yang melakukan ghosting, seolah menghilang begitu saja dari kehidupan orang lain. Nah, siapa nih yang ghosting dan yang di ghosting? Adakah di antara kita di sini? Responders berharap tidak ada ya. Tapi pernahkah kamu ghosting atau pernahkah kamu di ghosting? Boleh banget ya untuk sharingkan pengalamannya ya, untuk kita bisa sama-sama belajar kenapa kita perlu tahu ghosting ataupun kita melakukan itu kepada orang lain. Nah, ghosting ini tidak hanya terjadi dalam hubungan romantis ya Responders, karena fenomena ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk hubungan, misalnya hubungan pertemanan, hubungan kerja atau rekan bisnis, relasi dalam komunikasi, bahkan hubungan keluarga pun juga terjadi nih Responders, ghosting sama mengghosting. Misalnya seorang teman yang mungkin biasanya aktif ngobrol tiba-tiba tidak pernah merespon lagi, atau seseorang yang sudah menjalani proses pendekatan selama berbulan-bulan itu mendadak hilang tanpa alasan nih. Siapa nih yang awalnya kayak semangat banget gitu ngabarin dan segala macam, excitednya luar biasa gitu ya, effortnya luar biasa, tiba-tiba tanpa kabar, tanpa angin gitu ya, tanpa hujan, langsung menghilang, langsung mengghosting gitu ya. Jadi boleh banget ya untuk kamu bisa sharekan pengalaman kamu, apakah kamu
pernah di posisi ini. Dan gimana sih rasanya ketika kita di ghosting ataupun ketika kita mengghosting? Nah, ini juga perlu kita ketahui gitu ya. Boleh, hai pagi Naf. Wow, Kak Naf pagi-pagi sudah menyapa kita ya di pagi hari ini. Ada Yan juga, hai Yan. Cila live TikTok juga nih responer. Jadi boleh banget yang penasaran dengan senyuman Cila dengan semangat Cila di pagi hari, boleh mampir ya di live TikToknya Respon Radio 93,0 Official. Dan ada siapa nih namanya? Astagfirullah nama akunnya ya. Katanya ada keturunan Cina kah, hidungnya sipit-sipitnya matanya yang sipit-sipitnya. Tapi terima kasih loh udah bergabung di pagi hari ini, udah menyapa. Ada Kak Fendi juga. Wow, luar biasa. Berharap semuanya sehat ya. Luar biasa nih responder kita di pagi hari ini, apalagi pada saat di program Ruang Pagi. Semangat juga nih untuk bergabung, untuk memberikan tanggapan dan responnya mengenai topik-topik yang dibawakan oleh program Ruang Pagi ya. Nah, kali ini responders, kita membahas tentang seperti yang Cila berikan, bahwa memang anak-anak muda atau Gen Z zaman sekarang sering kali ya di dalam kehidupannya itu melakukan ghosting atau di-ghosting. Korban berarti ya. Ya, kita berharap tidak ya, tidak melakukan seperti itu. Tapi kita perlu tahu ketika mungkin ada di posisi itu dan mengalami itu, kita bisa merespon itu dengan baik atau menanggapinya itu dengan baik ya. Hai Ryan. Ya, boleh nih Ryan ya sama Kak Ian dan responder lainnya yang ada di live TikTok untuk memberikan komentarnya, apakah kamu pernah ghosting atau kamu di ghosting ya, berikan komentarnya dan tanggapannya, atau bahkan pengalaman-pengalaman yang lucu juga boleh diceritakan di pagi hari ini. Nah, masih bersama Cila pastinya ya di program Ruang Pagi, dan kita akan lebih luas lagi di segmen berikutnya ya, membahas kenapa sih ghosting ini semakin sering terjadi. Nah, jadi jangan kemana-mana ya responders, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Sampai Kau Jadi Milikku dari Judika. Lagu yang luar biasa ya, yang memiliki makna tentang cinta pada pandangan pertama dan perjuangan untuk mendapatkan hati pujaannya. Jadi lagu ini betul-betul menceritakan harapan seseorang agar cinta sejatinya bisa bertahan selamanya, dan ia bertekad untuk terus berjuang hingga pasangannya benar-benar menjadi miliknya seutuhnya. Siapa nih yang banget perjuangannya yang luar biasa untuk mendapatkan pasangan, berharap bahwa suatu saat akan bisa hidup bersama ya, menikmati proses bersama-sama dan pastinya menjalani hari-hari bersama-sama, berjuang bersama-sama, berharap sudah menemukan orang-orang yang mau hidup bersama ya, yang mau belajar bersama-sama, yang mau melakukan sesuatu bersama-sama dengan sukacita, dan pastinya keluarga yang dipersatukan bisa utuh, bisa romantis, dan bisa berdampak juga buat keluarga-keluarga lainnya. Wow, kita gak di program keluarga ya responers ya, cuman kebetulan banget karena kita pastinya yang khususnya ya anak-anak Gen Z gitu ya, anak-anak muda pasti punya planning kedepannya untuk menjadi keluarga, bertanggung jawab dengan keluarga. Nah, kita di topik kita pada pagi hari ini memang sesuai banget ya buat kita anak-anak muda. Ada banyak responders juga yang sudah bergabung memberikan tanggapannya. Ada yang di ghosting, ada yang mengghosting. Memang tidak enak ya rasanya gitu ya. Tetapi satu hal yang mungkin kita tahu, biarlah sesuatu yang mungkin kita alami, kondisi yang mungkin saat ini kita rasakan, menganggap itu suatu proses untuk kita lebih lagi dewasa dan lebih lagi melakukan yang mungkin membuat kita semakin bahagia, semakin baik, dan menjadi orang yang positif. Sesuatu yang mungkin pengalaman-pengalaman kita yang di masa lalu tidak baik ya, kalau mungkin menyakiti orang dan segala macam, kita belajar untuk memperbaikinya, untuk berusaha bangkit gitu, dan melakukan apa yang menjadi sebenarnya tugas kita. Nah, buat Ryan, katanya, "Kak, aku di ghosting." Siapa Ryan yang berani mengghosting kamu, Ryan? Bukan kamu kan yang ghosting orang? Enggak ya, bercanda ya. Oke, rasanya sakit, Kak, katanya. Terus ada Garis juga, katanya, kalau kata si Garis, cukup ini ya, dramatis juga ya. Di akhir-akhir kakak Garis ini, sharing gitu ya tentang mungkin luka di masa lalu yang dialaminya. Tapi Cila percaya ya Bang Garis ya, sudah berdamai, sudah bangkit juga. Nah, terus kalau Bang Garis bilang untuk menanggapi misalnya topik yang ditanggapinya di pagi hari ini, kalau di ghosting pernah sekali, tapi ya udahlah, namanya juga masa lalu, betul. Biarkan itu berlalu, tetapi kita boleh mempelajarinya, memperbaikinya nanti ke depannya. Wow, karena sambutanku terlalu ramah katanya, sehingga aku terburu-buru menjadikannya rumah. Nah, ini jadi pelajaran kan buat kita supaya ke depannya lebih matang gitu ya, kita pikirkan, pertimbangkan banyak hal dan segala macam, sehingga ketika kita putuskan tidak ada penyesalan di kedepannya nanti di dalam hidup kita. Wow, terima kasih ya Ryan dan juga Dayan yang sudah menanggapi, dan ada responder lainnya juga ya yang bergabung di live TikTok. Nah, selain di live TikTok ada responders juga yang bergabung di WhatsApp nih. Ada siapa ya? Wow, pastinya ada Bunda Dua Putri yang setia banget untuk mendengar respon radio. Nah, Bunda Dua Putri mau ikutan ya topik di pagi hari ini. Pernah gak di ghosting atau ghosting? Selamat pagi Nak Cilah nih, menyapa kita semua. Terima kasih Bunda ya, berharap Bunda sehat juga. Nah, kalau menurut Bunda Dua Putri, ghosting atau mengghosting itu kembali lagi kepada orangnya masing-masing, diri sendiri mau atau tidak melakukannya. Alangkah baiknya jika masalah mau bertemu atau berteman ya dekat dengan seseorang, lalui saja secara dengan tatap muka dan kontak medsos ya dan lain-lain, itu lebih simpel tentunya. Bunda, oke, pastinya Bunda ngasih kita saran ya atau masukan supaya kita tidak melakukan itu, karena itu juga berdampak dengan orang-orang yang
mungkin tersakiti ataupun terluka dengan tindakan yang kita lakukan. Terima kasih loh Bunda Dua Putri yang sudah bergabung di topik kita di pagi hari ini. Buat kamu yang mau banget ya, yang menanggapi topik kita di program Ruang Pagi, boleh banget untuk bergabung di live TikTok di akunnya Respon Radio 93.0 official, atau melalui WhatsApp juga ya di kontak 0821-5566-8003, melalui WA juga 0811-6622-930. Jadi kirimkan tanggapan kamu, komentar kamu mengenai topik kita di pagi hari ini. Pernah enggak kamu ghosting atau di ghosting? Tentunya Cila akan terus menemani ya hingga pukul 10 pagi di program Ruang Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita kasih lagu untuk Bunda yang lagi beraktivitas di pagi hari ini ya, yang berjudul Daylight dari Maroon 5.

0: Ya, masih di program Ruang Pagi tentunya ya. Ada Cila yang akan menemani hingga pukul 10 pagi. Luar biasa banget, Cila senang sekali pastinya dan bersyukur karena banyak responders juga yang bergabung ya, yang menyapa di live TikTok juga, atau lagi dengerin Cila sambil beraktivitas, sambil kerja, atau lagi di dalam perjalanan saat ini berangkat kerja ya. Berharap semuanya lancar, sehat-sehat, dan apapun yang dilakukan bisa berdampak juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Tetap semangat buat kamu yang mungkin aduh pengennya tidur aja. Ya, kita harus menikmati proses ya. Apapun kondisi keadaan yang kita alami saat ini, percayalah jika memang kita terus berjuang, berusaha melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, tanggung jawab kita, kita bisa selesaikan dengan baik. Ada hasil yang akan kita terima nantinya ya. Pastinya hasil yang baik kalau misalnya kita kerjakan dengan baik, kerjakan dengan benar sesuatu yang mungkin menjadi tanggung jawab kita ataupun kewajiban kita. Terima kasih buat Kak Phil ya yang bergabung di pagi hari ini, yang menanggapi topik kita, adapun kata-kata juga ya yang diberikan buat kita. Karena mencintai diri sendiri itu lebih baik daripada mencintai dia yang tidak berterima kasih. Nah lu betul sekali. Jadi kalau kita mungkin menjalin hubungan dengan orang, usahakan dulu kamu udah bahagia, kamu udah mengasihi diri kamu. Jadi kalau kamu ketemu orang, kamu memberikan kasih itu kepada orang itu. Jadi kamu gak perlu ngemis-ngemis kasih gitu ya, karena kamu udah penuh kasihnya. Jadi gak butuh kasih dari orang. Jadi ketika orang meninggalkan kamu, ketika orang hilang tiba-tiba, kamu gak merasa tersakiti, karena kamu happy, karena kamu bahagia dengan kehidupan yang kamu jalani juga. Kamu udah tahu, udah menemukan kebahagiaan kamu gitu. Jadi berharap responder semua di topik kita mungkin pagi hari ini tentang pernahkah kamu ghosting atau mengghosting, di ghosting ya. Ghosting atau di ghosting, apapun itu berharap kita bisa belajar ya, dan kedepannya kita tidak melakukan itu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita yang mengalami itu ya, tetapi kita belajar untuk tidak melakukannya, karena itu tidak enak kalau kita ngerasa bahwa ternyata sakit ya rasanya ya, ternyata gak nyaman ya. Nah jadi kita gak boleh ngelakuin, atau kita ya itu gak boleh ngelakuin ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi Cila percaya responder semua tidak seperti itu ya. Responder semua pasti melakukan yang terbaik, belajar berusaha untuk jadi yang terbaik. Dan pastinya Cila berharap responder juga bisa belajar, dan kita sama-sama belajar ya untuk tidak melakukan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Terima kasih udah Leo yang sudah bergabung, udah menyapa kita juga di pagi hari ini. Dan ada Yan juga ya, Garis dan Ryan yang setia bergabung di pagi hari ini di live TikTok. Dan ada Kakak Mochi. Kakak Mochi pagi-pagi udah datang menyapa ya, mampir di live TikTok Respon Radio 93,0 Official, menyapa kita mau berangkat kerja nih Kakak Mochi. Semangat Kakak Mochi ya. Luar biasa, hati-hati juga di jalan. Yang di hati kapan jalan-jalan nih? Enggak ya. Oke, ada Ryan, kata Ryan, "Aka, tolong dibaca ini Aka," katanya nih. Kalau Ryan bilang boleh ke Solok tapi jangan lupa ke Bukit Tinggi, asik. Boleh berharap tapi jangan terlalu tinggi, Aka Cila. Iya lagi. Siapa nih berharap tiba-tiba ditinggalin, di ghosting, sakitnya aduh minta ampun, enggak ya. Berharap kita enggak mengalami. Tapi terima kasih loh Ryan, kata-kata hari ini ya yang mengingatkan kita dan menolong kita juga untuk tidak terlalu berharap dengan, memang kalau berharap dengan manusia kecewa yang ada nih responders. Jadi jangan berharap sama manusia, berharaplah sama Tuhan ya yang memberikan kita kehidupan. Terima kasih semuanya, luar biasa. Semangat banget di pagi hari ini. Cila pun juga semangat ya untuk bisa menemani responders. Selamat pagi cantik, makasih lu. Hai Mas Ada, selamat pagi juga. Dari Mas Noval nih katanya, dari 86 Semarang. Wow, terima kasih udah mampir ya di pagi hari ini kakak. luar biasa udah menyapa kita di Respon Radio pastinya ya. Berharap kakak juga semangat ya untuk beraktivitas dan juga untuk melakukan pekerjaannya di pagi hari ini. Wow, ada akun kangen nih. Pagi Mbak. Oke, kita kembali ke topik kita di pagi hari ini, bahwa ternyata mengapa sih ghosting ini semakin terjadi, apalagi khususnya di kehidupan anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi di masa lalu ketika komunikasi masih terbatas, responders menghilang begitu saja bukan hal yang mudah dilakukan. Nah, jadi memang benar kita belum pegang HP, belum ada media sosial, kita masih cukup. Kalau di masa lalu kan beberapa tahun yang lalu ya masih komunikasinya itu ya kalau bertatap-tatapan gitu ya, tatap muka secara langsung gitu, atau enggak surat-menyurat, itu pun butuh waktu juga. Nih kalau sekarang kan udah di era media sosial digital ya gitu, jadi udah gampang banget mah kalau kita melakukan sesuatu gitu ya, ataupun menyakiti orang-orang di sekitar kita dengan media sosialnya, itu enggak boleh ya, berbahaya ya respons, dan itu juga enggak baik buat kita lakukan. Nah terus kalau misalnya ya mungkin sekarang ya, hanya dengan kita menekan tombol block, mute, atau sekedar mengabaikan pesan, seseorang itu bisa memutus komunikasi tanpa perlu berhadapan langsung. Bayangkan kita udah bertahun-tahun komunikasi, belum pernah ketemu nih, udah dekat banget, akrab banget gitu ya, tiba-tiba menghilang, gak ada kabar. Rasanya sakit sekali nih respons. Nah itu kembali lagi, tapi kalau kita misalnya sudah dipenuhi dengan kasih, dipenuhi dengan kebahagiaan, kita udah tahu kebahagiaan kita apa, jadi kalau orang memperlakukan kita seperti itu, kita tidak akan jatuh terpuruk ya. Kita bisa tahu bagaimana kita bangkit, bagaimana kita menjalani aktivitas kita dengan ya enjoy gitu ya, karena kita nggak bergantung dengan orang-orang itu yang ada di mungkin di dalam kehidupan kita, dia hadir gitu ya bersama-sama dengan kita. Jadi berharap memang kalau misalnya budaya serba cepat nih responders, itu kan juga membuat kita sebagian orang melihat hubungan sebagai sesuatu yang mudah diganti kan. Nah ketika muncul ketidaknyamanan sedikit saja, mereka itu memilih pergi daripada menyelesaikan masalah, padahal hubungan yang sehat itu membutuhkan komunikasi, keberanian, dan tanggung jawab. Iya lagi, kadang kan ya kita tuh kayak, apalagi media sosial sekarang kan banyak orang-orang yang mungkin ribuan, jutaan orang ya di media sosial. Jadi kita mungkin berpikir bahwa ya kenapa gak boleh cari yang lain gitu ya. Ya kalau misalnya gak sesuai dengan yang ini, ya udah tinggalin aja tanpa membicarakan itu, tanpa kita menyelesaikan masalahnya. Nah itu bahaya ya, itu kita udah melakukan ataupun ghosting ke orang-orang yang mungkin pernah berhubungan dengan sama kita, komunikasi dekat dan segala macam. Nah itu no-no ya respondens ya, berharap tidak ya, tidak seperti itu ya. Nah ternyata ada juga alasan seseorang melakukan ghosting. Nah boleh nih respondens juga memberikan tanggapannya, kalau misalnya pernah di posisi itu, apa sih yang kalian alami dan rasakan gitu ya, sepertinya dia ghosting aku karena ini segala macam. Boleh banget ya untuk merespon atau memberikan komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini di program Ruang Pagi, karena Cila masih panjang banget untuk menemani responder hingga pukul 10 pagi. Jadi gak ada alasan buat kamu yang mungkin sudah bergabung ya di live TikTok, boleh banget. Wow, nanti Cila akan baca satu persatu ya. Mohon diingatkan juga kalau misalnya kelewat. Wow, hai Kak Jo yang baru bergabung di pagi hari ini, thank you Kak Jo. Dan ada Alexander juga, ada Ryan yang katanya libur nih. Oke, selamat menikmati libur ya, yang bagi yang libur. Tapi kalau sekolah jangan meliburkan diri, nggak baik ya, nggak boleh. Itu sama aja kita bolos. Terima kasih semuanya. Jadi jangan kemana-mana responders, kita akan mendengarkan beberapa lagu. Tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Kau bisa patahkan kakiku.

Ya, Traitor dari Olivia Rodrigo ya. Dimana lagu ini betul-betul sangat menguras energi ya. Sangat dalam ternyata ya, karena berpusat pada rasa sakit, kekecewaan, dan pengkhianatan emosional akibat putus cinta. Nah, lagu ini ternyata menggambarkan kepedihan seseorang ketika mantan kekasihnya terlalu cepat banget untuk berpaling dan menjalin hubungan baru dengan orang lain. Wow, nah di pagi hari ini kurang lebih cocok banget ya topik kita, bahwa pernahkah kamu ghosting atau mengghosting. Ini kurang lebih tentang kehubungan juga ya, pacaran gitu. Jadi tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ini yang mungkin ada rasa sakit yang kita alami ketika kita di ghosting, gak ada kabar, tiba-tiba menghilang dan segala macam. Jadi buat kamu responders yang belum bergabung di pagi hari ini, boleh banget untuk memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Pernahkah kamu ghosting atau mengghosting? Bisa melalui live TikTok ya, ketik komentar kamu, dan juga kamu bisa kirimkan. Terus boleh juga melalui WhatsApp di 0811 6622930. Karena kita sudah di akhir perjumpaan kita di jam yang pertama, maka untuk itu kita akan beralih ke jam kedua. Jangan kemana-mana, karena kita masih akan bersama-sama, Cile juga akan bersama-sama menemani responders di program yang sama dengan topik yang sama.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita kembali di jam yang kedua ya, Responders. Dan tentunya masih semangat banget, Cila senang sekali dan bersyukur bisa menemani Responders di program Ruang Pagi. Apalagi menyapa Responders yang lagi saat ini beraktivitas. Berharap semuanya lancar dan sehat semuanya juga yang baru bergabung di pagi hari ini. Cila mengucapkan selamat bergabung, boleh banget untuk menanggapi topik kita di pagi hari ini karena spesial banget ya hari ini, apalagi kehidupan anak-anak muda Gen Z yang zaman sekarang ada aja terobosannya gitu ya. Nah, boleh nih buat Responders yang baru bergabung menanggapi topik kita di pagi hari ini tentang pernah gak sih kamu ghosting atau di ghosting. Nah, bisa nih untuk share pengalamannya ataupun perasaannya seperti apa dan harapannya apa, boleh juga di-sharekan ya. Bergabung di live TikTok juga, di komen di komentarnya ya, di akunnya Respon Radio 93,0 official, atau juga melalui WhatsApp 0811 662 2930, atau boleh juga nih di kontaknya Respon Radio 0821 5566 8003. Radio Respon Radio juga didengar nih Responders melalui streaming di www.responradio.com. jadi buat kamu yang khawatir kalau misalnya keluar kota atau kemana gitu ya, jangan khawatir karena ada streamingnya juga nih. Boleh juga didengar di frekuensi 93,0 FM yang ada mungkin di Kota Padang ya, boleh mendengarkan melalui radio. Buat kamu Responders yang baru bergabung, ada Kak Nan juga yang menyapa di pagi hari ini, boleh ya Kak Nan ya untuk men-sharingkan atau membagikan tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita di pagi hari ini. Kita akan membahas kenapa sih orang itu melakukan ghosting. Alasan mereka apa? Kenapa mereka suka banget melakukan ini? Nah, jadi yang pertama, menghindari percakapan yang tidak nyaman. Jadi tidak semua orang itu nyaman mengatakan hal-hal yang sulit ternyata Responders. Mereka mungkin ingin mengakhiri hubungan tetapi tidak tahu bagaimana menyampaikannya. Akhirnya mereka memilih ya udah menghilang gitu ya, kayak diam gitu tanpa ada kabar, tanpa ada kata-kata yang mungkin kita bisa pahami gitu ya, bahwa dia akan pergi gitu ya. Nah, menurut mereka menghilang itu lebih mudah daripada harus menjelaskan perasaan yang sebenarnya. Padahal bagi pihak yang ditinggalkan itu, ketidakjelasan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada penolakan yang jujur. Betul sekali, memang sama-sama gak enak ya, tetapi lebih kita terima kalau misalnya mereka jujur gitu ya, dibanding menghilang gak ada kabar, apalagi kita tahu dia sama yang lain gitu. Aduh, rasanya wow. Tapi berharap tidak ya Responders ya. Nah, ternyata alasan seseorang melakukan ghosting ini karena mereka menghindari percakapan yang tidak nyaman. Jadi ada orang yang mungkin, aduh susah banget nih menjelaskannya, gimana ya cara menyampaikannya, udah deh aku menghilang aja gitu. Akhirnya dia mengghosting nih. Nah, atau yang kedua, takut menyakiti perasaan orang lain juga nih. Jadi ironisnya nih Responders, banyak pelaku ghosting justru berpikir mereka sedang menghindari menyakiti orang lain. Nah, mereka takut mengatakan aku rasa kayaknya nggak cocok ya, gitu ya. Kita tuh kayak nggak cocok. Itu mereka takut banget mengatakan itu, takut banget mereka menyakiti orang gitu ya, dengan mungkin perasaannya yang sudah berbeda. Terus aku tidak ingin melanjutkan hubungan ini. Nah, itu mereka katakan tuh, siapa yang udah menghafal kata-kata ini gitu. Jadi karena merasa tidak enak hati, mereka memilih tidak mengatakan apa-apa. Jadi masalahnya Responders, ketika seseorang menghilang tanpa penjelasan, rasa sakit yang ditinggalkan seringkali justru lebih besar. Betul banget ya. Jadi ada orang juga yang takut banget berpikir nanti dia tersakiti dengan saya menyampaikan kayaknya kita gak cocok deh, kayaknya kita gak bisa ngelanjutin hubungan ini deh gitu. Nah, sebenarnya memang alangkah lebih baiknya langsung disampaikan aja ya. Cuman karena udah takut duluan gitu ya, takut nanti menyakiti, memang itu sesuatu yang tidak baik ya untuk kita. Bukan kabar baik, bukan sesuatu yang bikin kita senang gitu ya. Tetapi kalau dia menyampaikan itu ya kita ya udah terima aja, gak mungkin kita maksa perasaan orang ya untuk tetap stay bersama dengan kita. Nah, itu mungkin alasan
orang-orang kenapa mengghosting gitu ya. Nah, ada juga yang bergabung di pagi hari ini, ada responers kita nih di live TikTok juga menanggapi, memberikan komentarnya juga ya, kenapa ya orang-orang mengghosting gitu. Nah, kalau menurut Phil, pengalaman pribadinya nih katanya, ghosting muncul ketika salah satu perasaan tidak percaya dengan hubungan. Betul, kita percaya tapi dia gak percaya, kita yakin tapi dia gak yakin, ya kan, dia yakinnya sama yang lain, akhirnya ya udah dia menghilang tanpa kabar gitu, ya kan. Makasih ya Phil ya, udah memberikan pendapatnya mengenai ghosting. Buat kamu juga ya, boleh untuk berbagi tanggapan, berbagi pengalaman juga, kayak Bang Phil ya, memberikan tanggapan melalui pengalamannya bahwa ternyata tidak mudah ya kalau misalnya kita ada di posisi ini, di hubungan yang seperti ini, satunya yakin satunya nggak yakin, tapi alangkah lebih baik kalau misalnya kita bicarakan ya bersama-sama gitu ya, terus memberi kabar, berkomunikasi dengan baik supaya tidak terlalu sakit juga nih yang dialami oleh salah satunya gitu. Kalau yang satunya sudah tidak, mungkin gak ada perasaan lagi gitu ya, gak ada harapan lagi untuk bisa melanjutkan hubungan ini. Jadi alangkah lebih baik ya disampaikan saja. Nah, masih bersama Sheila ya di program Ruang Pagi. Jadi buat kamu yang pengen banget ikutan di topik ini, langsung saja ya untuk memberikan komentarnya melalui WA dan kontak dan juga live TikTok. Mampir saja, bisa kita saling sapa, menyapa ya di live TikTok, dan bahkan kita responders bisa melihat muka Sheila seperti apa, jerawatnya ada berapa. Oke, itu tanda-tanda kehidupan responders. Oke, responders, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga

Ya, masih di program Ruang Pagi bersama Cila pastinya ya, yang terus menemani responders hingga pukul 10 pagi. Never Say Never dari Justin Bieber, abang saya. Yang mengantarkan kita di pukul 24 ya, menit 24 di jam yang kedua. Jadi masih cukup panjang, kurang lebih 30 menit ya, untuk responders bisa memberikan tanggapannya mengenai topik kita di pagi hari ini. Apakah responders pernah di ghosting atau ghosting ya? Jadi boleh banget ya untuk menanggapi topik kita di pagi hari ini melalui live TikTok, juga mengirimkannya ya di komentar atau melalui kontak 0821556680 melalui WhatsApp juga 0811662930. Tadi kita sudah membahas tentang kenapa sih orang-orang ya melakukan ghosting gitu, alasan mereka kenapa suka banget mengghosting orang gitu ya. Jadi ada satu hal, salah satunya juga menghindari percakapan yang tidak nyaman atau juga takut menyakiti perasaan orang lain nih responders. Selanjutnya poin berikutnya ya, kehilangan ketertarikan. Jadi ada juga orang yang pada awalnya tertarik tetapi seiring waktu perasaannya akhirnya berubah. Nah, alih-alih ini jujur, mereka memilih menghilang dan berharap pihak lain akan memahami sendiri. Nah, kadang kan ya apa yang kita pikirkan, apa yang mungkin kita harapkan itu belum tentu orang memikirkan hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan gitu. Kita berharap bahwa oh dia pasti akan ngerti kok karena gue udah enggak punya perasaan dan segala macam. Tapi kan gak semua orang punya pemikiran seperti itu, ataupun semua orang yang kita temui sama gitu ya responnya. Jadi kita juga harus memikirkan baik-baik, mempertimbangkan baik-baik apa yang mau kita lakukan ini. Apakah tindakan ini benar? Tentunya tidak benar ya, ataupun tidak baik buat orang-orang yang mungkin pernah bersama-sama dengan kita. Jadi alasan seseorang melakukan ghosting itu karena kehilangan ketertarikan. Jadi memang agak susah ya responders, kadang kayak serba salah juga kalau misalnya kita menyampaikannya, kita gak enakan, apalagi orang yang gak enakan ya, itu pasti ya satu-satunya cara pilihan akhirnya pergi gitu ya, menghilang, akhirnya ghosting gitu. Memang ini tidak baik, tidak benar gitu ya, tidak bisa diterima bagi orang-orang yang mungkin menganggap itu sesuatu yang perlu, penting banget di hidup mereka, butuh penjelasan, butuh komunikasi, kejujuran gitu ya. Kalau misalnya memang gak tertarik lagi ya jujur aja, gak apa-apa gitu ya, daripada kamu tiba-tiba pergi menghilang gitu, akhirnya aku yang sudah punya perasaan mungkin ya, sudah berharap lebih gitu ya, tiba-tiba kamu pergi gitu ya tanpa kabar. Nah itu cukup sakit ya, cukup mengecewakan buat mereka yang berharap sebenarnya. Nah terus selanjutnya, selain itu karena kurang matang secara emosional. Nah jadi hubungan yang saat membutuhkan kemampuan menghadapi konflik dan percakapan sulit. Jadi seseorang yang belum matang secara emosional itu cenderung menghindari tanggung jawab tersebut nih responders. Jadi mereka lebih memilih lari daripada menghadapi konsekuensi dari keputusan mereka. Nah betul sekali nih. Jadi kalau misalnya kita belum siap gitu ya, belum matang nih secara emosional ya, akhirnya kita mencoba dekat dengan orang atau menjalin hubungan komunikasi dengan orang gitu ya, pada saat ada konflik, masalah gitu ya, ataupun salah satu yang salah paham dan segala macam, akhirnya kita gak berani untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Karena kita yaitu belum siap, emosional kita tuh belum matang gitu, sehingga kita cenderung ya udah lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab itu, menghindar gitu ya, dan tidak mau menghadapi. Nah padahal dalam hubungan itu penting banget untuk kita bertanggung jawab, untuk kita menghadapi masalah bersama-sama, konsekuensi, karena setiap yang kita lakukan ini ada konsekuensinya nih responders. Jadi untuk itu kita harus lebih berhati-hati, harus mengetahui
mengetahui apakah tindakan ini benar atau salah gitu, karena ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya kita belum siap, ya udah nggak usah menjalin hubungan, nggak usah dekat dengan orang, nggak usah ngasih harapan dan segala macam gitu. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Apalagi kalau kita sudah menjanjikan hal-hal yang lebih kepada dia gitu. Jadi itu cukup tidak bisa dibenarkan gitu ya, dan tidak baik buat orang-orang mungkin yang bersama-sama dengan kita, yang menyaksikan itu, melihat kita juga, keluarga kita, saudara kita. Ini juga satu contoh yang bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan baik ya, ataupun diterapkan ke kehidupan kita. Jadi betul-betul kita pahami bahwa ternyata alasan kenapa orang-orang pada suka ngeghosting yaitu karena mereka belum siap, mentalnya itu secara emosional belum matang. Jadi betul-betul perlu dipersiapkan kalau mau menjalin hubungan dengan baik, hubungan dengan serius gitu. Dibicarakan dengan baik-baik. Kalau misalnya tujuan kita udah gak sama, visi kita udah gak sama, ya disampaikan gitu ya. Sehingga pihak lainnya pun juga bisa mengerti dan memahami. Nah, selanjutnya ada orang lain, responders. Jadi kadang-kadang seseorang melakukan ghosting karena sudah menjalin hubungan dengan orang lain dan tidak tahu cara menjelaskan situasinya. Akibatnya mereka memilih menghilang dan membiarkan hubungan sebelumnya menggantung tanpa kepastian. Wow, bayangkan mungkin dekat dengan beberapa orang ya. Akhirnya perlakuannya juga sama. Ternyata seiring berjalannya waktu, kayaknya saya lebih cocok di sini gitu ya, lebih milih ini deh gitu. Nah akhirnya yang satunya ya udah menghilang aja gitu, kayak di ghosting gitu ya. Ya walaupun memang tidak enak ya, rasanya kurang baik gitu. Tapi kalau misalnya dengan alasan karena ada orang lain, ya itu cukup bahaya juga ya buat kita nanti yang akan berkeluarga, yang akan nanti serius menjalin hubungan yang serius. Nah itu juga gak baik gitu. Jadi kalau misalnya kita masih pendekatan pacaran pun caranya juga sudah kurang baik, maka selanjutnya pun juga bakalan kurang baik. Jadi betul-betul kita harus pahami dan mengerti bahwa apa sih yang saya lakukan ini, mempertimbangkanlah apa sih, apakah ini benar dan segala macam. Kalau misalnya memang akhirnya mentok banget, ya dibicarakan, jangan menghilang deh. Rasanya tuh kayak aduh, apalagi udah kayak cinta banget, udah sayang banget ya, tiba-tiba menghilang gitu. Jadi double banget nih sakitnya responder. Tapi Cila percaya responder semua tidak seperti itu. Responder semua melakukan mungkin yang tidak menyakiti orang-orang, menghancurkan hidup orang, tetapi bisa menyelesaikan setiap tugas ataupun tanggung jawab ya, menyelesaikan setiap masalah, tidak lari dari masalah itu dan menghadapinya bersama-sama. Jika memang pada akhirnya tidak bisa lagi dilanjutkan, ya pastinya ada jalan ataupun solusi ataupun akan berdamai dengan diri sendiri. Itu proses waktu itulah yang mungkin kita bisa kembali, bisa berdamai dan bisa menerima keputusan ataupun kebijakan dari setiap kita. Jadi percayalah, kalau misalnya kita memulainya dengan baik, memulainya caranya dengan baik, maka ya kita akhiri pun juga dengan baik-baik. Sehingga ketika kita ketemu dengan orang-orang lain pun juga tidak, hal-hal yang sama itu tidak ada lagi, karena kita udah belajar, udah tahu gimana caranya.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cila pastinya ya di program Ruang Pagi. Kita masih membahas topik, pernah gak kamu ghosting atau di ghosting nih? Banyak banget responder di pagi hari juga yang bergabung ya, yang memberikan tanggapannya. Ada Kak Fata nih yang baru bergabung di live TikToknya Respon Radio 93,0 Official. Salam kenal kembali ya Kakak Fata ya. Boleh banget Kak Fata bisa men-sharingkan pengalamannya mungkin ya. Apakah Kakak Fata pernah ghosting ataupun di-ghosting? Boleh dong untuk men-sharingkan ataupun memberikan tanggapan tentang topik kita di pagi hari ini. Terima kasih Kak Fata ya sudah menyapa di pagi hari ini, sudah mampir di Respon Radio. Dan aja ada Kak John juga nih, Kak John Bimo. Katanya item pas kostumnya. Iya, hari ini kostum outfitnya bajunya warna hitam nih Kakak John. Terima kasih Kak John di pagi hari ini sudah mampir juga, udah menyapa ya semua kita di pagi hari dalam menjalani aktivitas. Berharap Kak John juga sehat-sehat nih. Ada siapa nih? 1 + 5 + 2. Semangat banget ya, ini anak matematika banget nih. Tapi terima kasih sudah beraktivitas di pagi hari ini juga dengan semangat ya, dan menyapa juga kita semua di pagi hari ini. Ada Raja, hai Raja, selamat pagi, salam kenal katanya dari Kota Pisang, Lumajang, Jawa Timur. Wow, terima kasih Kakak Raja ya yang sudah menyapa di pagi hari ini. Salam untuk kakak di sana yang ada di Kota Pisang, Lumajang, Jawa Timur. Ada Kak Fitra juga, wow. Ada Kak Ian juga yang pastinya setia ya untuk mendengarkan Respon Radio. Ini ada Api nih, boleh nggak katanya nih menyapa kita nih Kak, ya, Kak Api di pagi hari ini. Ada Alexander juga, terima kasih semuanya ya yang sudah mampir di akunnya Respon Radio 93,0 Official. Berharap semuanya enjoy ya di pagi hari ini, bahkan nanti di sepanjang hari ini tetap bersuka cita, tetap semangat ya. Dan pastinya kita akan perlu tahu ya apa sih dampak dari ghosting, apalagi bagi korban nih. Ternyata salah satunya itu pastinya orang-orang akan bingung dan pasti bertanya-tanya, kenapa kok dia ghosting saya ya? Ketika tidak ada penjelasan pikiran atau usaha gitu ya, mungkin ya kita mencari jawabannya sendiri. Akhirnya korban sering bertanya, apa saja nih kesalahan gua, apa sih kata-kata yang menyinggung aku, sampai-sampai kayak dia menghilang gitu ya, kata-kata yang mungkin membuat dia tersakiti sehingga dia kabur gitu ya, menghilang. Terus apa sih yang kurang baik, emang gua kurang apa gitu, kenapa kok dia sampai menghilang gitu tanpa kabar, pergi gitu ya, gak ada basa-basi atau kata-kata gitu yang mungkin okay, baik kalau begitu, yang bisa menerima, yang bisa kita terima ya. Nah ternyata pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus berputar tanpa jawaban. Karena kita bingung ya kan, pertanyaan-tanya gak ada jawabannya juga. Karena kita mau tanya kemana, orang udah pada menghilang kan, udah pergi gitu tanpa ada kabar. Kadang kita mungkin di blok atau segala macam gitu. Selain itu ternyata terjadi overthinking juga nih buat si korbannya. Karena tidak mendapatkan penjelasan yang jelas nih responders, korban ghosting ini sering mengisi kekosongan informasi dengan berbagai asumsi. Jadi mereka memeriksa ulang percakapan lama, jadi chat-chat yang lama itu dibaca, terus di analisa kenapa nih sampai dia menghilang dan segala macam. Terus akhirnya mencoba untuk mencari petunjuk di media sosial. Terus semakin dipikirkan, semakin melelahkan secara emosional ya pastinya. Akhirnya capek karena overthinking terus gitu kan. Kita cari tahu kenapa kok dia menghilang gitu, tanpa ngomong, tanpa ngasih tahu, tiba-tiba padahal lagi baik-baiknya gitu ya, tiba-tiba menghilang gitu. Jadi itu yang membuat kita akhirnya berusaha mencari-cari apa penyebabnya dia menghilang gitu. Lalu menurunnya rasa percaya diri responders. Jadi ada beberapa orang mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Mereka merasa tidak cukup menarik, tidak cukup baik, atau tidak layak dicintai nih. Padahal keputusan seseorang untuk menghilang belum tentu ada hubungannya dengan kualitas
hari kita. Nah, hati-hati loh buat responders yang suka nge-ghosting nih, bayangkan dampaknya buat si korban. Akhirnya dia gak percaya diri, akhirnya dia overthinking, akhirnya dia mulai bingung, mulai bertanya-tanya, dan gak ada suatu hal mungkin yang membuat dia akhirnya kayaknya gue gak pantas deh. Dia berpikir seperti itu kan, gue gak layak deh dan segala macam gitu. Nah, ini hati-hati buat kita yang nge-ghosting orang gitu ya, karena ini menghancurkan hidup orang loh. Itu kita membuat mereka akhirnya gak percaya diri, akhirnya mereka gak semangat untuk menjalani hidup mereka gitu. Karena sesuatu yang mungkin kita lakukan, mungkin bagi kita hal sepele ya, biasa aja gitu, tapi kita gak tahu buat orang-orang yang mungkin kita pernah ghosting atau kita pernah sakiti, kasih harapan, akhirnya kita hilang dan segala macam gitu. Nah, ini pastinya akan berdampak besar. Nah, salah satunya pun juga mereka akan sulit percaya pada orang baru. Nah, pengalaman di ghosting ini kan bisa membuat seseorang lebih berhati-hati saat menjalin hubungan berikutnya, responders. Mereka takut mengalami hal yang sama sehingga sulit membuka diri. Jadi ada orang yang bilang, enggak ah, lagi malas gitu. Itu karena ada kemungkinan dia udah capek gitu ya, udah enggak pengen banget untuk buka hatinya buat orang-orang atau percaya kepada orang-orang lagi, karena yaitu pengalamannya atau trauma yang dia alami di masa lalu gitu. Jadi betul-betul dampaknya itu cukup besar ya buat kita yang mungkin ghosting orang tanpa mikir dua kali. Jadi kita harus berhati-hati responders, dan kalau bisa jangan melakukan itu. Nah, ternyata ada perbandingan atau perbedaan apakah lebih menyakitkan ditolak atau di ghosting. Sebenarnya responders, menariknya banyak orang mengatakan bahwa ghosting lebih menyakitkan daripada ditolak secara langsung ya kan. Kenapa? Karena penolakan masih memberikan kejelasan. Nah, kita memang sedih tapi tahu posisi kita gitu. Kalau sedangkan ghosting itu kan meninggalkan banyak tanda tanya gitu ya. Akhirnya hubungan berakhir tetapi tanpa alasan yang jelas. Harapan masih ada tapi kepastian tidak pernah datang. Betul banget. Jadi kalau misalnya dibilang sakit ya sama-sama sakit, tapi kalau misalnya ditolak kan kita tahu kan kejelasannya, alasannya kenapa dan segala macam. Akhirnya kita bisa menerima itu. Tapi kalau misalnya di ghosting kita enggak tahu salahnya di mana, kurangnya apa dan segala macam. Akhirnya pikiran kita kemana-mana gitu. Jadi memang sakit, tapi kalau bisa jangan di ghosting, sampaikan dengan baik gitu ya, dibicarakan, dikasih tahu supaya orang juga mengerti dan memahami kenapa kamu akhirnya tidak melanjutkan hubungan dan segala macam gitu. Jadi mungkin buat kamu yang pernah di ghosting ya, pertama jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Kedua, terima bahwa tidak semua pertanyaan dalam hidup akan mendapatkan jawaban yang kita inginkan. Betul sekali responders. Lalu jangan terus-menerus mengejar seseorang yang sudah memilih pergi. Maka kita harus fokus kepada orang-orang yang menghargai kehadiran kita. Kadang-kadang penutupan yang kita cari itu bukan datang dari penjelasan orang lain, tetapi dari keputusan kita untuk melanjutkan kehidupan kita. Betul banget. Jadi buat kamu ya, mending mikir dua kali deh yang pengen ghosting orang gitu ya, karena dampaknya tadi kita udah dengar bersama-sama cukup besar ya, cukup meninggalkan luka yang begitu sakit gitu ya. Jadi berharap responder semua, Cila percaya bahwa responder tidak akan melakukan seperti itu, tidak akan melakukannya kepada orang-orang mungkin ada di sekitar kita gitu. Mari kita belajar untuk terus menjadi lebih baik, membawa dampak yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Ada kata empat. Seperti saya mengingat sesuatu, ada apa dengan kata empat, nomor empat ya. Wow, luar biasa di pagi hari ini responder senang sekali karena waktu begitu cepat banget berlalu dan kita sudah menghabiskan selama kurang lebih 2 jam nih di pagi hari ini di program Ruang Pagi dengan kita membahas topik yang tidak jauh di kehidupan anak-anak muda zaman sekarang. Memang mungkin mereka menganggap atau kita menganggap ghosting itu sesuatu hal yang biasa, apalagi udah sering dilakukan, tetapi kita tidak melihat dari sisi lain bahwa dampaknya sangat besar ya buat korban gitu ya yang mengalami yang di ghosting. Dan kalau bisa ya kita boleh belajar dengan apa yang sudah kita dengar bersama-sama di pagi hari ini, dan kita memperbaiki kalau misalnya kita masih melakukan ghosting. Mungkin saat itu kita bingung ya, atau mungkin takut atau tidak tahu harus berkata apa, tapi ada baiknya belajar kita belajar untuk berkomunikasi secara lebih dewasa, atau mungkin memberikan pesan sederhana. Mungkin kita bisa menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan, saya merasa bahwa hubungannya tidak bisa kita lanjutkan, semoga terbaik untuk kamu dan untuk saya juga gitu ya. Seringkali karena kita jauh lebih menghargai daripada menghilang tanpa jejak gitu. Jadi kejujuran memang tidak selalu nyaman, tetapi kejujuran menunjukkan kedewasaan dan rasa hormat kepada orang lain. Wow, jadi buat kamu yang lagi mungkin saat ini kurang baik hatinya gitu ya, maksudnya moodnya atau segala macam, atau baru di ghosting, tetap semangat, tetap menikmati atau menjalani kehidupan yang sukacita, dan merasa bahwa tidak mungkin orang di sekitar kamu peduli. Dan mungkin mereka gak peduli sama kamu, tapi mereka hadir dengan kehadiran mereka, mungkin mereka akan bisa mengekspresikan bahwa mereka bersama-sama dengan kamu. Dan jangan merasa bahwa, aduh aku gak berharga, aduh aku kayaknya gak layak, aduh aku kayaknya gak bisa nih menjalin hubungan dengan orang gitu. Karena pengalaman ataupun trauma ya yang dialami oleh responder semua. Wow, senang sekali Cila juga banyak belajar responders ya di topik kita pagi hari ini. Berharap kita bisa lebih lagi belajar untuk menjadi lebih baik ya, untuk berdampak dengan orang-orang yang mungkin membawa positif, hal yang positif bagi mereka semua. Terima kasih responder sudah setia mendengarkan Respon Radio dan juga sudah bergabung di pagi hari ini, baik melalui live TikTok ataupun melalui WhatsApp ya, yang memberikan tanggapannya. Cila sangat senang sekali pastinya ya bisa mengetahui kehadiran responders ya, memberikan salam-salam juga untuk menyapa responder lainnya, dan pastinya ini suatu kehormatan buat Cila untuk bisa menemani responder semua. Sekali lagi terima kasih, dan Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan khawatir karena setelah ini ada program Sketsa Keluarga Indonesia, dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ada Cila yang akan menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia hingga pukul 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Cila yang akan menemani responders di program Sketsa Keluarga Indonesia. Senang sekali rasanya bisa men-sharingkan beberapa tips ya, terlebih untuk keluarga ya, yang mungkin ada perbedaan karakter ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak sependapat gitu ya di dalam keluarga. Jadi kita bisa belajar di program Sketsa Keluarga Indonesia bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan karakter di dalam rumah tangga. Nah, responders, ketika kita mungkin masih pacaran ya, banyak pasangan merasa cocok dalam hampir segala hal gitu ya. Namun responders, setelah menikah dan hidup bersama setiap hari, barulah kita mulai melihat bahwa ternyata masing-masing memiliki karakter, kebiasaan, cara berpikir, dan cara menyelesaikan masalah yang berbeda-beda. Nah, ada suami mungkin ya yang pendiam, sementara istrinya sangat ekspresif. Ada istri yang suka juga merencanakan segala sesuatu dengan detail gitu ya. Sementara suaminya lebih santai dan spontan nih. Nah, siapa nih yang mungkin sama banget nih responders yang akan kita bahas nantinya ya. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi mungkin ketika dulu pacaran tidak seperti ini, pada saat menikah, ah ternyata begini gitu ya. Ada yang suka berbicara langsung ketika ada masalah, sementara pasangannya memilih diam terlebih dahulu. Nah, perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi sumber pertengkaran di dalam rumah tangga nih responders. Padahal sebenarnya masalahnya bukan pada perbedaannya, melainkan pada bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Nah, memahami bahwa perbedaan itu normal perlu kita ketahui. Ternyata perbedaan ini ya hal biasa, hal normal gitu ya, yang mungkin kita alami di dalam hidup kita. Salah satunya kesalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga adalah berharap pasangan akan berpikir, bertindak, atau merasakan segala sesuatu sama seperti diri kita. Jadi kadang kita suka banget mungkin ya menganggap atau berpikir bahwa mungkin dia akan begini dan begini sesuai yang kita mungkin pikirkan ya, padahal belum tentu yang kita pikirkan ini sama sesuai dengan yang kita harapkan, hal yang kita mungkin inginkan gitu ya untuk pasangan kita bisa lakukan. Padahal setiap orang responders dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berbeda-beda, nilai-nilai yang ditanamkan sejak kecil pun juga berbeda-beda, cara kita mengolah emosi, cara kita mengolah uang, waktu, dan hubungan itu juga sangat berbeda baik pasangan kita satu sama lain ya. Karena itu perbedaan karakter bukan tanda bahwa pernikahan sedang bermasalah. Justru perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan hampir pasti ada dalam setiap rumah tangga nih. Nah, karakter yang sering menimbulkan konflik responders, ternyata ada karakter-karakter bagaimana di dalam rumah tangga kita ini terjadi konflik, terjadi masalah ataupun kesalahpahaman dan segala macam. Nah, yang pertama ada si hemat dan si boros nih. Ini karakter-karakter yang ada di dalam keluarga kita ya. Salah satu pasangan sangat berhati-hati dalam mengatur keuangan. Sebelum membeli, mungkin pasangan kita selalu memikirkan matang-matang ya, apa yang mau dibeli, apa yang mau diprioritaskan dulu gitu. Sebaliknya, pasangannya lebih mudah mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap penting atau menyenangkan. Jadi jika tidak dikelola dengan baik nih responders, perbedaan ini bisa memicu pertengkaran yang berulang. Betul, kalau misalnya kita sama-sama mengikuti ego kita, maka ya akan terjadi konflik di keluarga kita. Yang satunya hemat, yang satunya boros gitu. Apalagi si hemat gak suka banget, aduh boros banget dan segala macam, ini gak perlu, gak penting gitu ya, masih ada yang lebih penting gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak sama-sama mengolahnya dengan baik, perbedaan ini, aduh itu pasti di dalam rumah itu udah tang-teng-tang-tong gitu ya, dapur mungkin udah udah berantakan dan segala macam. Nah, ternyata memang ada beberapa karakter ya kalau di dalam keluarga kita yang mungkin mengakibatkan konflik. Lalu si pendiam dan si banyak bicara nih, aduh saya merasa tertampar nih responders. Saya tim yang banyak bicara soalnya. Jadi saat terjadi masalah, pasangan yang banyak bicara ingin segera menyelesaikan, ya kan? Nah, sementara pasangan yang pendiam justru membutuhkan waktu untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Akibatnya nih, responders, yang satu merasa diabaikan sementara yang lain merasa ditekan. Betul banget nih, bayangkan nih, ketemu api sama ketemu apa namanya? Ketemu api sama ketemu air.
yang satu panas, yang satu dingin. Jadi kalau misalnya tidak perbedaan ini tidak bisa dikelola dengan baik, akhirnya ya itulah, konflik pun terjadi ya di dalam keluarga. Apalagi si perfeksionis dan si santai. Jadi pasangan perfeksionis ingin segala sesuatu rapi dan teratur. Sebaliknya pasangan yang santai itu menganggap tidak semua hal harus sempurna. Apalagi udah ditanamkan di pola pikirnya, pasti ada kemungkinan kita gagal, pasti ada kemungkinan kita salah, pasti ada kemungkinan kita gak akan terus mulus-mulus aja gitu ya untuk menjalani hari-hari aktivitas kita gitu ya. Jadi perbedaan kecil seperti ini, cara menata rumah atau mengatur jadwal pun juga bisa menjadi sumber konflik. Nah, apalagi buat biasanya ya, orang tua juga di rumah, cilah ya, bapak aku kadang kayak narok handuk gitu ya, handuk sembarangan. Nah, bagi mama yang sangat teratur, yang perfeksionis, yang harus ditata baik-baik gitu ya, dikembalikan ke tempatnya semula, itu akan konflik nih kalau misalnya sama-sama ego gitu ya, sama-sama mengikuti keinginan mereka masing-masing gitu ya, karakter mereka masing-masing. Jadi itu sangat-sangat berbahaya. Itu salah satu contoh ya, responders ya. Jadi si perfeksionis ataupun si santai. Tapi berharap responders semua dimanapun berada ya, bisa mengelola perbedaan ini dengan baik. Nah, bagaimana tipsnya menghadapi perbedaan karakter di dalam rumah tangga? Jangan kemana-mana responders, karena Cila akan kembali ya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Kita akan mendengarkan lagu dari Yura Yunita terlebih dahulu yang berjudul Berawal dari Tahap.

bermuarah dari Rizky Febian Fit Mahal ini yang mengantarkan kita di pukul menit ke-20 ya. Di jam 10 pagi pastinya di program Sketsa Keluarga Indonesia. Dan masih bersama Cila pastinya yang terus menemani responders ya di pagi hari ini menjelang siang pagi. Nah, responders, ternyata memang lagu Bermuara ini dalam sekali ya maknanya, karena menceritakan tentang perjalanan panjang sepasang kekasih yang berhasil melewati berbagai badai dan lika-liku hubungan hingga akhirnya bersatu dalam ikatan pernikahan. Wow, luar biasa ya. Akhirnya mereka bisa melewati badai itu dengan bersama-sama mungkin berjuang ya, berusaha dan belajar untuk menerima satu sama lain, memahami satu sama lain. Nah, demikian juga mungkin di pagi hari ini topik yang kita bahas, bagaimana kita bisa belajar untuk menghadapi perbedaan karakter yang ada di dalam rumah tangga. Nah, yang pertama, kita berhenti berusaha mengubah pasangan menjadi diri kita nih, responders. Jadi banyak konflik muncul karena kita lebih fokus mengubah pasangan daripada memahami pasangan. Nah, kita ingin pasangan berpikir seperti kita, merasakan seperti kita, dan bertindak seperti kita. Padahal menikah bukan berarti menyatukan dua orang yang sama persis, melainkan belajar hidup bersama dengan segala perbedaannya. Wow, memang benar nih responders. Karena dari dua karakter yang dipersatukan ini, bayangkan kita keluarga yang satu beda banget ya, bagaimana kita bertumbuh, dan juga keluarga yang lainnya pun juga ya, bagaimana kita bisa belajar, bagaimana kita bisa dididik, ini berbeda banget. Tetapi ketika dipersatukan, tidak mudah untuk kita bisa memahami, mengerti. Memang sulit sekali, seperti mungkin di lagu yang tadi kita dengarkan ya, dari Rizky Febian dan juga Mahalini. Ada banyak perbedaan juga yang mereka lewati, badai, lika-liku dalam mereka menjalani hidup mereka bersama-sama. Dan pastinya memang tidak mudah, tetapi dengan kita sama-sama menerima, memahami, mendengar satu sama lain, akhirnya bisa terlewati badai itu. Jadi terus berjuang ya responders ya, terus berusaha untuk memahami, untuk mengerti kondisi pasangan kita, dan kita sama-sama belajar dan juga bisa terus berjuang untuk bisa ke hubungan yang lebih baik lagi untuk orang-orang mungkin yang ada di sekitar kita, apalagi khususnya untuk anak-anak kita, jadi contoh ya, jadi teladan buat keluarga kita. Nah, yang kedua, dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Nah, jadi saat kita bertengkar, seringkali kita mungkin hanya menunggu giliran untuk berbicara ya. Terus padahal komunikasi yang sehat dimulai dari kemampuan untuk kita mendengarkan orang. Nah, cobalah kita mungkin memahami ya alasan dibalik sikap pasangan kita. Mungkin yang terlihat keras. Jadi dari pasangan kita kelihatannya keras banget nih. Sebenarnya dia merasa takut ya. Yang terlihat dia mungkin sedang berusaha memenangkan diri agar tidak mengatakan hal yang menyakitkan. Nah, jadi memang ada dua perbedaan karakter ya. Ketika disatukan, yang satunya dia keras, yang satunya dia memang pendiam gitu. Padahal punya alasan masing-masing kenapa kita melakukan itu. Nah, ini mungkin yang harus kita coba memahami ya, alasan dari sikap pasangan kita. Kita gak mungkin langsung ngejudge dia, kamu yang ada masalah, diam, gak ada menyelesaikan dan segala macam. Itu mungkin tidak baik ya, ataupun bukan cara yang baik untuk kita bisa menyelesaikan konflik itu. Tetapi dengan kita memahami, dengan kita ngobrol baik-baik, dengan kita mendengar dia, ini menolong kita, membantu kita untuk bisa mungkin lebih mudah mencari solusi ataupun jalan, supaya lika-liku kehidupan kekeluarga di keluarga kita bisa kita lewati. Lalu responder selain itu, kita juga fokus pada masalah, bukan menyerang pribadi. Nah, ketika mungkin emosi kita memuncak ya, banyak pasangan mulai mungkin menyerang karakter pasangannya. Mungkin contohnya nih, kamu memang ya selalu egois, gak ada mikirin saya, gak ada mikirin keluarga, gak ada mikirin anak-anak, mikirin aja diri kamu sendiri dan segala macam. Kita ngomong nih ke pasangan kita, terus kita sampaikan lagi, dasar ya kamu gak pernah mikir gitu. Nah, ini kata-kata yang tidak enak banget kita dengar ya, apalagi di dalam keluarga, apalagi kita ngomongnya ke suami gitu ya. Nah, itu
nilai mereka, harga diri mereka itu sangat direndahkan. Dan ini tidak baik untuk kita lakukan. Jadi mari kita fokus ke masalahnya. Jadi jangan menjudge gitu ya, menyerang orang gitu, pribadi ataupun pasangan kita. Nah, kalimat seperti ini hanya akan memperbesar konflik responers. Jadi lebih baik kita fokus pada masalah yang sedang kita hadapi daripada kita menyerang mereka. Jadi mari kita sama-sama coba belajar memahami pasangan kita, menerima dia dengan apa adanya. Karena kalau kita berharap dia berubah, gak mungkin. Alangkah lebih baiknya kita yang memberikan contoh ataupun teladan untuk dia bisa melihat, oh ya suami saya, oh ya istri saya begini. Nah itu perlahan-lahan dari hatinya yang paling dalam ya, itu dia bisa merubah dirinya. Dia mau mulai belajar untuk menjadi pemimpin keluarga ataupun menjadi orang tua ataupun menjadi pasangan yang baik lagi. Nah terus kita juga perlu ternyata untuk cari titik tengah responders. Jadi rumah tangga bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah rumah tangga adalah tentang mencari solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Misalnya nih responders, dalam masalah keuangan, pasangan yang hemat bisa belajar menikmati hidup sesekali, sementara pasangan yang lebih santai belajar mengatur pengeluaran dengan lebih bijak. Betul, jadi sama-sama belajar. Kita yang mungkin kayak santai, ya kita harus mengatur itu. Walaupun memang tidak mudah, tapi kalau kita punya niat, usaha untuk mengelola, untuk mengatur keuangan kita, maka pengeluaran, pemasukan pun bisa dipakai, bisa digunakan dengan baik. Nah, buat kita yang hemat banget, karena hemat sama pelit beda-beda tipis nih responders. Jadi, kita juga sekali-sekali kita memberikan yang terbaik, menikmati hidup, berlibur, ataupun weekend bersama keluarga. Ya, gak harus mahal-mahal, tapi minimal kita pakai itu untuk bisa berkumpul sama keluarga kita, sama pasangan kita, bisa menikmati waktu bersama mereka sehingga hubungan kita tetap harmonis, tetap baik gitu ya responders. Berharap kita sama-sama belajar, dan ini juga pelajaran buat Cila nih, karena ada momen-momen kita akan ketemu dengan orang yang berbeda-beda. Nah bagaimana kita bisa mempraktekkan perbedaan ini sehingga perbedaan ini bukan menjadi salah satu untuk kita terpisah, untuk kita akhirnya konflik dengan mereka ataupun hubungan kita akhirnya tidak baik dengan mereka. Jadi penting banget sama-sama kita belajar ya responders, dan bersyukur dengan topik-topik seperti ini memang memberikan Cila juga gambaran dan pemahaman-pemahaman yang baru untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang tidak mudah menjudge orang, orang-orang yang bisa menerima perbedaan itu. Karena tidak mudah ya, kalau kita menerima perbedaan harus ada pengorbanan yang kita lakukan di dalam kita menjalin relasi komunikasi dengan orang.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih di Sketsa Keluarga Indonesia, kita masih membahas tips bagaimana kita bisa menghargai perbedaan ya, menghadapi perbedaan karakter di dalam rumah tangga. Tadi sudah kita dengarkan beberapa poin bagaimana menolong kita untuk bisa ketika mungkin menghadapi masalah ya, konflik di dalam keluarga, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita respon, tanggapi. Kita udah beberapa poin ya, berharap mungkin poin dimana kita harus berhenti berusaha mengubah pasangan menjadi diri kita, terus kita mendengarkan pasangan kita, memahami dia, bukan kita membalas, tetapi kita juga harus fokus pada masalah, bukan kita menyerang dia secara pribadi. Mari kita sama-sama untuk cari titik tengah, bukan untuk menyalahkan siapa yang salah ya, siapa yang benar. Nah, kita juga harus menghargai nih responders, kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. Seringkali kita terlalu fokus pada kekurangan pasangan sampai kita lupa melihat kelebihannya. Padahal responders karakter yang berbeda seringkali justru saling melengkapi. Nah, orang yang teliti membantu rumah tangga

jadi lebih teratur. Sedangkan orang yang santai membantu suasana menjadi lebih ringan. Nah, orang yang banyak bicara ini membantu komunikasi tetap hidup. Nah, orang yang pendiam seringkali menjadi pendengar yang baik. Jadi, mari kita coba untuk mengakui atau menghargai kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita. Jangan kita melihat dari sisi negatifnya atau dari sisi hal yang mungkin kita tidak bisa cocok, tidak bisa sama-sama untuk menyelesaikan masalah dan segala macam gitu. Jadi mari kita melihat dari kelebihan pasangan kita yang mereka miliki, ini menolong kita untuk semakin berusaha belajar, untuk semakin melihat bahwa ya kita harus menerima perbedaan ini, harus kita bisa memahami, harus kita belajar menghadapi setiap mungkin konflik persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan keluarga kita. Lalu responders, jangan membandingkan dengan rumah tangga orang lain. Nah, setiap pasangan responders, jangan membandingkan rumah tangga orang lain. Setiap pasangan itu kan memiliki dinamika yang berbeda, di mana apa yang berhasil di dalam rumah tangga orang lain belum tentu cocok diterapkan di dalam rumah tangga kita. Jadi mari kita fokus untuk membangun hubungan yang sehat sesuai kebutuhan dan karakter pasangan masing-masing. Jadi ada kalanya mungkin ya, kalau misalnya kita ketika kita melihat keluarga kita ataupun pasangan kita gitu ya, terus membandingkan ke orang lain, kok orang lain keluarganya begini ya dan segala macam, kenapa keluargaku? Nah, ini itu akan merusak nanti apa yang mungkin harusnya kita perbaiki, apa yang mungkin harusnya kita lakukan, akhirnya kita gak lakukan gitu. Karena udah terlebih dahulu kita membandingkan dengan orang, udah menanamkan ke pikiran kita bahwa kok gak bisa ya, kok mereka beda ya, kok mereka bisa dan segala macam, kita kok gak sebahagia ini dan segala macam. Nah, akhirnya kita fokus ke sana, bukan fokus ke apa solusi, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbaiki, apa yang mau kita pertahankan gitu ya. Akhirnya kita sibuk dengan membandingkan dengan keluarga orang lain ataupun tetangga kita ya. Nah, lalu kita meluangkan waktu untuk mengenal pasangan lebih dalam. Nah, menariknya responden, meskipun sudah menikah bertahun-tahun, banyak pasangan yang sebenarnya masih terus belajar memahami satu sama lain. Betul, kita tidak akan berhenti selama kita masih bersama mereka, selama kita masih hidup bersama mereka, kita akan terus belajar untuk memahami itu. Nah, karakter seseorang bisa berkembang seiring waktu nih, pengalaman hidup, pekerjaan, dan berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi karena itu, jangan berhenti untuk mengenal pasangan Anda. Jangan nanti berkata mungkin ya, waktu pacaran kamu gak gini loh, kenapa pas menikah kamu begini ya, oh ternyata kamu begini ya, oh ternyata. Itu kalau sudah menikah, kita tutup rapat-rapat mata kita ya, kita terima kekurangan kelebihannya, apa adanya dia itu kita terima. Karena kita udah menikah, gak mungkin kita kembali lagi ya ke mungkin kayak pacaran ya, putus, bisa meninggalkan dia atau segala macam, mengakhiri. Nah, ini udah beda, ini udah menikah gitu. Jadi kita gak bisa lagi, mau gak mau ya kita harus terima dia apa adanya gitu. Jadi memang berharap responders, kita semua belajar ya untuk bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa menghargai keluarga kita, bagaimana kita bisa menerima dia, bagaimana kita bisa berusaha untuk melakukan yang terbaik ya, bagaimana kita bisa belajar untuk menghadapi setiap apa yang menjadi konflik mungkin ya, perbedaan di dalam rumah tangga kita. Nah, manfaat perbedaan karakter sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, jika disikapi dengan dewasa, perbedaan karakter justru bisa menjadi kekuatan di dalam rumah tangga nih, responders. Pasangan dapat saling melengkapi kekurangan masing-masing, terus mereka juga belajar melihat suatu persoalan dari sudut pandang yang lebih luas. Nah, rumah tangga yang sehat bukan rumah tangga yang tidak memiliki perbedaan, melainkan rumah tangga yang mampu mengelola perbedaan dengan baik. Wow, berharap responders semua ya bisa mengelola perbedaan ini,
bisa menghadapi konflik, bisa melakukan apa yang menjadi tugas, kewajiban, hak baik istri maupun suami ya, di dalam keluarga ini bisa dikelola dengan baik sehingga tidak terjadi konflik. Kalaupun terjadi konflik, tapi kita bisa mengatasinya, kita bisa cari solusi, cari jalan keluarnya bersama-sama. Jadi gak berjuang sendiri ceritanya, tetapi betul-betul berjuang bersama-sama untuk keluarga kita menjadi lebih baik.

Ya, monokrom dari Tulus yang menghantar kita di segmen terakhir di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, senang sekali responders bisa menemani ya di siang hari ini. Dan tentunya responder mungkin yang lagi mempersiapkan diri makan siang. Nah, di topik kita di sepanjang 1 jam kurang lebih ini ya responders, kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa menghadapi perbedaan ya di dalam keluarga. Dan pastinya perbedaan karakter bukanlah ancaman bagi rumah tangga. Justru seringkali perbedaan itulah yang membuat pasangan saling melengkapi dan bertumbuh bersama. Kuncinya bukan mencari pasangan yang sama persis dengan kita, tetapi belajar bagaimana kita memahami, bagaimana kita menghargai dan menerima perbedaan yang ada, responders. Nah, karena rumah tangga yang kuat bukan dibangun oleh 2 orang yang selalu sepakat di dalam segala hal, melainkan oleh 2 orang yang tetap memilih saling mengasihi dan menghormati meskipun itu memiliki banyak perbedaan. Luar biasa. Berharap semuanya bisa terhibur dan juga bisa menolong responders yang mungkin dalam kesulitan atau kendala ya untuk menghadapi perbedaan di dalam perbedaan karakter di dalam rumah tangga. Terima kasih responder semuanya yang setia mendengarkan Respon Radio. Buat kamu yang baru bergabung, jangan khawatir karena ada program selanjutnya ya. Setelah program Sketsa Keluarga Indonesia, ada program Retro Siang. Ada rekan saya Marin yang akan menemani responders di siang hari ini dan bisa bernostalgia bersama-sama. Boleh banget untuk responders untuk mengirimkan lagu-lagu favoritnya ya, yang lagi pengen banget didengar di siang hari ini, boleh ya bergabung di Respon Radio dengan rekan saya Marin di program Retro. Sekali lagi terima kasih responder semuanya, berharap sehat ya, berharap semuanya enjoy, berharap semuanya bisa menikmati pekerjaannya di hari ini, di sepanjang hari ini, dan yang di jalan tetap berhati-hati, berharap semuanya selamat sampai tujuan. Sekali lagi terima kasih responders. Cila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa kembali Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, responers. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di hari Rabu yang cerah ini, tentunya di tanggal 3 Juni 2026. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Celine Dion yang berjudul To Love You More. Itu artinya kita akan diajak kembali bernostalgia dengan lagu-lagu lawas baik Indo Memory ataupun Everlasting dari tahun 70-an sampai tahun 2006 tentunya di siang hari ini ya. Artinya dari jam 11 sampai jam 2 siang nanti, kurang lebih selama 3 jam ke depan, Marin bakal membawa responers untuk nostalgia. Flashback lagi nih, mungkin ke zaman-zaman masa mudanya, masa kecilnya, ataupun masa-masa yang penuh indah dengan lagu-lagu lawas favoritnya. Jadi untuk semua responers yang mungkin punya lagu-lagu lawas favorit, lagu-lagu lawas yang penuh memorial ya tentunya, boleh banget berbagi playlist lagu-lagu nostalgianya di siang hari ini. Bisa dari kontak ataupun WA kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp kita di 0811 6622930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WhatsApp, responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari radio langsung dengan frekuensi 93,0, atau yang gak punya radio di saat ini bisa kok dengerin siaran kita langsung dari live streaming kita di website www.responradio.com. So, temarin tunggu ya semua requestan, kirim-kirim salam responder juga boleh, atau ada quotes of the day, atau ada pantun, puisi, apapun itu bakal kita udarakan di siang hari ini tentunya bersamaan dengan lagu-lagu lawasnya. Dan sambil menunggu semua requestan dari responders yang lain, kita dengerin lagi yuk satu lagu dari salah satu penyanyi lawas favorit kita semua kayaknya nih, atau yang sangat famous banget, yaitu dari Cliché, yaitu Lagu Putih.

0: Dih, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, satu lagu dari Gun and Rust berjudul Exchange It ya Responders. Aduh, lagu yang ternyata penuh dengan makna sekali dari salah satu band legendaris di nostalgia ya, atau dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu Gun and Rust. Ternyata lagu yang tentunya berdurasi 9 menit ini yang dirilis dalam album Muse As Your Illusion All In memiliki makna yang mendalam. Yang salah satunya dari lagu Estranged ini sendiri menceritakan tentang pedihnya perpisahan, lalu ada rasa kesepian yang mendalam dan proses perjuangan untuk berdamai dengan kenyataan bahwa hubungan yang pernah dipertahankan harus berakhir. Dan lagu ini sendiri juga punya makna dari kisah nyata perpisahannya yang ditulis oleh sang vokalisnya Axl Rose setelah pernikahannya dengan Erin Everly yang dibatalkan. Lagu ini requestan langsung dari responders kita yang sudah bergabung dari live TikTok, ada Bang John Bimo. Oke, terima kasih Bang John Bimo. So tentunya kita masih akan memutarkan lagu-lagu nostalgia requestan dari responders. Dari WA kita sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa-nyapa kita semua. Kita baca dulu ya, ada pesan dari Bunda Dua Putri. Pagi jelang siang Nak Marin, Bunda kali ini mau request lagu yang Indo judulnya Boom dari Emilia Contessa. Dan yang manca judulnya Willingly dari Crispian Santa Peter. Salam-salam untuk semua Chris Krusia Respon dan untuk Bunda Queen, Sultan Letter W, Pak Boy, Uda Jazz dan Unilis di Kuala Lumpur, Bang Tiar di Sulawesi dan semua responders. Istimewa untuk Nak Marin, terima kasih. Sama-sama Bunda, terima kasih kembali salamnya dan salam kembali dari Krusiar untuk Bunda Dua Putri yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan lagunya nanti akan Marin putarkan ya Bunda. Lalu dari live TikTok kita juga sudah bergabung ada Bang Fans Student tadi dengan Bang Simo ya, yang sudah request lagu dari Deloitte dan Anggun Cesasmi yaitu Apa Salah dan Dosaku serta Tua-Tua Keladi. Untuk itu, Maren akan putarkan ketiga lagu ini untuk menemani siang harinya responders. Jadi tetap stay tune di 93.0 FM Respon Radio, Radio Kelegaan deh.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu requestan dari responder kita yaitu Kak Pope ya, yang sudah bergabung bersama kita dari live TikTok dari Ramli Syarif dan Aromzi yang berjudul Bukan Karena Nama. Nah, sedikit informasi ataupun juga penjelasan dari lagu ini. Ternyata lagu ini punya pesan tersendiri tentang pentingnya berkarya dengan ketulusan hati dan menjauhi godaan popularitas semata. Dari lagu ini juga berbicara tentang ketulusan dalam berkarya, pesan utamanya menjalani kehidupan dan menghasilkan karya bukan didorong oleh keinginan untuk mendapatkan pujian, popularitas, atau pengakuan duniawi, atau bukan karena nama. Juga adanya kebijaksanaan dan jati diri. Dari lagu ini juga mengingatkan pendengarnya untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, lalu perjalanan hidup yang lebih penuh makna. Aduh, ternyata makna lagunya dalam banget dan juga menjadi reminder juga ya untuk kita di tengah aktivitas. Kalau menjalankan aktivitas itu kita nggak perlu adanya nggak harus divalidasi ataupun harus dapat pujian, tapi kita berkarya dengan hati yang penuh tulus. Terima kasih untuk Kak Pope yang sudah memberikan lagu lawas yang penuh makna dan juga banyak pembelajaran tentunya di siang hari ini ya dari sebuah lagu tentunya. Dan tadi juga sempat sudah bergabung bersama kita ada Bang Tiar. Oke, sudah bergabung kembali. Kita angkat dulu telepon dari Bang Tiar ya. Assalamualaikum Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Tiar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, aman-aman ya Bang Tiar. Aman terkendali. Baiklah kalau aku sudah aman terkendali seperti itu. Bang Tiar lagi istirahat kegiatan atau gimana nih?
1: Iya, istirahat karena sudah pulang.
0: Oh, sudah pulang, sudah selesai aktivitasnya ya?
1: Iya.
0: Oh, baiklah Bang Tiar. Nah, Bang Tiar sambil istirahat ini mau diputarkan lagu apa?
1: Lagunya itu Lady Habits.
0: Lady Habits?
1: Judulnya?
0: Judulnya apa, Bang?
1: Judulnya Cahaya Hidupku.
0: Cahaya Hidupku. Baik, sebentar mari cari dulu ya, Bang. Oh, dari Dedi Dores yang ada, Bang. Sama Eni Carrera.
1: Kalau ini Ani Carrera judulnya Benci.
0: Ani Carrera ada Cahaya Hidupku.
1: Enggak, judulnya Benci.
0: Oh, tapi dari Ani Carrera.
1: Ya.
0: Benci dari Ani Carrera. Benar Bang.
1: Benci.
0: Oke. Benci belum ada Bang, Benci. Iya, yang ada Kandas. Ya? Belum ada. Yang ada Kandas.
1: Ini. Apa? Peter Pan featuring Chrisye.
0: Apa judulnya, Bang?
1: Menunggumu.
0: Menunggumu. Oke.
1: Peter Pan featuring Chrisye itu.
0: Ada, Bang, ada.
1: Ya.
0: Ada. Salam-salam untuk siapa, Bang?
1: Tidak dengar lagi itu.
0: Iya, betul.
1: Salam buat Marin,
0: iya.
1: Bertugas.
0: Iya.
1: Jangan lupa makan siangnya.
0: Siap, terima kasih Abang sudah diingatkan.
1: Ya, saya juga ntar lagi nih mau makan ini. terus buat kru Respon Radio di sana belum berjam 12 ya, sedikit lagi.
0: Iya, sedikit lagi.
1: Sedikit lagi baru istirahat. Mm-hmm. Kemudian ini apa itu? Buat dan juga responder di mana saja berada.
0: Oke, siap Abang.
1: Oke deh, itu saja.
0: Siap okay. Abang, ditunggu nanti lagunya habis ini ya Abang, mari putarkan.
1: Yo.
0: Oke, terima kasih Abang. Salam sehat terus ya Abang.
1: Ya. Yup.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Tiar sudah berbagi requestan lagunya di siang hari ini ya, Responers. Dari Krisha Fiturung Peter Pan, Menunggumu. Dan lagu tadi juga akan menjadi sekaligus penutup kita untuk jam yang pertama ini. Tapi tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti tentunya di jam yang kedua, tepat setelah pukul 12 siang. Masih dalam program Retro Siang untuk lagu-lagu nostalgia ataupun lagu-lagu lawas, serta masih bersama Marin. Jadi jangan kemana-mana, untuk semua requestan dari Responers yang lain akan kita putarkan di jam selanjutnya. So, tetap stay tune di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Chris Pianson The Peters berjudul Willingly. Requestan tambahan dari Bunda Dua Putri di siang hari ini sudah kembali membawa kita bernostalgia sekaligus membuka jam yang kedua dalam program Retro Siang. Relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia masih bersama Marin tentunya. Dan sama seperti di jam pertama tadi, kita masih akan memutarkan requestan lagu-lagu dari responders, mulai dari lagu-lagu lawas dari tahun 70 hingga tahun 2006 di siang hari ini. Dan sebagai pembuka juga sudah bergabung bersama kita ada Pak Amrullah dari Maninjau ya, yang sudah menyapa dan berbagi requestan lagu nostalgianya. Assalamualaikum, apa kabar Marin? Alhamdulillah sehat apa? Apa minta diputarkan sebuah lagu yang berjudul What's Up dari Four Non Blondes? Dari Four Non Blondes, lagu ini Pak kirimkan untuk Uda Sultan Letter W, Bunda Queen, Bang Boy, Uda Jazz Chaniago, Ryan, dan untuk semua pendengar Respon Radio tanpa terkecuali. Untuk Marin, selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Sama-sama Pak, ditunggu nanti lagunya Pak, dan salam kembali dari semua kru Respon Radio untuk Pak dan keluarga di Maninjau. Lalu juga dari live TikTok kita juga ada Bang Yarman Rizky yang juga mengirimkan salam-salam buat kru dan sahabat dan Dunsana Ambo. Selamat makan siang onde. Pas banyak inilah masuk jam makan siang tentunya ya. Akan ditemani juga dengan lagu-lagu requestan dan tadi Bang Yarman sempat request lagu dari Nora berjudul Dilema. Nah dari masih dari WhatsApp kita sudah bergabung juga tadi ada Uda Jazz ya. Uda Jazz dari Kuala Lumpur yang sudah menyapa kita semua di siang hari ini. Assalamualaikum Rin, selamat siang Rin dari kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga Uda dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Selamat bertugas wanita hebat. Aduh, terima kasih Uda juga yang tangguh. Request lagu boleh Rin, lagunya Marin yang pilihkan ya. Boleh Uda. Kali ini kayaknya kita dengerin lagu dari Richard Marx yang berjudul Right Here Waiting gak sih udah? Kata-kata hari ini dari Uda Jazz nih responers. Hidup tanpa tujuan sama halnya seperti sebuah layang-layang yang putus dari benangnya. Maka milikilah tujuan hidup yang jelas, dibarengi dengan usaha, doa, dan rasa percaya bahwa Anda dapat mencapainya. Aduh siap udah, terima kasih kata-kata ya hari ini yang cukup-cukup menyala. Terima kasih untuk motivasinya ya udah. Dan tentunya kayaknya langsung aja deh kita putarkan ya. Tapi yang pertama kita dengerin dulu requestan lagu dari Pak Amrullah yaitu What's Up for Non Blondes.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listener, siapapun yang duduk dalam suatu tampu kepemimpinan, pasti ingin menjadi pemimpin yang profesional. Nah, bagaimana menciptakannya? Saya mengambil kata pro dari profesional untuk menjabarkannya untuk Anda. Pro memiliki tiga huruf, P, R, dan O. P berarti persistence, R rewarding, dan O organizing. P persistence berarti pemimpin sejati akan melakukan usaha tanpa putus asa, mantap, kompeten, mengadakan perencanaan, memperhatikan detail, dan memberikan dorongan kepada bawahannya dalam mencapai tujuan. R rewarding berarti pemimpin akan memberikan penghargaan, mendorong kesatuan tim, dan memberi kepuasan kepada tim dalam mengejar visi. Dan O organizing berarti pemimpin harus memiliki kemampuan untuk selalu kreatif, inovatif, dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ia mempunyai kemampuan mengatur strategi sehingga apa yang direncanakan akhirnya akan menjadi kenyataan. Nah, saudara-saudara, milikilah pro itu untuk kesuksesan Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Iya, satu lagu dari Richard Marx, Right Here Waiting, tentunya sudah mengantarkan kita di menit ke-27 di siang hari ini. Lagu yang Marin pilih langsung requestan sebagai requestan untuk Uda Jazz ya. Terima kasih Uda Jazz yang juga tadi Uda Jazz ada tambahan salam-salam di siang hari ini tentunya ya. Ada salam-salam dari Uda Jazz. Salam untuk seluruh pendengar Respon Radio, baik yang di TikTok, ataupun yang di live streaming ya Rin. Oke, Uda dan semua responers dapat salam dari Uda Jazz ya. Respon Radio, radio keluarga Anda. Aduh, Uda sampai hafal nih tagline kita tentunya. Dan kita masih akan bernostalgia dengan lagu-lagu requestan dari responders. Dari via WhatsApp kita juga sudah bergabung ada Bang Tio yang datang dari Kediri, yang request lagu dari Ungu, Cinta Dalam Hati. Serta ada requestan lagu dari Bang Rijal yang datang dari Beras Tagi, yang mau diputarkan lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan. So nanti kedua lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani responders ya. Dan ditunggu juga nanti lagu-lagunya. Nah, responders, ada kata-kata di siang hari ini yang akan menghantarkan kita untuk mendengarkan satu lagu dari Ungu, yaitu Cinta Dalam Hati. Aku seperti bayangan semu bagimu, tanpa ada tempat di hatimu. Meski sekeras apapun aku mencoba, hatimu tetaplah fana. Kemustahilan yang pasti, harapan yang seakan mati. Tak masalah buatku, karena mencintaimu pun adalah bahagia bagiku. Entah kelak seperti apa kisahku, tapi satu hal yang ku tahu, mengenalmu bagian terindah untukku. Kan ku jaga rasa ini dan akan selalu jadi cinta dalam hati.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma coba cari lihat dia.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya.
2: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786.

Iya, satu lagu dari Stinky berjudul Izinkanlah. Izinkan ya ternyata judulnya. Requestan langsung dari Ryan yang sudah bergabung di siang hari ini dari live TikTok kita. Dan kita beralih ke kontak datang dari Bang Pisces Boy yang minta diputarkan lagu berjudul Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet. Katanya salam-salam buat teman aku yang masih tidur. Ayo bangun, kamu jomblo. Saling mengingatkan ya kayaknya Bang Pisces Bus ini yang juga jomblo, saling mengingatkan teman-temannya untuk wake up supaya ya jangan tidur terus tentunya. Dan juga tadi dari live TikTok kita ada Uda Ardi yang berbagi rekasan lagu dari Nav berjudul Akhirnya Aku Menemukanmu. Untuk itu kita dengerin dulu satu lagu dari Bang Pisces Boy dari Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Nauf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Kalau kata Maren sih, akhirnya kita harus berpisah di jam yang kedua ini ya Responers, karena gak kerasa kita sudah berada di menit ke-57. Tapi jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi nanti di jam 1 siang, masih dalam program Retro Siang, dan masih bersama Maren tentunya dengan lagu-lagu nostalgia dari tahun 70 hingga tahun 2006. Dan kita tutup juga nantinya akan dilanjutkan dengan lagu tambahan dari Bang Kiar, yaitu Mengejar Matahari, untuk menutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini.

0: 4 pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Menanti Kejujuran dari Ajman Albargong 2000 atau juga dari God Bless tentunya sudah kita dengarkan bersama dan sudah membuka kembali perjumpaan kita dalam program Retro Siang tentunya di jam yang terakhir ini atau jam ketiga kita. Tentu masih sama dengan jam pertama dan jam kedua, kita masih akan bernostalgia bersama dengan lagu-lagu lawas dari tahun 70 sampai tahun 2006 di siang hari ini ya Responers. Jadi untuk semua Responers yang belum bergabung ataupun belum berbagi nih requestan lagu-lagu lawas favoritnya atau juga yang mau berkirim-kirim salam, berbagi kata-kata di siang hari ini, masih bisa dan masih marin tunggu ya sampai jam 2 siang nanti. Untuk itu langsung aja bergabung di kontak dan WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp di 0811 6622930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, Responers tentunya juga bisa bergabung dari Facebook, dari Instagram, atau dari live TikTok kita, tepatnya di Respon Radio 93.0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini juga ya. Selain dari radio, Responers juga bisa mendengarkan dari streaming kita, tepatnya di web www.responradio.com. Untuk itu kita akan kembali mendengarkan satu lagu nostalgia Everlasting yang datang dari Michael Bolton berjudul Said I Love But I Lied dari Responders kita, yaitu dari Bang Apri yang sudah bergabung dari Bang Apri yang bergabung dari live TikTok kita. So untuk itu selamat mendengarkan.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarganda. Satu lagu dari ABA berjudul Sleeping Through My Pinger. Request langsung dari Kak Vince ya, yang sudah bergabung dari live TikTok kita tadi, yang sudah request lagunya. So Responer, seperti biasa kita masih akan memutarkan lagu-lagu lawas di siang hari ini Untuk menemani waktu siang harinya Responers, dan tentunya masih dalam program Retro Siang. Dan kita akan kembali mendengarkan lagu requestan dari Kak Pia yang sudah bergabung dari live TikTok kita, yang mau diputarkan lagu dari Leto berjudul Ruang Rindu. Juga tadi sudah masuk requestan telepon ya dari Bang Aan yang seperti biasa mengirimkan salam-salam untuk sahabat-sahabat sejatinya yang ada di Villa Mutiara, yang mulai dari Adit, Kenzo, juga ada yang lain-lainnya ya dari Bang Aan tentunya. Dan sekaligus dimengirimkan lagu berjudul Sahabat Sejati dari Sheila on Seven, serta lagu tambahan dari Westlife berjudul Uptown Grill. Untuk itu akan Marin putarkan ketiga lagu ini untuk menemani siang harinya Responers dengan nuansa nostalgia.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
6: Facebook Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Reswan Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Samson, Kenangan Terindah, sudah mengantarkan kita di menit ke-40. Gak kerasa tentunya tinggal kurang lebih 20 menit atau kurang dari 20 menit lagi. Marin hanya menemani responers dalam program Retro Siang dan kita harus pamit undur diri. Tapi sebelum kita pamit undur diri ya, tentunya masih ada beberapa lagu-lagu requestan dari responers. Salah satunya lagu dari Uda Fitro yang berjudul Bintang dari Airband yang sudah masuk requestannya dan menyapa kita semua dari via WhatsApp. Lalu juga ada lagu dari Si Manis yang berjudul Helena dari My Chemical Romance. Dan lagu-lagu tersebut akan Marin putarkan untuk menemani siang harinya responders. Tentunya dalam program Retro Siang, relaksasi temani waktu siang hari dengan irama nostalgia.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
2: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Deloitte berjudul Aku Apa Salah dan Dosaku sudah kembali menghantarkan kita di menit ke-57 waktu studio saat ini. Dan itu artinya kita harus pamit undur diri menutup perjumpaan dalam program Retro Siang. Terima kasih untuk semua responers yang sudah bergabung. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kesalahan kata ataupun lagu yang tidak kita putarkan ya. Tentunya program Retro Siang akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat, masih dengan waktu yang sama yaitu pukul 11 siang hingga pukul 2 siang. Selain ini akan ada program-program menarik lainnya, tentunya tetap terus menemani kita di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Marin pamit undur diri, kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya, and see you, bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan. Selamat siang Responer, saat ini berita pertama untuk Respon Newsland. 3 bulan terjebak perang di Selat Hormuz, 20 ribu pelaut hadapi krisis air dan mental. Ribuan pelaut dari berbagai negara masih terjebak di kawasan Selat Hormuz akibat konflik antar Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari. Penutupan jalur pelayaran strategis tersebut membuat para awak kapal hidup dalam ketidakpastian dan menghadapi ancaman serangan rudal seperti ranjau laut. Selat Hormuz yang menjadi jalur distribusi sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia kini tidak dapat dilalui. Kondisi ini menimbulkan tekanan mental dan fisik bagi para pelaut yang telah berbulan-bulan tertahan di tengah situasi keamanan yang belum membaik. Data Organisasi Maritim Internasional menunjukkan sekitar 1.600 kapal tertahan di kawasan Teluk setelah Iran menutup jalur pelayaran tersebut. Salah satunya kapal Banglar Joy Jatra milik Bangladesh yang membawa 37.000 ton pupuk ke Afrika Selatan. Namun dua kali gagal meninggalkan kawasan karena risiko keamanan yang tinggi. Selain ancaman konflik, kapal-kapal yang tertahan juga mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih dan makanan. Sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat. IMO mencatat sedikitnya 11 pelaut meninggal dunia akibat dampak konflik. Beberapa kapal dari China, India, dan Pakistan berhasil keluar melalui jalur diplomasi, sedangkan Bangladesh membatalkan langkah serupa setelah mendapat ancaman sanksi dari Amerika Serikat.

Berita kedua kita, nasib timnas voli Indonesia di Asian Games 2026 tunggu keputusan NOC. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBFSI masih menunggu keputusan resmi dari Komite Olimpiade Nasional atau KOI atau NOC Indonesia mengenai keikutsertaan tim nasional voli putra dan putri pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sebagai langkah awal, PBFSI telah menyerahkan daftar sementara pemain putra dan putri kepada NOC Indonesia. Langkah ini dilakukan agar persiapan tim dapat segera berjalan apabila Indonesia dipastikan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ketua Umum PPPBFSI Imam Sudjarwo menyatakan tidak ada kendala berarti dalam menyiapkan skuad nasional karena mayoritas pemain yang diproyeksikan memperkuat timnas masih aktif bertanding dan menjalani pembinaan secara rutin. Sembari menunggu kepastian Asian Games 2026, PBFSI fokus pada agenda internasional terdekat, yakni AFC Women's Volleyball Cup 2026 di Filipina. Timnas voli putri Indonesia menargetkan finish di 4 besar sebagai tolak ukur kesiapan menghadapi persaingan tingkat Asia.

Berita ketiga, polisi usut aliran dana penipuan umroh Hanania. Influencer bakal diperiksa. Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus dugaan penipuan, investasi dan perjalanan umroh yang melibatkan PT Hasanah Tama International atau Hanania Group. Penyidik saat ini menelusuri aliran dana para korban serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut menerima dana tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Imam Imanuddin, menyatakan bahwa pelacakan aset sedang dilakukan untuk mengupayakan pengembalian kerugian para jamaah. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan sebagian dana korban diduga digunakan di luar kebutuhan operasional perjalanan umroh, termasuk untuk promosi dan pemasaran. Polisi juga berencana memeriksa sejumlah influencer dan selebgram yang pernah mempromosikan paket umroh Hanania Group. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan mereka dalam membantu pemasaran produk perusahaan melalui media sosial. Sejauh ini, direktur utama perusahaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, kemungkinan adanya tersangka lain masih terus didalami. Kasus ini muncul setelah puluhan mitra dan calon jamaah melaporkan kerugian sekitar 20 miliar akibat gagal berangkat umroh meski telah melunasi biaya perjalanan. Sehingga masyarakat diimbau lebih waspada terhadap tawaran umroh berharga tidak wajar dan promosi yang melibatkan figur publik.

Berita keempat, copot Dadan dari Kepala BGN, Dasko. Prabowo dengar aspirasi masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Sufni Dasko Ahmad, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan perombakan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional. Langkah tersebut meliputi pergantian Kepala BGN serta dua posisi Wakil Kepala guna meningkatkan kinerja lembaga. Menurut Dasko, keputusan tersebut menunjukkan respon pemerintah terhadap berbagai masukan dari masyarakat, DPR, dan hasil koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ia menilai evaluasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dasko juga menilai penunjukan Nanik Sudaryarti Deyang sebagai pimpinan baru BGN merupakan langkah yang tepat. Berdasarkan pemantauan DPR, Nanik dinilai aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan dan memastikan fasilitas penyedia layanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. DPR berharap pergantian pimpinan ini menjadi momentum bagi BGN untuk meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengganggu program yang sedang berjalan. Percepatan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, dinilai penting agar manfaat program Gizi Nasional dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia.

Berita kelima, Kodam Imam Bonjol benarkan dua warga terkena peluru tersasar. Dua warga sipil termasuk seorang mahasiswi Universitas Negeri Padang diduga menjadi korban peluru tersasar di kawasan kampus UNP Padang pada Selasa sore sekitar pukul 5 sore. Peristiwa tersebut kini masih dalam penyelidikan oleh Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kepala Penerangan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol Taufik membenarkan adanya insiden yang menyebabkan dua warga mengalami luka akibat dugaan peluru nyasar. Saat kejadian, Satuan UNIF TP897 Singgalang diketahui sedang melaksanakan latihan, namun asal proyektil yang mengenai korban masih didalami. Kedua korban sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit swasta sebelum dirujuk ke rumah sakit Dr. Reksodi Wiryo untuk menjalani operasi pengangkatan proyektil. Kondisi korban saat ini terus dipantau oleh tim medis. Sekretaris UNP, Erian Joni, menyatakan salah satu korban merupakan mahasiswi jurusan sosiologi yang diduga terkena tembakan di bagian paha setelah mengikuti kegiatan akademik di sekitar rektorat kampus. Selain itu, seorang anggota keluarga mahasiswa yang berada di lokasi juga diduga menjadi korban. Pihak kampus memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perawatan medis yang diperlukan.

Berita ke-6, PGA laporkan Gunung Merapi erupsi pada Selasa malam. Gunung Merapi yang berada di wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar kembali mengalami erupsi pada Selasa malam sekitar pukul 7.56 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan pos Gunung Api PGA, letusan terjadi tanpa teramatinya tinggi kolom abu vulkanik secara visual. Petugas PGA Ahmad Rifandi menjelaskan bahwa erupsi terekam oleh seismograf dengan amplitudo maksimum 4,1 mm dan berlangsung selama 2 menit 40 detik. Hingga kini status Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Seiring meningkatnya aktivitas vulkanik, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari pusat erupsi di Kawah Verbeek guna menghindari risiko letusan dan lontaran material vulkanik. PFMBG juga mengingatkan warga yang bermukim di sekitaran aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi agar mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan. Selain itu, masyarakat dianjurkan menggunakan masker ketika terjadi hujan abu dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi demi menjaga situasi tetap kondusif.

berita ketujuh, Kemendikdasmen beri school kid murid korban kebakaran di Kemayoran. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyalurkan 100 paket school kit berupa tas, seragam merah putih, dan perlengkapan sekolah kepada murid yang terdampak kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain bantuan perlengkapan sekolah, para siswa juga akan mendapatkan layanan trauma healing untuk membantu pemulihan psikologis pasca bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan bantuan diberikan kepada seluruh murid yang terdampak kebakaran dan pendataan masih terus dilakukan. Kemendikdasmen juga bekerja sama dengan Himpunan Psikologi Indonesia untuk melakukan asesmen dan menyiapkan dukungan psikososial bagi para siswa. Selain membantu murid, Kemendikdasmen memberikan santunan sebesar 10 juta kepada 2 guru dan 1 penjaga sekolah yang terdampak kebakaran. Pemerintah juga memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan, termasuk memberikan kesempatan ujian susulan bagi siswa yang tidak dapat mengikuti tes akhir semester karena terdampak musibah. Kebakaran yang terjadi di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Jakarta Pusat, pada Senin malam menghanguskan kawasan pemukiman padat penduduk. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Renol Hutagalung, menyebut wilayah tersebut dihuni sekitar 400 hingga 500 kepala keluarga, sehingga aparat kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah diterjunkan untuk membantu proses evakuasi dan penanganan bencana.

berita ke-8, 11 daerah di Riau telah tetapkan status siaga darurat karhutla. Sebanyak 11 kabupaten dan kota di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau. Pemerintah Provinsi Riau juga telah menetapkan status yang sama, sementara hanya Kabupaten Kuantan Singing yang belum melakukannya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Damkar Riau, Jim Gafur, mengatakan penetapan status siaga darurat bertujuan mempercepat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penanganan karhutla, serta memudahkan pengiriman bantuan ke lokasi terdampak. Sementara itu, tim Manggala Agni terus melakukan pemadaman di sejumlah titik kebakaran, termasuk di Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Sokoi di Kepulauan Pelawan, dan Kandis di Kabupaten Siak. Kebakaran di Pasir Limau Kapas telah berhasil dipadamkan setelah 5 hari penanganan, sedangkan kebakaran baru juga muncul di Pulau Rupat. Petugas menghadapi berbagai kendala di lapangan seperti angin kencang, vegetasi kering, dan lahan gambut yang mudah terbakar. Di Rantau Bais, luas area terdampak diperkirakan mencapai 44 hektar, sehingga jumlah personel pemadam akan ditambah untuk mempercepat pengendalian api dan proses pendinginan di lokasi kebakaran.

Berita terakhir kita di siang hari ini, tenaga ahli Menteri SDM tekankan pentingnya transisi energi hijau. Tenaga ahli Menteri SDM Satya Hangga Yuda Wijaya Putra menegaskan pentingnya percepatan transisi energi hijau untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Menurutnya, sektor industri dan transportasi merupakan penyumbang emisi karbon terbesar, sehingga diperlukan upaya serius untuk menekan emisi melalui pemanfaatan energi bersih. Dalam Seminar Nasional Elektra 2026 yang diselenggarakan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta, Hangga mencontohkan penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Ia juga mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi massal seperti Transjakarta, KRL Komuter Line, dan MRT Jakarta untuk mengurangi emisi. Kementerian SDM terus berupaya memastikan kendaraan listrik menggunakan sumber energi yang berasal dari pembangkit energi baru dan terbarukan atau EBT. Saat ini, jumlah kendaraan listrik di Indonesia telah melampaui 350 ribu unit, didominasi kendaraan roda 2, sementara pengelolaan dan daur ulang baterai litium juga menjadi fokus untuk mendukung keberlanjutan ekosistem kendaraan listrik. Selain itu, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas panel surya hingga 100 gigawatt sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian ESDM melanjutkan berbagai program seperti dedieselisasi pembangkit listrik di pulau terpencil, bantuan pasang baru listrik, dan program listrik desa berbasis energi surya guna memperluas akses energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

Gensana Pandanga, Baswo Balia dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Gensana untuk bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Gensana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Gensana tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Gensana. Siaran ko Gensana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gensana Pandanga, mungkin kini ko sana sedang membawa oto di tengah riunyo jalan kota. Atau sedang duduk tamandang di baranda rumah sambil mencaliak langit. Pernah ndak Gensana meraso katiko jago pagi matahari nampak tarang, tapi dalam hati rasonyo kalam. Bukan dek karano kurang lalo, tapi karano ado beban nan indak nampak mato, nan seolah-olah manindiang dado. Kito acok sange gampang menyambi kato depresi, putih cinto depresi mah, atau gagal ujian depresi rasonyo. Tapi apakah kita batua-batua paham apa itu depresi? Kini ko, kita akan menyalami labiah dalam tentang hal ko. Kita pilah mano nan dinamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jo mano nan dinamokan depresi, sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudi rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Boleh jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakar rajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya pal yang kareh. Dalam limo balai minyak kamuko, kita danga dialog tantang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panuah harapan di akhir acara. Tataplah basamu kami, sekarang nodun sana indak surang dalam menjalani hari-hari dun sana.

0: Deal. Deal. Oi. Dila lah dingin kopi tuh mah. Lah 3 kali ditanyo, tapi Dila asik sih mencari hujan dari tadi. Apa yang sedang dipikiran tuh?
1: Kak, Dila nyoba tanyo. Salah ndak kalau Dila merasa gagal? Proyek gadang patang tuh orang memuji, bos senang. Tapi ada cik bagian ketek dan indak sesuai rencana. Dila rusuh kak, rasa minggu indak bisa lalu tenang.
0: Dil, kita manusia, bukan mesin. Sadonyo orang pasti ada kurangnya. Tapi nampaknya Dila membuat standar nan terlalu tinggi untuk diri surang. Dila menghukum diri untuk kesalahan dan orang lain bahkan indak mencaliknya, Dil.
1: Itu masalahnya, kak. Kalau adon dan indak rancak atau indak sesuai itu, rasanya harga diriku hancur. Dila merasa indak tak pakai, malam-malam macam menangis surang. Tapi pas pagi di kantor, Dila pakai topeng, paling hebat. Tapi jujur, selera makan hilang dan badan makin sesuai.
0: Dil, dengar kak. Iko bukan sekadar panik karajo biasa. Dila tak kabe dalam pola depresi orang perfeksionis yang mau tamukan hasil sampai mempelalaian batin. Ingat ndak cerita Glenn Thomas? Inyo orang hebat, konselor rohani, tapi pas jabatannya hilang, inyo jatuh dalam lubang nang sambo. Inyo merasa hampa, butuh waktu untuk inyo sadar kalau harga dirinyo bukan terletak pada jabatannya.
1: Tapi rasanya malu, kak. Kurang tahu Dila orang kue. Masukannya penyakit mental.
0: Penyakit mental tuh bukan tanda lemah, Dil. Bahkan ada tokoh agama atau psikolog nan hebat pun bisa kanai. Ada faktor genetik, ada tekanan sosial nan gadang, ada luka lama nan indak cegak. Mengakui kalau diri sedang sakit itu langkah awal nan paling barani. Mencari bantuan profesional, ke psikolog atau konselor, itu bukan berarti kita gilo, Dil. Itu berarti kita sayang jo diri surang.
1: Mungkin batu ya kata kak, kalau Dila butuh bantuan. Rasanya indak sanggup lah ya memakai topeng kot tiap hari. Tapi siapa yang kamu nolong kak?
0: Baa kalau sesudah kok awak pai ketampe kawan kak. Nyup psikolog, mungkin bisa menolong.
1: Yolah kak, tapi wak tunggu dulu hujan kau berhenti yo. Ya.

Dun sana pandanga sadonyo, depresi acok tibo sarupo kabuik nan lambe. Inyo indak tibo jo teriakan, tapi inyo membuat pandangan kita menjadi kabua. Inyo membuat jarak antara kita jo urang nan kita sayangi. Inyo membuat kita merasa jauh, bahkan dari Tuhan nan kita sambah. Mungkin kini ko ado di antara dun sana nan sadang bajuang sarupo dila. Urang nan nampak elok-elok se di luar, tapi di dalam batinnya sadang baparang. Atau dun sana maraso sarupo pemimpin komunitas nan kita cari tuan tadi. Nan di tengah tugas mulianyo justru maraso gagal, putih aso, sampai-sampai mampunyoi pikiran untuk maakhiri hidup. Dun sana, katahuilah depresiko bukan tando kurang ibadah. Jan hukum diri dun sana jo kato-kato kita kurang iman, atau kita urang badoso. Tubuh kita bisa sakit, paru-paru kita bisa radang. Mako baitu pulo jo jiwa, katiko kimia di utak indak seimbang, katiko beban hidup lama lampui kekuatan pundak, jiwa kita pun bisa luku. Dalam agamo, kita diajak untuk sabar jo tawakal. Tapi sabar bukan berarti diam dalam luko. Sabar berarti bausaho untuk cegah. Mencari ube, bacari toka profesional, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ingatlah, batin nan sehat adalah modal kita untuk sujud jo kusyuk kanan kuasa. Ciko dun sana merasa takabek dalam kalam di hati, tolong jan manahan surang. Dindiang kamar dun sana indak akan bisa maagia solusi. Carilah kawan dan bisa dipicayo. Hubungi konselor atau psikolog. Langkah ketek dun sana untuk mengatuan ambo sadang indak baik-baik sajo adalah kunci membuka pintu cahayo. Dun sana indak surang doh. Dibaliak galok malam, fajar pasti katibo. Kasadiahan ko basifai samantaro. Tapi jiwa dun sana jauh labia harago dari masalah nan ado. Picayolah dun sana, isok pagi, matahari akan tatap tabi di ujung bukit, membawa harapan baru untuk kita sadonyo.

Sampai di siko dan sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema depresi. Semoga jo masukan kiniko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan sadolah kalam di hati hanya akan merugikan diri kita surang. Terima kasih dun sanak yang alaman dengar siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dun sanak melalui WhatsApp ke nomor 082155668003. Kami ulangi dun sanak di 082155668003. Dan jangan lupa dun sanak tuliskan namo, alamat, dan kesan-pesan dun sanak. Siaran ke dun sanak diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sana pandang asadonyo, mbak akabanya di sore hari ko. Semoga terpantau sehat selalu dan selalu semangat ya dan sana. Tentunya kita di sudah berado kembali ya di program kesayangan kita bersama, yaitu di program Lama Bana di hari Rabu 3 Juni 2026. Tentunya senang sekali ya rasanya Dila bisa mengawanan Densana tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Densana dari jam 3 sampai jam 6 beko. Tentunya untuk Densana yang request-request, mungkin yang sedang manjo-manjo hati nih bagoyang-goyang, atau yang sedang galau-galau taibo-taibo, mungkin dek putus cinta, atau mungkin masalah-masalah yang mungkin solusinya hanya lagu galau, boleh bana yo. Gabung langsung saja bersama kita di sore hari ko di 08215566803 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Densana yang request-request bersama kita di sore hari ko, boleh bana Densana di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa yang Nio menangan mendangan Dila live streaming di siko mungkin jauh di rantau atau di luar Sumatera Barat, boleh bana dengan di streaming di www.responradio.com. Di sini tidak hanya mendengarkan saja ya Densana, tapi akan ada beberapa berita-berita terupdate lainnya yo dari Kabupaten Padang Pariaman atau Sumatera Barat. Dan tentunya untuk Densana kita yang mungkin di rantau ya, mungkin ndak akan ketinggalan update ya, ndak akan ketinggalan dengan informasi-informasi yang ada di ranah kampung kita. Dan tentunya tidak hanya di streaming, kita juga ada aplikasi di Jati untuk Densana yang request-request bersama kita yang ingin mendengarkan radio pulau, mungkin untuk Densana yang dilasabui tadi tidak hanya di streaming ya, di aplikasi di Jati bisa pulau mendengarkan kita ya Densana, di luar negari pun sampai aplikasi di Jati itu Densana. Dan tentunya di sore hari ko untuk Densana yang request-request bersama Dila, ditunggu nanti akan kita bacakan requestan Densana kita di sore hari ko. Salah satunya datang dari Bunda kita ya Densana, dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda, sore Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Cilako Jalan Basimpang dari De Zulma featuring Ersa Mayora. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Ananda. Terima kasih Bunda. Oke, nanti akan diputarkan lagunya ya Bunda ya. Tadi ada yang request, yaitu ada dari Diki ya, yang mau request lagu dari Anggi Rens yang berjudul Lah Cukui Umwa. Diki kayaknya langganan benar sama lagu Koya Densana ya. Oke, dan tadi ada special request pula dari Bebek kita ya Densana, Bang Ipan, yang ini request lagu dari... request lagu yang berjudul Tangih Anak Nanti Enggak dari Opik ya. Oke, ditunggu lagunya yo Bang Ipan, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Rida Zuma featuring Ersa Mayora featuring Cabiak yang berjudul Cilako Jalan Basimpang, special request dari Bunda Dua Putri.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Hard listeners, dalam hidup atau berorganisasi, visi memegang peranan yang sangat penting. Visi itu sama seperti bintang utara yang terlihat di langit pada malam hari. Para nelayan suka menggunakannya sebagai penunjuk arah perjalanan mereka. Dalam organisasi yang ingin bertumbuh, dibutuhkan seorang pemimpin yang mempunyai visi. Visi akan mengubah jalan hidup seseorang atau sebuah organisasi. Walt Disney mempunyai sebuah visi yang lebar, yakni membuat orang berbahagia. Melalui film kartunnya, ia benar-benar telah menghibur jutaan manusia di seluruh dunia. Vision make the dreams of today become the opportunities of tomorrow. Artinya, visi membuat mimpi hari ini menjadi suatu kesempatan pada esok hari. Sudahkah Anda memilikinya?
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: lagu dari Carlos yang berjudul Iduang Tacucok Mato Baraye, special request dari Abang Vito. Iyo, kalau mato dicucuk, nak bisa mencelia jadi lele dan sana. Jadi hati-hati ya dan sana, yo, dan sembarang cucuk mencucuk ya dan sana. Dan tentunya masih bersama Dila, masih di program Minang Kesayangan dan sana Kasadonyo di program Lama Bana. Dan tentunya untuk dan sana yang request-request bersama kita di sore hari ko ya, Bulia Bana dan sana. Langsung saja di kontak kita di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita dan sana di 0811-6680-66-22-930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dan sana yang request-request melalui sosial media kita Buliah Bana. Nanti akan kita putarkan yo di Respon Radio 93.0 Official. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita angkat dulu teleponnya dari Ryan dan sana. Halo. Halo, assalamualaikum Ryan.
1: Halo, Mbak Akabata.
0: Alhamdulillah sehat Ryan. Ryan, Mbak Akabanyo Ryan.
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Bantu sakit Mbak bunyi itu. Enggak lah.
1: Ada senang waktu malam Kak, gara lulus kiro ya, Kak.
0: Oh, gitu. Ni request lagu apa Ryan, Kak?
1: Cinta Satu Hati Kak Andra Raspati.
0: Cinta Satu Hati Andra Raspati featuring Ino Viola. Okay. Salam-salamnya untuk siapa Ryan?
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Kak Dila. Semoga sehat-sehat selalu, semangat ya Kak.
0: Amin, Rabbal Alamin.
1: Kak Cici. Kak Sila, Kak Marin, Ajo Aul, Bang Viko, Bang Jojo, Bang Diki, Udah Tio, Bang Silva, Bang Yans, Bang Fans, Udah Jess yang di Malaysia, bungki kami kali Kak.
0: Oke, Bang. Oke, Ryan, ditunggu lagunya.
1: Terima kasih,
0: Ryan.
1: Kak.
0: Iya, sama-sama, Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bunda Queen, dimatikan dulu teleponnya Bunda, diulang lagi telepon sama Dila Bunda. Telepon lagi boleh Bunda. Oke, kita angkat dulu ya dan sana dari Bunda Dua Put, Bunda Queen. Halo, assalamualaikum Bundaku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bunda?
2: Alhamdulillah, lagi OTW ke bandara, jemput adek.
0: Oh, kirain Bunda yang mau pergi.
2: Enggak. Lagi di apa ini, di peron nungguin.
0: Oh, lagi siap-siap ya Bunda.
2: Iya, nungguin yang apa pesawatnya mau mendarat deh.
0: Oh, begitu.
2: Duduk di peronnya.
0: Oh, di peron. Terus bawa radio ini?
2: Ini bawa lah. Radio 2 enggak diwau.
0: Iya, nemenin ya Bunda ya.
2: Kan, kan tahu Dila gimana Bunda kan bawa terus radionya dalam dalam tas.
0: Oke Bunda.
2: Kalau habis baterainya yang satu ya satu lagi deh.
0: Bunda mau request lagu apa ini Bun?
2: Nah, ini aja lah. Apa tuh? Pauzana.
0: Pauzana apa judulnya Bunda?
2: Apa ya? Coba baca.
0: Dari siapa Fauzana Bunda? Hanya apa Bunda?
2: Hanya di apalah itu namanya. Di mulut saja.
0: Hanya di mulut saja.
2: Iya.
0: Bentar ya Bunda. Hanya
2: terdengar kan radionya kan?
0: Terdengar. Bentar Bunda, kita lihat dulu ya. Hanya di mulut saja.
2: Radio dari... Bunda terdengar enggak?
0: Terdengar Bunda.
2: Iya.
0: Oke, bentar ya.
2: Salam lagi ya, ada
0: boleh,
2: kan?
0: Boleh.
2: Salam pertama untuk Ananda Nenggelis Dila. Semoga sehat selalu. Murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
2: Dan juga untuk kru-kru kita ada Mari, ada Cici, ada Aul, ada Piko, ada Jojo, ada Silva Nuari ya.
0: Okay.
2: Siapa lagi yang nggak saya sebut? Kan? Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Lagi siapa Bunda?
2: Raihan sebentar nih ya. Setelah
0: Raihan.
2: itu, untuk Mama Dua Putri ya. Bunda Dua Putri. Dan juga untuk Da Beng Beng. Ada Sultan Pamenan. Ada juga.

0: Anumutia, ada juga untuk Bunda Dila, Bunda Ries, ada juga semua-semuanya aja lah yang lupa kita itu. Boy, ada Ajeng Lullaby juga ya.
1: Oke, Bunda,
0: Untuk semuanya aja.
1: ditunggu lagunya ya,
0: Kasih
1: Bunda.
0: sayangku.
1: Iya, sama-sama, Bunda.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Queen yang sudah bergabung bersama kita, minta lagu dari Fauzana ya, Janji Hanya Dimulai Saja. Dan tadi ada special request pula ya, dan sana dari Kak Amin ya. Kak Mia ya, maaf ya Kak Mia ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Mia. Request lagu Duduk Salah Tagak Bedo dari Yona Irma. Salamnya untuk mantan penyiar radio Kiwa angkatan 2010 sampai 2014. Oke Kak Mia, ditunggu lagu ya. Terima kasih Kak Mia ya. Nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Abang Tio, Uda Tio ya, yang mau request lagu dari Silat Open Up yang berjudul Tabula Bale. Katanya lagi di Solo, mau perjalanan pulang ke Kediri. Oke, sehat-sehat ya Bang Tio ya, semoga perjalanannya lancar. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Andra Respati yang featuring Enoviola yang berjudul Cinta Satu Hati, special request Ryan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari Silat Open Up yang berjudul Tabola Bale, special request dari Uda Tio yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan tentunya masih dengan requestan dan sana tadi dari Fauzana ya, Janji Hanyu di Mulut, special request dari Bunda Queen yang akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ko di program Lama Bana. Dan tentunya dilakukan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo, dan akan kita buka dengan satu lagu dari Opik yang berjudul Tangnya Anak Nantingga, special request dari Abang Ipan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

satu lagu dari Opik yang berjudul Tangih Anak Nanti Hingga, yang sudah membuka perjumpaan kita di jam kedua di program Lama di Lama Bana di sore hari ko. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dan sana kasadonyo. Dua jam ke depan akan dikawani bersama Dila di sore hari ko dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request bersama Dila, masih ditunggu requestan terbaiknya di 08215566803. Dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811-6622930. Dan untuk dun sana yang new request-request melalui sosial media kita, boleh banyak kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk dun sana yang new request-request melalui sosial media kita di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ado udah Leo yo yang new request lagu dari Franz featuring Fauzana yang berjudul Panik di Awak Kayo di Urang. Dan tadi ada special request pula dari Bang Andri. Bang Andri mau request lagu dari Enoviola featuring Rido Zulma yang berjudul Bakasiak Mata Memandang. Dan tadi ada special request dari Bang Simo pula yang new request lagu dari Rani Sagita yang berjudul Panik di Awak Kayo. Rani Sagita yang berjudul Kalimpanan. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Simo, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Franz featuring Fauzana yang berjudul Panik di Awak Kayo di Orang, special request dari Bang Udaleo.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cek lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Sembilan tiga koma nol FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

0: Satu lagu dari Enovella yang berjudul Bakas Siap Mata Memandang, special request dari Bang Andri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Oke, kita angkat telepon dari Uda Sultan Letter W dan sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak, apa kabarnya Uda?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Dili sehat tuh.
0: Dila. Alhamdulillah. Iya. Layu dah. Bisa gak jauh udah dari radio dah? Melantun-lantun suaranya udah. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Oke. Mbak, apa udah?
2: Kabar sehat,
0: walafiat. Sehat yaudah yo. Nyu request aku apa udah di sore hari kok.
2: Aku nyu request kini kok dari Mak Ipin.
0: Mak Ipin apa judulnya udah?
2: Lagu hantu.
0: Lagu hantu.
2: Iya. Hello, apa kau di?
0: Lagu hantu. Mak Ipin.
2: Dari Mak Ipin lagu hantu.
0: Kalau yaudah, dilihat lihat dulu yaudah.
1: Bisa, gimana? Ini baru.
0: Oke. Lagu hantu.
2: Dari Dodi?
0: Dari Koloda.
2: Adi. Kalau tadi lah, kalau tunggu sampai akhir ceramah.
0: Oh, Laila Yoda.
2: Alhamdulillah.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertemu untuk Dila, ku haha. Nah, setia mengawani kami gini ku ha. Salam untuk krunya Radio Respon gitu tuh. Salam untuk Pak Amrullah.
0: Iya.
2: Da Beng Beng. Bendo Queen. Nenek Yumna. Mbak Kak Uci.
0: Iya.
2: Bunda Dua Putri. Dibungkuih-bungkuih le dia.
0: Oke, udah dibungkuih-bungkuih. Saya udah ya.
2: Dibungkuih-bungkuih lah. Dibungkuih kita ngehen di bagian-bagian. Maka sepuh membagian dengan korban.
0: Ditunggu ya udah. Lagunya dilamintakan dulu ya udah.
2: Ada di.
0: Ya udah.
2: Minta ada dulu. Kalau ada lagi, aku akan rubutan.
0: Oke, udah.
2: Jam berapa lagu nak kau rapi kau tuh?
0: Oh, mungkin di lagu ketiga udah.
2: Jadi. Angka tiga, kena apa?
0: Oke, udah.
2: Ya terima kasih Dila.
0: Iya sama-sama udah.
2: Spesialnya lupa.
0: Iya spesialnya lupa beko.
2: Iya. Tua yang beda dari. Iya beda dari yang menemani itu.
0: Oke udah.
2: Oke terima kasih Dil.
0: Iya sama-sama udah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Uda Sultan Letter W ya. Yang new request lagu hantu ya dari Mak Ipin. Dia agak merinding awak kau dari putan lagu hantu kau beko lain nak dikajak awak di hantu sore hari kau. Oke ditunggu lagunya ya udah nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada requestan di TikTok itu ada dari Bang Bibi yang ni request lagu dari Opik featuring Sani yang berjudul Bida dari Sarugo. Dan tadi ada special request pula dari Bang Herman. Nah, Bang Herman yang request lagu dari David Istanbul featuring Ovi Fristi yang berjudul Kasih Sahabat Teh Kawan. Dan di WA kita sudah bergabung pula bersama kita. Ado Mama Ampe Saudara Dun Sana. Assalamualaikum Fadila yang cantik manis. Waalaikumsalam Mama. Iko Mama Ampe Saudara di Bintuangan. Mama minta lagu dari Wawa Naila yang judulnya Dimano Rumah Ajo. Salam-salamnya untuk kru respon aja. Terima kasih Fadila. Dimano Rumah Ajo. Ajo pastinya di mana munyo tuh? Di Pariaman yo, enggak mahajo setek tu mama. Oke, ditunggu lagunya mama nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Opik featuring Sani yang berjudul Bida dari Sarugo, special request dari Bang Bibi di Pekanbaru. Special salam-salamnya untuk Uda Yerman di Sulawesi Selatan. Untuk itu, selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

di mana rumah ajo dari Nuwawa Naila ya dan sana onde masya Allah di mana rumah ajo kini koyo ya tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaik dari dan sana kasadonyo dan kita sudah berada di penghujung jam kedua program Lama Bana tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga ya dan sana dengan requestan terbaik dari dan sana kasadonyo kita tutup dengan satu lagu dari Liza Tania yang berjudul Mimpi special request dari Uda Fitro dan akan disambung Beko dengan satu lagu dari yang akan dibuka dengan satu lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Acok Talampek Kanto special request dari Aurel.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: satu lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Acok Talompe Kato, special request dari Dunsana Kito di sore hariku ya, dari Aurel. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Tadi sudah bergabung bersama kita ya. Dari WA kita ada Bang Rudi nih yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum Dila, waalaikumsalam Bang Rudi. Salam-salamnya untuk kru, seluruh kru respon sama responders nan sadang mandanga di Patang Hariko. Requestlah Cik dulu Dila, boleh ya Abang? Siso-siso rindu dari Fanny Fabiola. Terima kasih banyak Abang Rudi. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari, oke, kita angkat dari Bunda Aries di sana. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam Dila.
0: Iya Bunda, bagaimana kabarnya Bunda? Udah lama ini gak gabung bersama Dila Bunda.
1: Patang Bunda, ada telepon main yang angkat rupanya.
0: Iya betul sekali Bunda.
1: Di sini sinyal untuk respon susah loh.
0: Oh betul, makanya Bunda jarang bergabung ya.
1: Ya kadang dapat, kadang enggak.
0: Oh iya. Gimana kabar? Tapi sayang banget nih Bunda, udah penuh requestannya.
1: Udah penuh ya requestannya.
0: Iya.
1: Gak boleh satu aja.
0: Coba Dila. Ini boleh. Coba diselek-selekkan ya Bunda ya.
1: Satu aja cukup kok.
0: Apa lagunya tuh Bunda?
1: Lagu dari Dewi Asmara.
0: Apa judulnya Bunda?
1: Udah Mato Keranjang.
0: Udah Mato Keranjang. Oke, udah Mato Keranjang. Oke, bentar ya Bunda ya.
1: Iya. Dila sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
0: Oh iya.
1: Ini mumpung jelas loh siarannya.
0: Oh sepertinya udah Mato Keranjang belum ada di sini ya Bunda?
1: Yang dari Dewi Asmara apa aja yang ada?
0: Dewi Asmara kita lihat dulu ya Bunda. Belum ada lagu dari Dewi Asmara Bunda.
1: Belum ada ya?
0: Bunda mau ganti enggak?
1: Ganti aja deh.
0: Dari siapa nih Bunda?
1: Adim MF.
0: Adim MF apa judulnya Bunda?
1: Bukit Bunian ya.
0: Bukit Bunian dari Adim MF. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, sama-sama. Makasih iya. Ya Dila ya.
0: Iya, sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Bunda Aries yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini ya. Waduh, disalek-salekkan ya Bunda Aries ya. Udah lama Bunda Aries gak gabung nih ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali gabung ya Bunda. Oke, ditunggu lagunya ya, Adim MF Bukit Bunian ya Bunda. Dan tadi ada special request juga dari Bang Arul di WA kita ya. Bang Arul request. Tadi Bang Arul request lagu dari Randa Putra. Janji batu kakak orang lain. Kata-katanya biarlah basah deh hujan labe pado sapayong tapi batigo. De Masya Allah. Kata Dila sih ancak sapayong surang sih Bang, daripada sapayong baduo puluh atau sapayong batigo. Sapayong batigo sih alah. Alah, anemu itu ala basah wak, apalagi siapa yang batigo kan. Oke, tadi ada special request juga dari Koko gitu ya. Yang new request lagu dari Mak Lepo featuring Liza Tania yang berjog Gadih Inangan. Oke, ditunggu lagunya Koko, nanti akan kita putarkan ya Koko. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Liza Tania featuring Mak Lepo yang berjog Gadih Inangan, special request dari Koko.
2: Lepo, madam. Oh, dia risiko. Masa dia mana nampak di dia mua? Apa pasal dia sedang menangi, madam?
3: Menangi?
2: Ya.
3: Apa yang kamu tangiskan tu, Lepo? Tapi air matanya tidak keluar.
2: Ambo menangi dari lubuk hati yang paling dalam, Cakra.
4: Oh, pantasan patik itu dulu, Ambo. Masalah, Lepo.
2: Ambo mencintai gadis. Tapi gadis itu nak mencintai ambo. Aiko.
3: Aduh, teman.
2: Anu rancak, aci bola hiburan bo seketek nak hilang kesadian ambo ko.
3: Cakra. Kalau masalah hiburan, jangan ditanya. Lagu aja mere India.
2: Ali cukup, aci bola.

0: sedih juga. Nampaknya dia tidak terhibur tuh, Metam. Nampaknya senjata saya tidak mangkus. Coba Metam lagi.
1: Asaman saja lah tuh. Ambo kamang hibur malepo jo Jawa.
0: Nah, coba sajalah.
1: Loh, kok tidak ketemu? Ah, ini dia.
2: Ini Mak Hitam telah datang. Menghibur Mak Lep. Yang sedang bersedih. Kesedihan jangan berlarut-larut, nanti bisa keluarkan.
0: Oh, ini betul lah. Itu ceweknya. Gadis itu.
1: Wah, yang itu ya. Nama apa? Iya, kami. Kami bano lah.
0: Kalau ditolaknya cintamu,
1: kecian ke Pak Junai.
0: Ambotannya ke Pak si Cakra. Namanya si Junai. Lah,
1: baik.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

lagu dari Randa Putra featuring Ranalida yang berjudul Janji Batu Kakak Orang Lain, special request dari Bang Arul yang sudah bergabung bersama kita. Tak kalau Bang Arul tadi yo lagi bacokan kata-katanya di bayinya, tak kalau deh Bang Arul kok ande masya Allah mungkin deh lagu Minang kok emang membawa menghantarkan tidur ya dan sana. Dan tentunya masih bersama Lila dan masih dengan requestan dari dan sana kita di sore hari kok. Kali kok datang dari Uda Jess dan sana di Malaysia ya, yang request bersama kita di sore hari kok. Kita bacakan dulu ya dan sana. Assalamualaikum penyiar bertugas di layang cantik. Deh, masya Allah. Karena tema kita berbunga-bunga di sore hari kok ya udah ya. Cantik nampaknya udah. Mengelupak-ngelupak bungonya ya udah ya. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Selamat sore juga dari Padang Pariaman udah. Selamat bertugas Dila dengan iringan doa, sukses dan sehat selalu dan mudah rezeki. Amin ya robbal alamin. Request lagu Sabar Dalam Penantian dari Ovi Frist. Iyo Dila, boleh Huda. Lagu ditunjukkan untuk penyiar bertugas Dila dan untuk Unilis, Marin, Ajo Silva, Jojo, Bunda Dua Putri, Bunda Queen, Ryan, Uda Justin, Uda Sultan Letarwe, Pak Amrullah, Bunda Queen dan Dean, Mas Tio dan seluruh pendengar Respon Radio dimanapun saja berada. Sehat sejahtera selalu. Respon Radio, radio

Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Uni Mira sore Uni. Lagu Cik Dila dari Randa Putra, Lama di Awak Katuju di Urang. Kirim salamnya untuk Dila, Marin, berserta dun sanak pendengar kita tanpa terkecuali. Terima kasih. Sama-sama Uni Mira, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada requestan pulau, ada Uda Ardi yang request pulau tadi ya dun sanak. Dan Dila minta maaf indah bisa terputarkan, ada Bang Aladin pula yang request, Dila minta maaf juga belum bisa terputarkan. Dan tadi ada Bang Alek juga ya, izin rek lagu lalu urang lalu ayah batanggang by Silva Hayati dong beb, Masya Allah. Maaf ya Bang Alex, gak bisa kita putarkan lagunya hari ini karena slotnya penuh dan habis ya Bang Alex ya. Dan tadi juga ada special request dari Cinta Mengke Love You Darling Aku nih. Aduh, Dila minta maaf juga ya buat Cinta Mengke Love You Darling Aku. Kita bacakan dulu ya salam-salamnya. Assalamualaikum Cinta, waalaikumsalam Cintaku. Masih bisa Ami rek Cinta, Masya Allah Ami gak bisa request nih Ami ya. Salam-salam Ami aja ya Dila bacakan ya. Salam-salamnya buat Dila biasanya ya Ami ya. Nggak ada Ami salam-salamnya ya. Tapi Ami pengennya bajoget di sore hari ini. Aduh, itu lagi mana ini Ami ya. Tadi juga ada special request. Karena Ami Yumna ndak terbaco request, ndak terputan lagunya dan sana. Nenek Yumna ya dan sana ya. Tadi request ya Ami nak dapet nenek dapet kok. Berarti rancak rezeki nenek di sore hari kok. Masya Allah. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam nenek. Putan lagu Bandara Internasional. Salam-salamnya nan partamo untuk Dila, untuk si Panuari, Cici, Marin, Dila, Bundo Queen, udah Sultan Letarwe, Pak Amrullah, Dajes, Ryan, Amak Kak Uci, Dajan Alamin, Uda Ardi, Bungkus Kameh untuk respon selalu jaya di udara. Amin ya robbal alamin. Oke nenek, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Ovi Fristi yang berjudul Sabar Dalam Penantian, special request dari Uda Jazz.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba saya lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

lagu dari Upya yang berjudul Bandara Internasional Minangkabau ya. Special request dari Nenek Yumna yang sudah bergabung di sore hari kok. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak untuk densanak kita yang ala request-request bersama kita di sore hari ko. Dan minta maaf pula untuk densanak kita yang mungkin requestannya tidak sempat terputarkan dek dulu doh. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung program Lama Bana. Dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari densanak kasadonya. Dan untuk densanak jangan kemana-mana karena akan ada program-program terbaik lainnya yang akan mengawanan sore-sore dan sana di sore hari ko. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku. Dan tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di hari Kamis tentunya di jam yang sama. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih. See you the next time and dadah bye-bye. Kita tutup dengan satu lagu dari Randa Putra featuring Rino Chancers yang berjudul Lama Di Awak Katujuh Di Orang. Special request dari Uni Mira.

0: Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127. 7.
2: Pendengar, kita jumpa di acara pesan hari ini untuk membangun 7. Keluarga. Pendengar, hadir bersama saya Pak Sukamdi, seperti biasanya sebagai narasumber. Salam jumpa Pak.
3: Salam jumpa Bapak Ibu, luar biasa. Bisa kembali kita berjumpa dalam program
2: membangun keluarga, Pak.
3: Membangun keluarga bahagia.
2: Ya, membangun keluarga ini bisa pakai kayu, besi, beton, dan sebagainya. Ya, tetapi komunikasi dan beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh Bapak, saya kira akan didengar oleh pendengar kami. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Kali ini kita akan berbicara tentang benarkah wanita sulit dipahami. Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8121.

0: Banyak orang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang rumit dan sulit dimengerti, sehingga sulit memahami isi hatinya dan apa yang diinginkan. Benarkah demikian? Perbedaan emosi, cara pandang, penyelesaian masalah, perempuan dan laki-laki selalu berbeda menyebabkan berbagai masalah yang terjadi, sehingga penyelesaian masalah kadang menjadi mandek. Nah, menurut Bapak, apa yang menyebabkan wanita itu kok sulit dipahami? Benarkah demikian?
1: Memang harus dipahami ya, laki-laki dan perempuan itu memang banyak perbedaan. Tetapi di perbedaan itulah justru saling cocok, kayak mur dan baut. Ya, laki-laki dan perempuan itu kalau dalam urusan dengan bengkel itu mur dan baut ya. Jadi memang tidak sama bentuknya, tapi justru itulah ketika mereka bisa berfungsi baru menemukan pasangan yang cocok atau tidak. Pertanyaan ini ya perlu dilihat bahwa sebenarnya hal dipahami atau memahami baik wanita maupun pria sebenarnya sangat relatif saja. Artinya bergantung dari tipe kepribadian seseorang, apakah introvert atau ekstrovert gitu ya. Kalau yang introvert itu untuk minta dipahami itu dia responnya pasif, diem gitu. Kalau enggak ditanya enggak keluar. Kalau ekstrovert, wah dia pasti harus mengeluarkan perkataan dan sebagainya untuk bisa didengar dan dimengerti maupun dipahami. Ya itu memang sangat sebenarnya laki dan pria itu sama. Kalau laki-laki, kamu kok enggak pernah bisa mengerti toh pikiranku. Nah, yang perempuan bilang, kamu tuh kok enggak bisa memahami perasaanku ya. Nah, sudah enggak sama lagi. Jadi yang satu sulit dipahami karena tidak pernah mengerti, satu minta dipahami karena kok enggak mengerti perasaanku. Ya sudah begitu. Yang kedua, karena hal berbicara antara wanita dengan pasangannya dan pria dengan logikanya. Nah itulah yang saya katakan tadi ya. Jadi selalu memang tidak cocok, tapi itulah yang harus dicocokkan. Dalam hal berkomunikasi, wanita lebih perlu suasana yang tenang, aman dan nyaman. Paling tidak suka kalau dia itu menjadi objek kesalahan. Dalam mendukung dan pentingnya kita perlu memberikan dukungan untuk rasa simpati dan empati kita. Juga yang perlu diperhatikan secara psikologis, bahwa wanita itu sebenarnya sangat perlu dari awal komunikasi itu dibutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan dan perhatian dulu. Lah gimana tidak sulit dipahami, wong baru ngomong, "Pa, saya mau ngomong." "Ah, saya sudah tahu, paling minta duit." Nah, ini belum ngomong-ngomong, "Kamu itu kan saya sudah paham." Padahal itu bukan itu maksudnya, dia baju menawarkan, "Pa, pengen uang tambahan po," gitu ya. Tapi karena sudah merasa duluan ya, itu jadi begitu. Jadi mari masing-masing pria dan wanita itu sebenarnya sama-sama mudah dipahami, tapi juga kadang-kadang sama-sama sulit dimengerti. Ya. Bergantung daripada bagaimana kita mensiasati.
0: Jadi kembali lagi strategi berkomunikasi kan.
1: Iya.
0: Sementara acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang kami bahas atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229 atau melalui telepon langsung di 0813-1571-1811. 1089-8127.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Kemudian Pak, mengapa wanita tidak dapat berbicara sejujurnya ya? Saya ingat Bapak bilang ibu mau minta uang nambah beli ayam aja muter-muter kesana sini. Nah, karena mereka lebih suka berdiplomasi bahkan cenderung berbohong. Iya. Bagaimana Pak?
1: Ya, istri suami yang suka berbohong seringkali juga ada suami itu paling mudah kalau kalau melalui dibohongi dulu. Gitu ya. Lucu ya. Jadi lucu. Ada satu keluarga kalau ngomong jujur malah nggak dipercaya. Tapi kalau dibohongi itu suaminya malah mudah mudah kasih duit dan sebagainya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu seharusnya tidak boleh terjadi ya.
0: Ada yang bilang jujur salah.
1: Ya.
0: Benar salah. Bener lebih salah, lebih baik bohong aja deh.
1: Nah, padahal yang perlu dipahami bahwa sebenarnya bukan masalah wanita tidak bisa berbicara jujur, tapi seringkali kita sendiri tidak bisa menangkap ya terhadap apa yang dirasakan yang ingin disampaikan oleh istri kita terhadap kita sebagai seorang laki-laki. Nah, makanya yang pertama sebenarnya tidak juga begitu kebiasaan tidak jujur atau berbohong atau menipu ya terbentuk karena bisa jadi karena situasi yang menekan dirinya dan pembelaan dirinya dari kebohongan-kebohongan yang barangkali dia juga alami. Ya, jadi seperti dia membalas kebohongan dengan kebohongan. Karena suaminya sudah biasa bohong, makanya kalau nggak dibohongi
0: nggak
1: dia
0: nyaman.
1: Nggak merasa benar. Nah, yang kedua juga kadang-kadang bertujuan untuk menyenangkan orang lain ya, atau pasangannya, untuk menutupi diri dari merasa tidak tahu. Makanya dia pura-pura tahu apa yang disebut dengan dia harus tidak jujur. Misalkan kehidupan suami istri, saya sudah selesai mah, gimana mama udah puas belum? Udah capek ya, udah udah aja gitu ya, tapi sebenarnya ya belum, ya,
0: belum.
1: Gitu ya, tapi ya daripada malah capek dan malah
0: panjang lebar
1: ya udahlah. Udah apa mah, udah ya sudah
0: gitu. Sudah.
1: Nah, C. Nah, atau selanjutnya sikap gengsi agar dianggap lebih tahu atau dianggap dia lebih tahu. Nah,
0: padahal nggak ngerti.
1: Nggak ngerti ya. Wah. Sekarang ini kan orang-orang lebih banyak merasa sok tahu. Ya.
0: Padahal ya, tidak tahu.
1: Tidak tahu. Ya. Ngurusan politik bisa komentar, ekonomi ya, bisa ya, komentar, hukum bisa komentar.
0: Ini.
1: Padahal dia lulusan SMP, tapi ya begitulah. Ya begitulah. Ya.
0: Justru ini saya bingung juga nih orang-orang ini, apalagi ini perempuan-perempuan. Komennya,
1: iya.
0: Oke.
1: Okay. Ya cuma ibu rumah tangga sudah bisa, seharusnya itu pejabat itu harusnya begini.
0: Ya, bukan
1: ya,
0: main.
1: Jadi pejabat rumah tangga saja tidak kelar-kelar gitu ya.
0: Itulah.
1: Ya, itulah. Makanya kita tidak boleh. Coba kita belajar untuk tidak menyinggung perasaan orang lain atau pasangan kita.
0: Betul. Pak, apakah memang pria itu senang wanita yang bicara jujur atau bagaimana?
1: Ya, memang itulah tipologi ya. Tipologi daripada laki-laki itu kalau secara umum
0: ya
1: sebenarnya tidak menggunakan kata terus terang. Tapi laki-laki lebih suka bicara didengar atau wanita yang sedang bicara laki-laki itu praktis to the point.
0: Nah, gitu ya. Jangan bertele-tele.
1: Enggak usah pakai cerita pada suatu hari gitu, enggak perlu ya. Nah, kenapa? Karena memang pria itu lebih suka bicara apa adanya atau jujur. Pria lebih suka to the point atau jangan bertele-tele ya untuk menyampaikan satu pesan. Pria lebih suka tipe yang tidak berbantah-bantah atau dibantah atau membantah. Pria lebih suka kalau bicara seperlunya, bukan omong kosong, sembrono, atau terlalu panjang lebar dan akibatnya malah membosankan. Nah, itu yang perlu dipahami bagi karakteristik pria itu pada umumnya.
0: Jadi saya paham bahwa pria itu ternyata nggak suka basa-basi. Wah, tapi ada juga pria yang suka basa-basi, nanti kebanyakan basa.
1: Basa-basi, busuk.
0: Busuk. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, ada banyak persoalan soal bohong membohongi, kemudian bicara yang sebenarnya, lalu akhirnya masing-masing mengatakan, saya kok yang gak ngerti kamu selama ini. Waduh, Bapak Ibu kemana aja selama ini. Pak, mengapa pria ketika mempunyai will, wanita idaman lain, selalu mempersalahkan istrinya? Dan benarkah wanita itu individu yang membosankan, walaupun Bapak sudah mengatakan tadi, ah, perempuan itu suka bertele-tele. Kalau saya enggak tuh, menurut saya sih, kalau saya enggak suka, saya enggak suka. Pak, saya enggak suka.
1: Sebenarnya justru seharusnya bagi pria yang sehat, segar bugar, bagas waras, seharusnya wanita itu adalah pribadi yang paling menyenangkan.
0: Wanita?
1: Ya. Terbukti apa? Dia tidak membosankan. Nah, dia punya will tadi itu, willnya masa laki-laki. Ya. Jadi makanya kalau dalam bahasa satu spiritual itu, wanita itu kan dijuluki sebagai namanya Hawa.
0: Hawa. Ya,
1: nah, bukan hawa nafsu. Ya, makanya hawalah yang bisa menafsui laki-laki.
0: Oh gitu.
1: Itu. Laki-laki itu memang kalau lihat wanita harus muncul nafsunya, karena yang bisa menafsui itu, memunculkan hawa nafsu itu ya perempuan. Nah, akan lucu kalau pria melihat sapi muncul hawa nafsu. Nah, kan aneh itu ya.
0: Atau dia melihat sesama jenis.
1: Nah, itu menafsu saya, itu berarti kan penyimpangan. Kayak tadi yang beberapa materi waktu-waktu yang lalu.
0: Iya. Ya,
1: makanya kalau ini terjadi sebenarnya itu cuma alasan pembenaran diri dari kesalahan yang dibuat atau yang sedang disembunyikan. Itu dalam bahasa sosialnya itu mencari kambing keriting, kambing hitam, kambing keriting ya.
0: Nah, aduh, padahal kambing banyak juga,
1: kambing
0: yang
1: banyak,
0: putih.
1: Ya, itu dia. Nah, itu juga praktek kebodohan yang memalukan dirinya. Sebenarnya dia kan sedang membodohi dirinya sendiri, mempermalukan dirinya sendiri dengan cara apa? Mempersalahkan pasangannya. Ya. Dan juga itu menunjukkan sifat betapa dia sangat egois dan individualis sekali. Ya, sifat kearoganan itu kalau dalam bahasa itu sangat arogan bahwa dia yang salah. Makanya saya bilang begini, orang yang paling mudah mencari kesalahan orang lain sebenarnya sumber masalahnya itu ada dalam diri orang itu sendiri. Ya, makanya kalau banyak suami sering menyalahkan istrinya, ya maka koreksi aja sendiri, jangan-jangan sumbernya masalah itu dari cara pandangan kita sendiri. Nah, yang keempat, bukankah willnya juga wanita? Jadi wanita itu bukan hal yang membosankan tapi menyenangkan. Maka bagi wanita ya harusnya itu sebagai sebuah satu anugerah. Tempatkan istri kita itu sebagai anugerah dan pilihan yang luar biasa, yang bisa memberikan nafsu ya, dalam bahasa umumnya memberikan nafsu kepada kita sehingga kita bisa menikmati kasih sayang itu kepada pasangan kita itu dengan benar.
0: Nah, makanya, saya mau notice nafsu ini, Pak.
1: Ya.
0: Nafsu ini bukan hanya untuk hubungan-hubungan ya, intimasi, tetapi semangat untuk cari uang gitu ya. Karena saya harus membiayai istri saya supaya makin cantik gitu
1: ya,
0: kan.
1: Jadi nafsu untuk semangat ya dalam hal ini untuk membangun, memperlihatkan dan memperhatikan pasangan kita itu memang sangat amat dijadikan sebagai satu motivasi. Tetapi tentu yang dimaksudkan karena urusan dengan will, kemudian dianggap istrinya itu yang

0: terhadap apa yang kami bahas, atau mungkin masalah keluarga lainnya, hubungan antar pasangan, masalah anak-anak, silakan menghubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Sungguh benar, Pak Kamdi. Wanita selalu penurut, tapi kalau sudah melawan, tidak ada yang bisa mengatasinya. Nah, Pak, ini pertanyaan juga sih, bagaimana memahami seorang wanita?
1: Ya, kita harus sadar bahwa wanita adalah diciptakan menjadi teman sepadan yang melengkapi kelemahan kita sebagai pria. Makanya kalau dalam ilmu spiritual itu kan, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk ya, bukan tulang kaki untuk jadi sepak bola atau jadi tukang apa, tulang kepala untuk jadi pemimpin ya, tapi tulang rusuk artinya apa? Artinya penyeimbang. Dia mitra, pendamping.
0: Kalau tulang kaki jadi pemain sepak bola ya, Pak. Nanti dia tukang tendang. Pendengar, Anda harus berkonsultasi dengan Pak Sukamdi. Makanya Anda akan terhibur, bisa terpingkel-pingkel loh Bapak Ibu. Ya, lalu Pak, selain tulang, ya, jadi dia disebut sebagai penolong pria gitu Pak.
1: Iya, dia sebagai penolong pria. Dia kan juga dijadikan, jadi bukan diciptakan dari tulang punggung, jadi suka pikul sana pikul sini.
0: Betul.
1: Ya, wanita itu adalah mitra penyeimbang, bukan saja perkembangan kepuluhan kebutuhan suami, tapi penyeimbang masalah yang bisa meredam, yang bisa menetralisir situasi keadaan. Aduh. Jadi Bapak Ibu ya, makanya perhatikan betul betapa pentingnya kehadiran istri kita dalam penyeimbang, menjadi mitra. Bahkan ada satu slogan yang lebih sangat ekstrim dalam begini. Keberhasilan suami itu karena pengorbanan seorang istri.
0: Nah, ya, pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Ya, pendengar, kami dibatasi oleh waktu. Dan saya berharap ketika kami sedang ngobrol atau membicarakan topik-topik yang menarik, terdengarnya biasa-biasa saja, tetapi itu sesuatu yang luar biasa dan mengajak Anda berpikir. Saya sampai tertawa tidak tertahankan. Bayangkan, Anda diciptakan di agama manapun mengakui dari tulang rusuk pria lah, Pak Kam dibilang, bukan dari tulang bahu, otak atau tulang kepala atau punggung. Nah, Anda bisa menerjemahkannya itu dengan baik sehingga saya tertawa bukan main. Ya, apa pesan Bapak untuk pendengar kami?
1: Ya, pesan yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, para suami istri, dalam hal ini yang pertama perlulah kita saling memahami wanita harus dilakukan dalam wujud selalu memberikan satu pujian, ya, berikan sanjungan, pengakuan bahwa betapa berharganya kehadiran pasangan kita atau istri kita terhadap kehidupan di rumah tangga kita. Makanya perlu perhatikan baik-baik. Kedua, tempatkan wanita sebagai hasil yang berharga di dalam keluarga. Jadi tempatkan wanita sebagai pribadi yang berharga, ya, bukan segala sesuatu dijadikan tumpuan kesalahan dan kekurangan. Kenapa? Karena ya istri itu penyeimbang dalam keutuhan keluarga. Betapa semua diredam oleh perasaan istrinya. Kemudian terakhir, jadikan dia sebagai mitra yang terbaik dalam membangun kebahagiaan keluarga.
0: Ya, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan narasumber kami, Pak Sukamdi. Saya berharap bahwa semua yang sudah disampaikan dalam setiap siaran radio kami akan memberikan nilai dan arti untuk Anda terus menjalani kehidupan pernikahan ini bersama dengan pasangan Anda tercinta. Terlebih lagi, Anda memberikan pengaruh yang luar biasa bagi seluruh anggota keluarga. Saya Adriana Usmani bersama dengan Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
2: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan ke pasar tidak lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih responer semuanya. Bagaimana nih kabar kamu pada malam hari ini? Yaitu di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan di jam 7 ya responers. Ketemu lagi bersama Cici dalam program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat malam kamu. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request serta berkirim-kirim salam dan bingung mau kemana, boleh banget langsung saja ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Buat kamu nih responers yang mau langsung berbincang bersama Cici pada malam hari ini, langsung aja just join di 0811-6622-930. Selain itu, kita juga ada media sosial ya, baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja DM dan cari Respon Radio 93,0 Official. Dan sebentar lagi, Cici juga akan memulai live streaming kita di TikTok. Buat kamu nih responers yang mau lihat Cici secara langsung, boleh banget ya, langsung aja just join live streaming kita di TikTok. Selain itu juga ya responers, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau mendengarin Cici lewat radio. Dan responder semuanya, selain memutarkan lagu-lagu pilihan, Cici juga bakal sedikit membahas topik-topik ya untuk menemani kamu pada malam hari ini. Buat kamu yang mungkin ada ide kayak mau bahas tentang apa malam hari ini, mau bahas tentang yang galau-galau, tentang keluarga, atau mungkin yang tentang happy-happy aja, boleh banget ya. Akan Cici tunggu sampai dengan jam 10 nanti alias 3 jam ke depan. Dan sudah masuk ya requestan bersama Cici pada di jam pertama ini. As always dari bunda kita, yaitu Bunda Dua Putri. Dan bunda kita ini langsung gercep untuk memborong 3 lagu. Waduh. Ditunggu ya bundaku. Sebelum itu Cici bacakan terlebih dahulu. Malam Anda tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul yang Korea If You Are With Me dari Sung Ki Young. Dan yang manca dengan judul Someone You Loved dari Lewis Capaldi, dan yang Indo dengan judul Cinta dari Timur dari Ryan Pono. Salam-salam untuk semua kruser respon dan semua responers istimewa untuk Ananda. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku, dan ditunggu ya bunda lagunya. Dan buat responers semuanya, Cici tunggu juga kehadiran kamu melalui kontak WhatsApp ataupun media sosial kita ya. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebagai lagu pembuka kita di jam pertama. Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu requestan serta salam-salam dari responers semuanya. Dan Cici menemani responers dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Juga ya responers, salam-salam nih. Nah, buat kamu yang bingung mau request kemana, boleh banget langsung aja cus join melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930. Cici ulangi lagi, di kontak kita di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930. Selain itu, Cici juga ada media sosial ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan sekarang Cici udah mulai live streaming ya responers. Nah, buat kamu yang mau request melalui live TikTok, boleh aja ya, langsung aja just join, ketikkan judul lagu dan juga siapa penyanyinya. Selain itu, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau mendengarkan Cici sambil santai pada malam hari ini. Selain itu ya, Cici bilangnya tadi akan diselingi dengan topik-topik pada malam hari ini. Dan ada dan mungkin aja dari responder semua ada cerita pada malam hari ini, keluh kesahnya, atau mungkin ada curhat nih kayak Kak Chelsea yang sudah bergabung melalui live TikTok. Cici bacakan terlebih dahulu ya. Mulai dari mana ini? Kan aku suka sama seseorang. Udah tahun lalu sih Ci, tetapi aku dipertemukan kembali dengan orangnya. Kami sudah terpisah lama sih Ci. Pas tadi ketemu sama dia, aku canggung banget tanpa ada janji loh. Terus juga tanpa ada janjian, aku berusaha untuk move on dari dia, tapi dipertemukan kembali. Itu tandanya apa ya, Ci? Kalau menurut aku ya, Kak, ya, kalau misalkan semesta masih mempertemukan kalian berdua, berarti kisahnya itu belum selesai. Sama nih kayak kisahnya Kak Chelsea dengan seseorang yang berada di tahun lalu tadi ya. Katanya tanpa ada janjian, tiba-tiba ketemu dan juga canggung. Artinya semesta masih bilang kayak kalian masih punya kesempatan untuk bertemu. Waduh, tapi jangan terlalu berharap ya Kak ya, karena nantinya semakin kita berharap maka semakin sakit pula nantinya jika tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Dan pas banget ya dengan lagu yang Cici berikan untuk Kak Chelsea, yaitu dari Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Mungkin Kak Chelsea lagi kangen nih pas lihat orang yang lama, kangen juga dengan sifat-sifatnya yang lama juga. Selain itu ada juga Uda Fitro yang mau dengerin lagu dari Mahal ini, yaitu Sial. Jadi ayo langsung saja berikan playlist terbaik kamu pada malam hari ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Traverse yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau berkirim-kirim salam, bercerita pada malam hari ini gimana keluh kesahnya, gimana harinya, atau mungkin berbicara tentang seseorang, boleh banget ya langsung aja join melalui kontak ataupun di WhatsApp kita, atau mungkin kamu yang mau telepon bersama Cici pada malam hari ini ingin menyampaikan secara langsung gimana ceritanya atau salam-salamnya, di kontak kita di 082155668003 dan juga di 081166229300. Selain itu ada juga media sosial kita, Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung aja just join dan juga cari Respon Radio 93,0 Official. Dan melalui akun media sosial kita alias live streaming di TikTok, udah banyak banget ya yang bergabung dan request bersama Cici pada malam hari ini. Langsung gercep nih, padahal baru di jam pertama udah ada 17.

banget ya untuk bergabung bersama Cici melalui atau mungkin karaoke-karaoke bareng ya dengan lagu Liodra, yaitu pura-pura special request dari Bang Abe. Selain itu ada juga special request dari kontak kita, yaitu ada 4 responders yang kayaknya berbinar nih, alias penggemar Sabrina Leonor. Nah, buat kamu yang juga penggemar Sabrina Leonor alias berbinar, Cici undang nih buat kamu yang mungkin di live TikTok atau mungkin di kontak ataupun di WhatsApp bergabung bersama Cici pada malam hari ini. Nah, buat kamu yang berbinar di live TikTok, Cici challenge kamu untuk tap-tap layar mungkin sampai dengan 10K nih, biar menunjukkan kalau misalkan berbinar itu benar-benar wow. Dan ada Kak Maria, Kak Savana, Kak Karina, dan juga ada Kak SF ya, yang mau dengerin lagu dari Sabrina Leonor, yaitu Sembuh Kembali. Dan selain itu juga ada dari Kak Feby. Ya, Kak Feby yang mau dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Kayaknya benar-benar lagi galau banget ya responder semuanya pada malam hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, dan Cici tidak akan menunda waktu-waktu to responders untuk menggalau, Cici putarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa ya responder semuanya, sudah satu jam berlalu. Tentunya di program Triverse ya, Cici menemani responder semuanya di malam hari ini, alias waktu istirahatnya dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan lagu tadi ya, special request dari Kak Feby yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan lagu itu juga pengantar kita di penghujung jam pertama, dan kita harus say goodbye di jam pertama ini. Tapi tenang saja responders, karena Cici akan say hi lagi di jam kedua dan juga di jam ketiga. Tentunya masih dengan lagu special requestan atau lagu-lagu pilihan dan juga salam-salam dari responder semuanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu sebagai penutup dari Cici, dari Ariana Grande, yaitu Hate That I Made You Love Me.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respot Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya. Dan kembali lagi bersama Cici di program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan sekarang kita sudah berada di jam kedua ya responder semuanya. Tentunya masih dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Nah, buat kamu yang mau request lagu sama seperti responders yang lainnya, salah satunya yaitu Bang Errol Chan yang tadi request lagu dari Lila yaitu Magic. Dan juga dapat salam ya dari Bang Errol, yaitu untuk rekan-rekan yang ada di Maninjau. Dan sudah Cici sampaikan ya Bang Errol Chan. Tapi sebelum kita mendengarkan requestan dari responder semuanya, sudah masuk telepon bersama Cici, yaitu datang dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon WA. Cici angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan.
1: Wabarakatuh.
0: Ya, gimana nih kabar Bang Aan pada malam hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bang Aan ya, itu yang paling penting.
1: Sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat Bang Aan. Bang Aan udah makan malam belum?
1: Udah tadi habis selesai pertama salat maghrib, terus santai-santai, dilanjut dengan salat isya dan barusan ini ditemani es teh.
0: Walah.
1: Makan malam.
0: Betul. Bang Aan nggak ngaji kah? Ngaji ya biasanya?
1: Tadi itu kan aku kan sholat, lagi-lagi aku ditunjuk jadi imam musola, ngimami musola, ngimami sholat maghrib.
0: Masya Allah. Oke, Bang Aan mau request lagu apa nih untuk malam hari ini?
1: Karena ini aku nggak bisa gabung besok soalnya ada tahlilan, saya langsung mau ikutan gabung aja, mau request lagu.
0: Wow.
1: Dua lagu sekaligus. Satu lagunya lagu wajib Arti Sahabat, dan yang satunya ini sudah ada original soundtrack Piala Dunia 2026 apa belum, yang manca
0: judul lagunya Bang, kayaknya belum deh.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Oh, yang itu aja, yang waka-waka aja, yang Piala Dunia yang 4 tahun sebelumnya.
0: Judulnya apa ya Bang?
1: Bakira.
0: Oh, dari Shakira.
1: Waka-waka.
0: Ya? Oke, ada di Bang. Ya. Oke, ditunggu ya Bang lagunya. Salam-salamnya
1: ini
0: Bang.
1: Yang pertama nih judul yang Arti Sahabat, terus yang keduanya Shakira Waka-waka. Saya lagu ini yang mau dikirimkan buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenji, Kenjo, dan buat seluruh pasukan rombonganku aja. Saat terjadi di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah.
0: Oke, Bang Aan.
1: Spesial buat Kak Cici saja ucapannya, yang semangat terus siarannya.
0: Waduh.
1: Ya sampai selesai nanti.
0: Oke, Bang Aan terima kasih ya. Dan ditunggu lagunya karena Cici bakal puterin sesuai dengan urutan ya Bang Aan ya.
1: Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya sudah bergabung bersama Cici yaitu Bang Aan ya dari Jawa Tengah yang mau dengerin lagu dari Niji yaitu Arti Sahabat dan juga dari Shakira Waka Waka. Apakah lagu ini sebagai untuk perasaan dari Bang Aankah karena tim dia sudah menang? Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Bang Ryan yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Tulus yaitu Manusia Kuat. Kata Bang Ryan, lagu ini buat Cici. Aduh, Cici sayang banget deh sama responder semuanya yang selalu memikirkan Cici. Salah satunya request lagu dan lagunya buat Cici, Manusia Kuat. Love you respondersku semuanya. Dan selain dari Bang Ryan, ada juga dari Bang Muhasibul Watan yang dari Kolaka ya, yaitu Sulawesi, yang mau dengerin lagu dari Budi Doremi yaitu Melukis Senja. Dan mari kita dengarkan ketiga lagu ini, yaitu Manusia Kuat dari Tulus, lalu ada Budi Doremi Melukis Senja, dan juga Niji Arti Sahabat.
2: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

Manusia kuat dari tolo special request dari Bang Ryan yang sudah bergabung melalui TikToker. Ternyata bukan buat Cici ya, melainkan untuk Kak Chelsea. Dan Cici bacakan lagi, yaitu lagu Manusia Kuat untuk Kak Chelsea supaya tidak terlalu sedih Kak Cici. Oke, sudah Cici putarkan ya. Untuk itu mari kita dengarkan Melukis Senja dari Buda Darimi special request dari Bang Mohasbul Watan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Tahukah Anda bahwa Direktur Coca-Cola pada masa Perang Dunia Kedua, Robert Woodruff, mempunyai visi yang besar? Apakah itu? Yakni, dia berharap agar setiap orang di dunia ini paling sedikit pernah mencicipi Coca-Cola dalam hidupnya. Dan benar, setelah ia meninggal, visi ini berhasil diwujudkan. Bill Gates lain lagi. Ia mempunyai visi bahwa setiap komputer di dunia akan mempergunakan piranti lunak Microsoft. Sekarang, walaupun kini mendapat tantangan serius dari Linux, visinya berhasil terwujud. Ia memulai visinya dari uang 50 ribu US dan telah mencapai kekayaan 90 juta US dollar pada tahun 2000. Betapa dahsyatnya kekuatan visi itu. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, tapi visi yang ditanamkan pasti akan berhasil kelak. Jadi mengapa Anda menunda untuk memiliki visi dalam hidup ini? Milikilah.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya, dalam program Trivers yang bakal menemani waktu kamu beristirahat dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan di jam kedua ini, Cici pastinya masih memutarkan lagu-lagu requestan serta lagu-lagu pilihan yang terbaik ya, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea. Buat kamu yang mungkin aja masih ada playlist yang mau diputarkan melalui radio dan mau semua orang mendengarkan lagu kamu, boleh banget ya untuk request bersama Cici pada malam hari ini melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155666003. Dan juga boleh banget melalui telepon jika kamu yang mau langsung berbincang dengan Cici pada malam hari ini di 08116622930. Terus juga ada akun media sosial kita ya, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Dan juga Cici lagi live streaming di TikTok, just cari Respon Radio 93,0 Official. Selain itu, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mungkin lagi dalam perjalanan yang mau dengerin Cici secara santai ya. Dan responder semuanya, Mas, udah ada ya requestan bersama Cici yang masuk pada malam hari ini, yaitu datang dari Bang Tio yang mau dengerin lagu dari Drive, yaitu Wanita Terindah. Katanya, kata Bang Tio, lagu ini buat Cici. Waduh, ini beneran buat Cici apa Cici yang salah baca lagi nih? Malu. Dan selain itu ada juga ya dari Kak Naila yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Rayum Lodi, yaitu Iqra. Terus juga ada dari Bang Aksena ya, katanya yang mau dengerin lagu Slang. Dah, apa aja Slang ya? Oke, Cici carikan terlebih dahulu ya lagu dari Slang, apakah ada special request dari Bang Aksena? Ada gak sih? Mungkin kayaknya antara Jangan Dulu Pergi ya, kata, soalnya tadi Bang Aksena mau pamit ya, mau bye-bye. Jadi Cici tahan Bang Aksena dengan lagu dari Slang, yaitu Jangan Dulu Pergi. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara le nyu minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas kulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
4: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita udah dengerin lagu dari Raim Laude ya, yaitu Iqra. Pokoknya setiap Cici dengerin lagu dari Raim Laude Iqra ini bikin Cici tuh kayak gimana ya, kayak tenang dan juga ngebawa Cici itu lebih kayak gimana ya, Cici tuh gak bisa mengungkapkan perasaan Cici, tapi itu kayak lebih ketenang. Apakah responder semuanya juga merasakan hal yang sama seperti Cici? Buat kamu yang merasakan hal yang sama juga dan mau bercerita mengenai apa perasaan kamu pada malam hari ini, boleh banget langsung aja cus join bersama Cici di program Trivers yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo Manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 melalui kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 dan juga boleh di 0811-6622-930.

yang sudah bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Danif Nadif Bahasa Lama. Cici itu kayak sering banget ya salah-salah bilang Nadif Bahasa Balasama. Bahasa Lama. Yang mau dengerin lagu yaitu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan dapat salam ya dari Bang Apri, yaitu salam-salam buat keluarga di Magelang dan juga salam buat PKDP Magelang. Salam semangat dan tambah maju. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sudah Cici sampaikan ya Bang Apri, salam-salamnya melalui radio kita alias melalui udara. Selain itu juga ada datang requestan lagi dari Bang Ryan, katanya mau nambah lagu, yaitu datang dari lagu Sal Priadi dan juga Wijaya, Pulan Bintang Garis Melayang. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

Tanggaris Melayang Wijaya featuring Sal Priadi sebagai lagu pengantar kita di penghujung jam pertama. Tapi tenang saja responders, jam kedua maksudnya. Tapi tenang saja karena masih ada satu jam lagi untuk Cici menemani responders tentunya di program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu mungkin playlistnya yang belum terputarkan, ayo just join ya dan beritahu playlist terbaik kamu pada malam hari ini. Dan juga yang mau bercerita pada malam hari ini, Cici terima Cici rentangkan tangan sebesar-besarnya. Dan untuk itu mari kita dengarkan lagu spesial penutup kita di jam kedua ini, yaitu datang dari Kak Pia, Treasure If I. Dan jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya, dalam program Triverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam, alias waktu istirahat kamu ya. Atau mungkin sekarang responders ada yang lagi lembur nih ya, atau mungkin dalam perjalanan. Cici mengucapkan semangat dan hati-hati di jalan. Kayaknya Bang Pisces Boy menolak galau ya pada malam hari ini, yang tadi udah request lagu dari The Black Eyed Peas dari The Time, dan juga ada lagi nih dari Teriyaki Boys yaitu Tokyo Drive. Kayaknya Bang Pisces Boy ini benar-benar lagi menghindari yang namanya lagu-lagu galau ya Bang ya. Harusnya begitu ya, karena tidak semua hidup dibawa galau mulu. Kita harus dibawa happy ya, dengan lagu-lagu yang mungkin aja seperti yang sudah di request oleh Bang Pisces Boy. Buat kamu nih responder semuanya yang mungkin mau request lagu yang kayak playlistnya hampir sama nih kayak Bang Pisces Boy, boleh banget langsung join bersama Cici pada malam hari ini melalui kontak ataupun di WhatsApp di 082155668003. Dan juga boleh banget melalui telepon di 0811-662-930. Selain itu, boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 Official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com buat kamu yang mau mendengarkan streaming kita atau radio Respon melalui sedikit lebih santai ya, dan juga menikmati lagu-lagunya nih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagu dari Teriyaki Boys yaitu Tokyo Drive. Dan Cici pilih ini lagu untuk responder semuanya tanpa nanggung-nanggung ya, untuk lagu-lagu yang seperti ini yaitu dari JCJ yaitu Bang Bang Bang. Mari kita dengarkan kedua lagu ini, Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya, Responders, dalam program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Berarti masih ada setengah jam lagi ya, kurang lebih, untuk Cici menemani Responders pada malam hari ini. Tadi di segmen pertama ya, kita udah dengerin lagu yang sedikit high ya beatnya. Mungkin lagu ini bisa menyemangati Responders semuanya yang lagi galau pada malam hari ini, atau mungkin yang lagi capek karena kerjaan ya. Dan buat kamu nih Responders, mungkin yang lagi begadang karena ngerjain tugas ataupun lembur, tetap semangat terus ya, karena hidup terus berjalan. Dan buat kamu yang masih yang mau request lagu dan memberikan playlist-playlist terbaiknya pada malam hari ini, masih Cici terima. Dan seperti Responders semuanya yang sudah bergabung bersama Cici dari tadi ya, yaitu sudah ada 26 Responders yang request lagu. Waduh, lumayan ramai juga ya. Untuk itu sudah masuk requestan dari Uda Fitur yang sudah bergabung melalui live TikTok, yang mau dengerin lagu dari Andin, Ujung-ujungnya Kamu, dan juga Mahalini, Sisa Rasa. Tanpa memperpanjang waktu, Cici putarkan Andin, Ujung-ujungnya Kamu, dan juga Mahalini, Sisa Rasa.

0: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
1: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
0: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
1: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
0: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
1: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
2: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici Responder semuanya. Tentunya masih di program Triverse yang bakal menemani waktu istirahat kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2020. Buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam buat seseorang dan juga bercerita pada malam hari ini ya, bagaimana keseharian kamu atau mungkin sekarang lagi lembur nih, betapa capeknya, boleh banget ya gabung bersama Cici melalui kontak ataupun di WhatsApp di 0821-556-6803 dan juga boleh banget di 0811-662-2930. Dan Cici juga ada media sosial ya, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan ada ya requestan dari udah Vietro, yaitu Sang Dewi dari Liodra dan juga dari Kak Rekweksi yang sudah bergabung melalui live TikTok, katanya mau dengerin lagu dari Keris Patih, Demi Cinta. Oke, coba cari dulu ya. Waduh, kayaknya Demi Cinta ini cuma ada dari Gia Fat Bade nih bang yang ready. Dan buat responder semuanya yang mau bergabung, kayaknya masih bisa ya. Cici tunggu kehadiran kamu dengan playlist-playlist terbaik kamu. Untuk kita, mari kita kedengarkan lagu dari Diodra, yaitu Sang Dewi.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Datangnya masih bersama Cici ya dalam program Traverse yang bakal menemani waktu kamu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam dengan lagu-lagu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu nih responder semuanya yang mau request lagu, kayaknya udah gak bisa ya, udah perlu nih requestannya. Dan juga ya responders, karena sekarang udah malam, mungkin kamu yang masih bekerja tetap semangat terus ya. Dan buat kamu yang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan. Dan jangan ngebut-ngebut please, karena yang penting pelan tapi aman, iya gak sih? Terus juga buat kamu pokoknya walaupun berada di rumah tetap hati-hati ya, karena sekarang banyak kejadian ya responder semuanya. Dan kamu tetap harus stay safe, yaitu kayak lebih jaga-jaga aja deh. Ya gitu ya responder semuanya. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengerin dulu lagu dari Glenn Fredly, yaitu Sedih Tak Berujung. Special request dari Ajo Penasehat yang sudah bergabung melalui live TikTok. Terus tadi ada di kata Bang Tio. Buat yang baru pulang apa nih? Yah, tadi keburu ngebut WKWK, takut ketinggalan Cici. Aduh, love-love banget ya untuk Bang Tio. Tapi jangan diulangi lagi ya Bang Tio ya, karena keamanan itu nomor satu. Mending pelan tapi aman, nyaman, daripada ngebut-ngebut. Iya Bang Tio ya, kita gak tahu. Dan juga walaupun kita hati-hati, mana tahu orang lain yang gak hati-hati. Pokoknya dari kita sendiri dulu nih Bang Tio. Dan untuk responder semuanya sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengerin dulu satu lagu dari Glenn Fredly, Sedih Tak Berujung.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tidak terasa ya responer semuanya, sudah 3 jam berlalu. Artinya kita harus mengucapkan say goodbye dalam program pada malam hari ini, yaitu program Travers. Tapi tenang saja, karena program ini akan kembali lagi hadir di jam 7 sampai dengan jam 10 setiap hari di hari Senin sampai dengan hari Jumat. Artinya masih ada hari Kamis alias besok untuk program ini ya. Buat kamu yang mungkin saja playlistnya tidak terputarkan atau mungkin salam-salamnya tidak terbacakan, besok jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya, karena udah banyak banget nih responders yang sudah bergabung. Sudah 30 pendengar yang request lagu bersama Cici pada malam hari ini. Tentunya pasti ada lagu-lagu yang tidak terputarkan. Cici mohon maaf sebanyak-banyaknya ya buat kamu, dan juga mungkin salam-salamnya tidak terbacakan, Cici juga minta maaf. Dan berterima kasih untuk responders yang sudah menemani Cici, baik melalui radio, streaming, atau mungkin melalui live TikTok. Dan kita harus mengucapkan perpisahan pada malam hari ini. Dan buat kamu, jangan lupa istirahat yang cukup, karena kesehatan tetap nomor satu ya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Cici pamit undur diri, see you and bye-bye, mantan terindah Raisa.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Masa rendang jangan lupa daun salam, tambah sedap pakai nasi. Halo semua, selamat malam, bareng Aul lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Responers, selamat malam ya Responers. Apa kabar Responers pada malam ini, pada tanggal 3 Juni 2026, bertepatan pada hari Rabu ya Responers. Semoga kabar Responers baik-baik saja ya, setelah mungkin seharian tadi telah beraktivitas, mungkin yang telah yang malam ini lagi capek, lagi butuh ketenangan, kenyamanan. Ayo Responers, bareng Aul dalam program musik malam. Oke Responers, kita udah dapat telepon ya Responers, kita angkat terlebih dahulu dari Bang Ryan. Halo, assalamualaikum Bang Ryan.
1: Waalaikumsalam, Mbak Akabai.
0: Alhamdulillah Bang Ryan, kabar baik ya Bang Ryan, Mbak.
1: Alhamdulillah baik ya. Jo, disiku baru hidup bona, wow.
0: Dari jam bara tuh Bang Ryan matinya?
1: Dari selesai orang sholat isya.
0: Oh, aduh agak sejaman mah.
1: Hujan tadi.
0: Hujan ya? Oh. Disiku nak aduh hujan tuh Bang Ryan.
1: Iya, ke daerah Ate ke.
0: Oke, Bang Ryan, malam kok nyuruh song request lagu kah?
1: Lagu apa lama ya?
0: Ah, yang lama tuh. Ah, biasanya malam-malam kok Bang Ryan dinga. Jangan lagu Minang nih Bang, lagu Minang bisa roh.
1: Aduh ya.
0: Apa Bang Ryan?
1: Bintang.
0: Apa?
1: Bulan Bintang.
0: Bulan... Oh, Bulan Bintang dari Lai Bang Ryan, Lai.
1: Tuh.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Ajo Aul yang lagi siaran kini, semoga sehat selalu. Semangat Jo.
0: Oke.
1: Yang kedua untuk Kak Dila, Kak Marin, Kak Cici, Kak Cila. Bang Viko, Bang Jojo, Bang Diki, udah Tio lah ini aja.
0: Udah Tio tuh masih di dalam Bang Ryan, ini masih stay. Tuh.
1: Bang Yans, Bang Fans, Bang Silva, udah Jess ada masuk aja.
0: Udah Jess alun lah ya Bang Ryan.
1: Bungki Kamila kali aja.
0: Oke, Bang Ryan.
1: Terima kasih banyak Jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Responers, udah bergabung bareng Aul malam ini dari Bang Ryan, dan langsung request lagu dari Wijaya featuring Sal Priadi yang berjudul Bulan Bintang Garis Melayang. Nah Responers, kayaknya Bang Ryan lagi apa ya, tenggorokannya lagi gak enak ya, soalnya batuk aja tadi Responers. Aku lupa nanyainnya, soalnya Bang Ryan sibuk nitip salam kan. Ya semoga sembuh ya, cepat sembuh ya Bang Ryan. Dan selain itu Responers, kita udah dapat juga pesan dari kontak kita dari Kak Savana. Malam Min, izin rek lagu yang seperti biasa, haha Sabrina Leonor. Ditunggu diputar ya, makasih, semangat siarannya. Malam juga Kakak Savana, oke ditunggu ya lagunya. Dan kita udah dapat juga pesan dari Bunda Dua Putri. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Malam juga Bunda. Bunda Dua Putri, rek lagu judul Dia dari Anji. Yang kedua judul Cinta Sudah Terlambat dari Steven Pasaribu. Salam-salamnya untuk semua krusial respon dan semua responers istimewa untuk Naaul. Makasih. Terima kasih kembali Bunda. Oke, nanti ditunggu ya lagunya Bunda. Dan buat responers yang mau bergabung juga, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, di TikTok kita, di live TikTok ini Responers, kita udah dapat requestan ini. Ada dari Bang Horror Zone Responers yang request lagu Bukan Dewa Nice Friday. Oke, nanti I'll check ya Bang. Terus ada juga dari Bang Tio yang request lagu dari Lila yang berjudul Dan Lagi. Oke, dan ada dari Kak Pia yang request lagu dari Adrian Khalif yang berjudul 2001 Kali. Oke, I'll check nanti ya Kak. Dan terakhir dari Bang Fata Morgana yang request lagu dari Judika dan Andi Rianto. Andi Rianto responers yang berjudul Tenang. Oke, nanti I'll check ya Bang. Udah ada lagi nih responersnya nambah. Dari Bang Bewok, Bang request lagu Anyar 11 Maret Slang. Oke, nanti I'll check ya Bang, kalau bisa diputarin nanti I'll putarin. Dan buat responers ditunggu ya, jangan kemana-mana, stay bareng I'll dalam program musik malam. Untuk itu satu lagu dari Wijaya featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Melayang.

Selamat malam responer, setelah kita dengarkan ya satu lagu special request dari Kak Savana yang always request lagu ini responers, lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 21 pada jam pertama ini. Nah, kayaknya ini lagu terfavorit dari Kak Savana ya responers, makanya setiap program pasti di request ini. Nah, buat responers mungkin yang punya juga lagu favoritnya atau lagu malamnya kali ini, boleh banget nanti bisa reka Aul, nanti Aul putarkan ya responers. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau bisa juga lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ya responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Nah responers, kita udah dapat tambahan-tambahan request responers dari responers kita di live TikTok. Ada dari Bang Horror Zone ya responers, yang ganti request sih lebih tepatnya. Dan Bang Horror Zone request lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Terus ada juga dari Kak Pia yang request lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Pokoknya kita terus memaafkan sampai kita gak akan pernah berpisah ya. Nah responders, nanti bakalan aku putarkan satu-satu ya lagunya. Untuk itu pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam. Nah malam ini responders, kita gak cuma putarin lagu aja. Malam ini kita punya tema yang akan kita bahas responders, yaitu tentang lagu untuk menenangkan. Nah mungkin responders yang mau bergabung nanti, yang mau cerita singkat, boleh banget nanti bergabung bareng Aul. Dan mungkin nih responders, ada dari responders yang malam ini lagi capek mungkin ya, atau feeling lonely. Tenang aja responders, Aul ada untuk responders malam ini. Biar gak kesepian malam ini, biar gak kecapean, banyak pikiran. Pokoknya semua energi negatif itu bakalan Aul serap nanti responders. Untuk itu Pak, pastikan responders stay bareng Aul dalam program musik malam tentunya di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Anji yang berjudul Dia.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Kita santap.
0: Tet, tunggu dulu dong. Kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: Sembilan tiga koma nol FM, Respon Radio, Radio Keluar.

Selamat malam responders. Ya, telah kita dengarkan ya satu lantunan sedih, lantunan galau dari Lila yang berjudul Dan Lagi, special request dari Bang Tio malam ini responders. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 37 di jam pertama ini responders. So, buat responders yang mau bergabung bareng Aul malam ini, yang mau join ya, yang mau request lagu atau kirim lagu boleh banget. Asalkan lagunya lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003. Atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Nah responders, apa kabar responders dimanapun berada malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dan kalaupun hari ini terasa berat ya, semoga malam ini bisa jadi waktu yang tepat untuk sedikit mengistirahatkan pikiran kita responders. Nah ngomong-ngomong soal malam, ada satu hal yang selalu cocok menemani suasana seperti ini, yaitu lagu-lagu yang menenangkan. Menariknya responders, setiap orang punya definisi lagu tenang yang berbeda. Ada yang merasa tenang saat mendengar alunan akustik yang lembut, ada yang memilih lagu-lagu instrumental, dan ada juga yang justru merasa nyaman dengan lagu yang liriknya mampu mewakili isi hati. Kadang kita gak selalu butuh nasihat panjang lebar, cukup duduk santai, menyalakan lagu favorit, lalu membiarkan musik bekerja dengan caranya sendiri. Perlahan pikiran yang tadinya penuh bisa mulai terasa lebih ringan. Itulah responders kenapa musik sering disebut sebagai teman yang paling setia. Dia nggak banyak bicara, tapi selalu ada di momen yang tepat. Nah, malam ini coba deh ingat responders. Kapan terakhir kali responders benar-benar mendengarkan lagu tanpa sambil melakukan apapun? Hanya fokus pada musik, menikmati setiap nada dan liriknya. Mungkin terdengar sederhana ya? Tapi justru dari hal sederhana seperti itu, kita bisa menemukan ketenangan yang selama ini dicari responders. Nah malam ini kita bakal ditemanin deretan lagu yang cocok untuk menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, lembur, atau mungkin buat responders yang sedang merenung sambil menikmati suasana malam. Jadi tetap bersama Aul ya, karena malam ini kita nggak cuma mendengarkan musik, tapi juga memberi ruang bagi diri responders untuk sedikit beristirahat dari hiruk pikuknya dunia. Nah selanjutnya mari kita nikmati lagu pilihan malam ini yang semoga bisa menjadi teman terbaik untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Ini dia lagu dari Tulus yang berjudul Interaksi.

Ya, selamat malam Responers, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers yang mau beristirahat dengan nyaman. Nah, tadi telah kita dengarkan satu lagu special request dari Kak Pia yang request lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Waduh Kak Pia, kenapa ini request lagu ini ya? Apakah lagi ada perselisihan dengan someone mungkin? Atau who knows ya Responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 49 di jam pertama ini. Dan buat Responers yang mau bergabung, meskipun kita udah berada di penghujung jam, namun jangan khawatir karena nanti masih ada jam kedua ya. Jadi ayo gabung aja, aku tunggu nanti di jam kedua. Dan untuk itu Responers, sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya dan kita closing, pernah gak Responers merasa suasana hati berubah hanya karena mendengar satu lagu tertentu? Awalnya capek, suntuk, atau bahkan kesal, tapi setelah beberapa menit mendengarkan musik favorit, perasaan itu perlahan mereda. Ternyata musik memang punya cara unik untuk memengaruhi emosi kita, Responers. Ada lagu yang mengingatkan kita pada masa kecil, ada yang membawa kenangan bersama sahabat, ada juga yang mengingatkan pada seseorang yang pernah hadir dalam hidup kita. Waduh, ini siapa yang relate ini Responers? Ketika lagu itu diputar, seolah kita diajak melakukan perjalanan singkat ke sebuah momen yang membuat hati terasa hangat. Nah, menarik lagi, malam hari memang menjadi waktu yang pas untuk menikmati musik dengan lebih dalam, Responers. Suasana yang lebih sepi membuat kita bisa mendengar detail-detail kecil dalam sebuah lagu. Mulai dari petikan gitar, dentingan piano, hingga lirik yang mungkin sebelumnya tidak terlalu kita perhatikan. Dan mungkin itulah alasan mengapa banyak orang memilih mendengarkan musik sebelum tidur, Responers. Bukan sekadar hiburan, tetapi juga sebagai cara untuk mengakhiri hari dengan perasaan yang lebih damai. Karena setelah menjalani berbagai kesibukan dan tantangan, setiap orang berhak memiliki waktu untuk dirinya sendiri, Responers. Jadi malam ini nggak perlu buru-buru, nikmati setiap lagu yang hadir menemani. Siapa tahu ada satu lagu yang bisa menjadi pelukan hangat bagi hati yang sedang lelah, atau menjadi teman bagi pikiran yang sedang mencari ketenangan. Nah, setelah ini kita akan kembali dengan lagu-lagu pilihan berikutnya yang siap menemani malamnya Responers. Tetap di sini dan biarkan musik berbicara lewat caranya yang sederhana namun penuh makna. Ini dia lagu dari Neji, Sumpah dan Cinta Matiku.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, setelah kita dengarkan satu lagu soundtrack ya Responers dari film Tenggelamnya Kapal Van Der Witch ya. Nah, lagu ini yang dirilis oleh Niji yang berjudul Sumpah dan Cinta Matiku. Nah, lagunya telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini ya Responers. Dan buat Responers yang mau bergabung tapi kita udah berada di penghujung, jangan khawatir ya, karena kita masih ada jam kedua nanti. Jadi jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam ini. Pokoknya malam ini kita bakalan buat senyaman mungkin Responers. Nah, jadi sebelum kita menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan satu lagu dari Limbat featuring DJ Stro yang berjudul Hypnotize.

0: Kapan? Pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya selamat malam ya Responers. Sesuai janji, Aul kembali di jam kedua ini Responers pada program musik malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau beristirahat dengan lagu-lagu pilihan serta requestan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan slow yang middle, slow dan slow middle Responers. Beatnya ya Responers. Nah, tadi pembuka jam kedua ini telah kita putarkan satu lagu special request dari Bang Gigi yang berjudul Kisah Yang Tak Sempurna dari Samsons. Nah, selain itu Responers, kita udah dapat juga ya tambahan request dari ada dari Bang Taryeng ya, request lagu dari Seventeen Selalu Mengalah. Terus ada juga dari Bang Pan yang request lagu dari Ziva Magnolia yang berjudul Peri Cintaku. Oke, nanti Aul putarkan ya Responers semuanya. Dan ada juga dari Uda Fitro yang request lagu dari Noah featuring Bunga Citra Lestari yang berjudul Mencari Cinta. Dan Uda Fitro Responers, lagu ini disampaikan untuk Kak Pudan alias Marin dan teman-temannya yang tergabung di UKKPK UNPEDA. Oke, sudah tersampaikan ya Uda Fitro, dan nanti bakalan Aul putarkan ya Uda Fitro. Nah Responers, buat Responers yang mau bergabung boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, selain itu di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita malam ini, yaitu lagu untuk menenangkan. Jadi pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam dan jangan kemana-mana. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ziva Magnolia yang berjudul Peri Cintaku.

Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Ya malam responers, telah sampai kita ya di menit 21 di jam kedua ini. Dan tadi telah kita dengarkan satu lagu special request dari Uda Fitro, spesial buat Kak Marin dan kawan-kawannya responers, yang berjudul Mencari Cinta dari Noah featuring BCL. Nah, dan buat responers yang malam ini ya, yang mau request juga boleh banget. Kita udah dapat tambahan request ini responers dari Bang Jiji yang request lagu dari Last Chill yang berjudul Pedih. Oke, ditunggu ya lagunya Bang Jiji. Nah, buat kamu responers yang mau bergabung juga, yang mau request lagu atau kirim lagu, boleh banget nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, aku tunggu ya. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, senang sekali ya Aul masih bisa menemani responders di malam yang tenang ini. Semoga lagu-lagu yang sudah mengalun sejak tadi bisa menjadi teman yang pas untuk menemani aktivitas maupun waktu istirahat responders. Kadang tanpa kita sadari kehidupan berjalan begitu cepat. Dari pagi sampai malam kita sibuk mengejar banyak hal. Tugas, pekerjaan, target, hingga berbagai hal yang harus diselesaikan. Sampai akhirnya kita lupa memberikan waktu untuk diri sendiri. Nah, malam ini seringkali menjadi satu-satunya momen ketika semuanya melambat responders. Jalanan mulai sepi, notifikasi mulai berkurang, dan suasana terasa lebih tenang. Di saat seperti inilah musik hadir sebagai teman yang membantu kita menikmati jeda responders. Tidak harus selalu memikirkan hal-hal besar, cukup dengarkan lagu yang membuat nyaman, rebahkan badan, nikmati secangkir minuman hangat atau sekadar memandang langit malam dari jendela. Terkadang ketenangan bukan tentang pergi jauh dari masalah, tapi tentang memberi diri sendiri kesempatan untuk beristirahat sejenak. Ada juga satu hal menarik responders, lagu yang menenangkan bukan selalu lagu yang pelan. Kadang justru lagu yang sudah sangat akrab di telinga bisa memberi rasa nyaman karena menghadirkan perasaan pulang. Ketika lagu itu diputar, kita merasa seperti sedang berada di tempat yang aman dan penuh kenangan baik. Jadi untuk responders yang mungkin hari ini merasa lelah, jangan lupa memberikan apresiasi untuk diri sendiri. Karena sejauh apapun perjalanan yang sudah dilalui hari ini, responders berhasil sampai di malam ini. Dan itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Tetap bersama Aul karena setelah ini masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani malamnya responders. Nikmati setiap nadanya, resapi setiap liriknya, dan biarkan malam ini berjalan dengan lebih santai bersama alunan musik yang menenangkan. Untuk itu satu lagu dari Slang yang berjudul Anyar 10 Maret.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku gak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu gak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
4: Di situ terakhir aku lihat kakakmu.

Iya, gimana perasaannya responers pada malam ini setelah dengarkan satu lagu yang sedih banget ya responers, yang galau banget malam ini. lagu dari Mahalini yang berjudul Bawa Dia Kembali, special request dari Bang Tarieng. Waduh Bang Tarieng, gimana ini malam ini, kenapa ya request lagu ini? Apakah lagunya, apakah suasana hati Bang Tarieng lagi sesuai dengan lagu ini? Kalau iya, semoga galaunya tersudahi ya Bang Tarieng. Dan lagu itu telah membawa kita ke menit 39 responders pada jam kedua atau jam terakhir ini. So buat responders yang mau bergabung tentunya, yang mau request lagu atau kirim lagu, masih bisa ya, boleh banget nanti bisa bergabung. Bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, awal tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah responders, kita udah dapat requestan tambahan ini responders, ada dari Kak Pia yang mau request lagu dari Naf berjudul Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke nanti aku cek ya Kak Pia. Terus ada juga dari Uda Ardi responders yang request lagu Kita Usahakan Lagi dari Batas Senja. Oke Uda Ardi, nanti aku cek ya, kalau ada nanti aku putarkan. Dan sebelum kita lanjut responders, kalau dipikir-pikir ya, setiap lagu sebenarnya punya cerita. Bukan hanya cerita dari penciptanya, tetapi juga cerita dari orang-orang yang mendengarkannya. Lagu yang sama bisa memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang mendengarkan sebuah lagu lalu teringat masa sekolah, ada yang langsung teringat perjalanan jauh bersama keluarga, bahkan ada juga yang memiliki lagu tertentu yang selalu diputar saat sedang butuh semangat atau saat ingin menenangkan diri setelah hari yang melelahkan. Itulah uniknya musik responders. Satu lagu bisa menjadi pengingat sebuah momen, sebuah perasaan, atau bahkan sebuah fase kehidupan yang pernah kita lalui. Dan saat lagu itu kembali diputar, semua kenangan itu seperti hadir kembali meskipun hanya untuk beberapa menit. Malam ini coba deh sambil menikmati lagu-lagu yang mengalun, ingat satu lagu yang paling menenangkan menurut responders. Lagu yang setiap kali diputar rasanya seperti mengurangi sedikit beban di kepala, membuat hati lebih lega, dan membuat suasana terasa lebih hangat. Karena terkadang responders, ketenangan tidak datang dari tempat yang jauh, bisa jadi ketenangan itu datang dari beberapa nada yang tersusun indah, dari lirik yang terasa dekat, atau dari kenangan baik.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Iya, malam Responers. Kita masih dalam program musik malam ya Responers. Nah, tadi kita telah dengarkan satu lagu dari Bata Senja yang berjudul Kita Usahakan Lagi. Ya, benar Responers. Kita harus usahakan sesuatu yang perlu diusahakan ya Responers. Apapun itu bentuk sesuatunya Responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 51 dan lagu tadi special request dari Uda Ardi Responers yang bergabung lewat live TikTok kita. Nah, so buat Responers yang mau bergabung sayangnya kita mau closing ya Responers. Jadi gak bisa yang mau request lagu atau kirim lagu ya, tapi bisa berbagi salam boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Aku tunggu ya Responers sampai closing. Nah, sebelum kita closing, kita dengarkan terlebih dahulu Responers satu lagu request tambahan dari Kapia yang berjudul Akhirnya Ku Menemukanmu dari Naf. Oke, langsung aku putarkan habis ini dan selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu, telah membawa kita Responers di jam di menit terakhir, di jam kedua atau jam terakhir ini ya Responers. Padahal dia baru saja menemukan loh Responers, tapi kita udah mau berpisah. Nah Responers, saya ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 10 tadi sampai jam 12 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu Responers dalam program musik malam ini. Dan buat Responers yang gak sempat join, program musik malam hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di setiap jam 10 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Dan Aul minta maaf Responers jika ada salah kata, salah ucap ataupun tindakan yang gak berkenan ya Responers. Dan Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Nah Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, see you bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang di program Semangat Pagi. Ya, bersama dengan Viko yang menemani responden semuanya selama 2 jam ke depan. Dan di program Semangat Pagi bagi responden semuanya yang memiliki teman rekan kerja sahabat pasangan keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Dan responden semuanya, di pagi hari ini kita akan kembali ya ngebahas tema yang akan Viko bawakan di pagi hari ini. Dan buat responden semuanya, tetap stay tune di 93,0 FM untuk ya dapat update-update terbaru dari tema yang akan Viko sampaikan tentunya. So, Viko putarin lagu untuk membuka perjumpaan kita. Aku Peluk Kamu dari Pongki Barata akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Tahukah Anda bahwa Direktur Coca-Cola pada masa Perang Dunia Kedua, Robert Woodruff, mempunyai visi yang besar? Apakah itu? Yakni, dia berharap agar setiap orang di dunia ini paling sedikit pernah mencicipi Coca-Cola dalam hidupnya. Dan benar, setelah ia meninggal, visi ini berhasil diwujudkan. Bill Gates, lain lagi. Ia mempunyai visi bahwa setiap komputer di dunia akan mempergunakan piranti lunak Microsoft. Sekarang, walaupun kini mendapat tantangan serius dari Linux, visinya berhasil terwujud. Ia memulai visinya dari uang 50 ribu US dan telah mencapai kekayaan 90 juta US dollar pada tahun 2000. Betapa dahsyatnya kekuatan visi itu. Meskipun membutuhkan waktu yang panjang, tapi visi yang ditanamkan pasti akan berhasil kelak. Jadi mengapa Anda menunda untuk memiliki visi dalam hidup ini? Milikilah.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang di program Semangat Pagi kembali bersama dengan Viko tentunya yang menemani responden semuanya di pagi hari ini. Ya, kita akan ngebahas tema kita yaitu tentang produktif tanpa burnout. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 08215568003. Ya, responnya semuanya di era sekarang ya, produktivitas sering diartikan sebagai melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Kalender penduh dianggap keren, lembur dianggap dedikasi, dan istirahat kadang malah membuat orang merasa bersalah. Padahal tubuh dan pikiran manusia bukan mesin ya, atau bukan robot yang selalu bekerja tanpa henti. Terbanyak orang juga mengalami situasi yang sama, bangun pagi udah memikirin kerjaan nih sepanjang hari. Dari satu tugas ke tugas lain, malam hari masih membalas pesan satu ini itu dan segala macam. Jadi secara kasat mata terlihat produktif, tetapi di dalam diri mulai muncul tanda-tanda kelelahan. Yang pertama mungkin bisa dilihat dari sulitnya fokus, mudah emosi, kehilangan motivasi, bahkan merasa tidak menikmati hal-hal yang dulu disukai. Nah, inilah yang disebut atau seringkali menjadi awal dari burnout. Yang menarik, burnout bukan selalu terjadi karena terlalu banyak pekerjaan. Kadang burnout itu muncul karena kita merasa selalu harus tersedia, harus selalu sempurna, dan harus selalu bergerak. Akibatnya kita tidak pernah memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak. Jadi responnya semuanya, apakah responnya pernah nih ngalamin posisi produktif dan langsung burnout ya? Jadi produktif yang sehat sebenarnya bukan soal seberapa sibuk kita, tapi produktif yang sehat adalah seberapa makna hasil yang kita capai dengan energi yang tetap terjaga. Tetap bersama Viko ya di program Semangat Pagi. Dirimu Melody dari JKT48 akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi, tentunya bersama dengan Viko yang selalu semangat nih buat nemenin pagi responan semuanya. Ya, seperti biasa di program Semangat Pagi, bagi responan semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Ya, kita lanjut dulu ya, ngebahas tema kita tentang produktif tanpa burnout. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kan beda antara sibuk dan juga produktif. Ya, nggak semua hal harus dikerjakan hari ini, dan tanyakan pada diri sendiri nih, apakah ada satu atau dua hal terpenting yang benar-benar harus selesai, fokus pada prioritas, seringkali selalu efektif daripada mengerjakan 10 hal sekaligus. Yang kedua, jadwalkan waktu istirahat seperti menjadwalkan pekerjaan, di mana banyak orang menganggap istirahat sebagai hadiah setelah pekerjaan selesai. Padahal istirahat adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri ya. Pikirannya segar membuat kualitas kerja jauh lebih baik. Yang ketiga adalah berani menetapkan batasan. Jadi enggak semua pesan harus dibalas atau enggak semua permintaan harus diterima. Mengatakan nanti atau ya maybe saya perlu waktu bukan berarti tidak profesional. Justru itulah pengelolaan atau pengelolaan energi yang baik dalam kita mengambil keputusan. Ya, responder, mungkin pagi ini ada yang sedang mengejar target, mengurus keluarga, menyelesaikan tugas kuliah, membangun usaha, apapun aktivitas responder semuanya, yang dalam perjalanan, lagi nyetir, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat, dan jangan hanya mengukur keberhasilan dari banyaknya pekerjaan yang selesai, ukur juga dan bagaimana kondisi fisik, pikiran, dan juga hati ya, responder saat menjalaninya. Karena produktivitas terbaik bukan membuat kita kehabisan tenaga, melainkan yang membuat kita terus bertumbuh tanpa kehilangan diri sendiri.

0: Eh, lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

Ya, 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio, selamat datang kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Viko tentunya yang menemani Respon semuanya di pagi hari ini. Dan gak kerasa ya, di jam pertama kita telah usai, tentu kita akan kembali di jam kedua nantinya. Tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.